0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana pagi hari ini? Semangat pagi di Jumat berkah hari ini nggih. Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon buat semuanya yang sudah mendengarkan. Selamat pagi Mas Faris. Selamat pagi Bu Sri Ponco, selamat pagi Bunda Riatin, selamat pagi Bu Sri Utami, selamat pagi Bu Sri Purnomo, dan selamat pagi semuanya. Soalnya kalau disebut satu-satu nanti jam 10 mek nyebuti wong tok ayo. Pokoknya pagi hari ini saya sudah kembali hadir untuk menjumpai Anda semuanya, untuk menjumpai panjenengan semuanya dalam suasana yang berbahagia. Jumat berkah kali ini di tanggal 18 September 2026 ya. Hari ini ya warung gaul wis buka, sing kate sarapan monggo, sing gak sarapan yo ora apa-apa, jagongan tok, sing kate ngrungokno lagu-lagu ya monggo. 404-504-081-555-6-10-53. Selamat pagi juga Bu Diana, matur nuwun sangat. Pagi-pagi sudah mendengarkan nggih. Aku ya matur nuwun kanggo sing wis ngekei semangat pagi hari ini, terutama Bu Sri Utami pagi selamat berangkat kerja kalungan radio HP nggih, matur nuwun lho Bu, pokoke kalungan radio ya, ojo kalungan lemari kaboten. Lek kalungan radio sih memungkinkan, tapi lek kalungan lemari aduh kaboten apa mana berangkas. Wis pokoke yo kae cak grandong kae siapapun sing wis bergabung nang pagi hari ini monggo kula aturi enggal-enggal sarapan kemawon ambek semangat-semangati. Kingko pagi hari ini aku juga punya beberapa informasi sing bakal tak hadirno nang ruang dengar sampean kuwabe lho dulur-dulurku. Dadi aja lali ya sing kate request monggo kula aturi enggal-enggal request, sing ora request yo ora apa-apa, pede jagongan tok dik kene yo oleh. Sing ora pengin jagongan ya ora apa-apa. Ki ana sing wong Kalimantan ya mene wis tuangi, ya mene wis nyetel radio di Bianterno sampai sak Kalimantan padha kerungu lho iki. Kang Aceng sehat selalu, Kang Aceng selamat beraktivitas. Ya kene iki ana Kang Saipul juga, ana Kang Alfian, ana Kang sapa kae? Kang Grendong, ye piye Kang? Ayo Kang gak gabung aku iki Kang. Pak Eko Rembun ya matur nuwun ya Mas yo saiki jarang gabung, mungkin lali nomor teleponnya tak sebut namane 404-504-0341. Terus WhatsApp 081-555-6-10-53. Nah isu-isu iki paling penak ancen ngopi ya lek jere Kang Jepri iki ya. Makane iku langsung tak kei kopi CT spesial ge sampean kabeh sing wis ngrungokno nang pagi hari ini. Mari ini aku bakal balik maneh nrimo sing kate sarapan, sing kate ngrungokno lagu, sing kate kirim-kirim salam, ambek sing kate nyangoni aku.

0: Pokoknya nang lagu iki ya, monggo sing kate gabung ya kula tregal-gal gabung si isuk iki ya kan, sing kate sarapan yo monggo kula tregal-gal sarapan. Sing kate mangkat kerja aja lali, dungone aja lali, bawa-bawaane aja lali diperiksa kendaraane. Aku yo matur nuwun kanggo sing isuk mang wis gabung wis takok-takok ya kan. Monggo. Nah, iki ana beberapa informasi bahwa kebakaran hutan di daerah pegunungan atau Gunung Panderman iki sik terjadi ya dulurku kabeh. Dadi sing kate munggah gunung ditunda dhisik. Iki wis ana sing gabung tak trimoni dhisik. Mbak TWL titik Widya Langgeng. Sugeng enjing.
1: Titik Widya Lemu.
0: Titik Widya gak ngomong aku. Titik Widya Larje, ah. Larje.
1: Ku tambah pixel.
0: Titik Widya gede. Nggih, monggo iki lagune apa tak siapno iki. Dan isu-isu kok wis tangi iki mari mepe apa iki.
1: Aku sakjane wis amene iki nyene iki isu nek tangi
0: ya. Oh, isuen. Ya.
1: Ya wis tak mapan meneh aku.
0: Oke, ya request lagu sik rek. Kok moro-moro langsung mapan iki engko lah jenenge wong akeh to.
1: Oh iya ya. Lagune opo ngene iki ya?
0: Ya mbo.
1: Kasunyatan ah.
0: Kasu.
1: Ana ora sing rotok-rotok bergerak ngono kasunyatan iku.
0: Ana jaranan koplo gelem.
1: Gelem.
0: Oke, tak kayak jaranan tapi sing kolpo.
1: Pokoknya ora sing kolpak.
0: Oke, salame guys apa Mbak?
1: Sowe aku kaya era krungu suarane wong iki.
0: Iya lek isu, lek awan yo sering, asine dinese kan awan.
1: Nah iya, tapi awane aku kadang pas anu jam-jame boci ngono iku dadi wis ilang. Halo?
0: Loh, halo, tak rungokno.
1: Oh, aku ngomong ilang kok, ya ilang suaranya.
0: Ora aku ya sik ngrungokno kae.
1: Ya wis lek sik ngrungokno. Nek ngono salamku ya kek kabeh. Taman emang ngomong no gunung apa ya gimang?
0: Gunung iki lo Panderman dek Perinci kono lo dulu entah.
1: Nah iya Gunung Kawi ya kayak Gunung Kemurupe.
0: Lah iya iku.
1: Tapi sayang teko omahku ki Rakita, aku lah ora mau metu-metu nih seraketok gunungnya lek kobong.
0: Walah.
1: Kan omahku ketutupan omah. Lamane omahe ku ketutupan omah.
0: Oh wala, omahe ketutupan
1: omah.
0: Oke. Sampean iki masa apa dina iki kira-kira?
1: Aku kira-kira dina iki kaya wegah masak aku.
0: Berarti tuku nang aku ae ngono ya.
1: Nah, ya mangkane aku isuk-isuk rene. Oke. Okay. Awake kok luwe empah mules ngono lho, jenan.
0: Sopo?
1: Iya, awake aku iki lho.
0: Lah kok iso kok ngono?
1: Lah wingi wis bergas wis apa jenenge penggawean opo ae ora tak canda.
0: Ora ketanda. Aku tiba seneng kok dicandak rek.
1: Lah kok dina iki yo lekrok meneh. Ya wis aku mapan meneh ngene iki.
0: Lah kok iso?
1: Ya berarti lagi kurang sait ngene lho rodokan. Kan seurip.
0: Oh iya betul.
1: Iya kan. Dadi munggah mudune tenaga wis lumrah.
0: Oke, betul.
1: Mika sehat ta?
0: Alhamdulillah.
1: Suarane sik gemlenting
0: iki, alhamdulillah. Iya, lek wis ngene iki yo berarti rada sehat, tapi lek wis anu ngono kae yo mbok RR remek.
1: Is
0: rata-rata
1: Awan sithik ning wis rotok-rotok rumah mergo luwe.
0: Mergo luwe yo mergo ngantuk ngono biasane. Leam niki sik bergas wong mari didusi. Barangkali rek mari didusi iki lanjut bergas ngono lho, Mbak.
1: Iya. Mano piye atus ta, Man?
0: Loh, ngawut ta ping 7.
1: Ping 7. Ngecelup rene ngecelup rono ngono
0: petang ya, kali. Enggak, yo anjene aku atus ping 7. Setahun tapi.
1: Atus iku setahun ping 7. Lah sekali ne atus iku mek sak sewur.
0: Lah apa sak sewur? Sekotok iki lho seko.
1: Iya lah saya kok nyene pitu. Ripat. Tangan loro, sikil loro.
0: Heeh, limo. Terus ketambahan ketambahan iler iki ya. Lambe iki kurang siji neh nang apa ayo.
1: Iya si kono iku.
0: Iya mangane iku. Ya wis.
1: Ya pitu nyene 100.
0: Oke, terima kasih ya, Pak ya.
1: Oke, tak tunggu lagune. Salamin untuk semuanya. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung iki sing kate gabung ya monggo kula trenggal-enggal gabung ya kan sing kate sarapan ya monggo kula trenggal-enggal sarapan. Ki sono maneh sing gabung trimo dhisik nggih. Areng gale.
2: Warungnya dibuka Mas Tafe.
0: Nggih, monggo.
2: Lagune sampean siap no Griges wis diputra gorong Mas Tafe.
0: Gorong Mas, Griges nggih.
2: Iya wis. Iya, teko era Shakira ya Mas Tafe ya.
0: Oh, nggih.
2: Nggih, iki dadolane ya apa pancet
0: nggih. Pancet.
2: Tuh, Mas ya kemarin sarapan sego goreng tapi imbue pecel ya Mas
0: Tafe. Nggih, monggo.
2: Nggih, 10 bungkus ya Mas Tafe.
0: Nggih, kagem cinten.
2: Kagem sing ten telatah dampet nggih.
0: Nggih.
2: Pak Eko nggih.
0: Nggih.
2: Wonten Bu Sri Purnomo.
0: Siap.
2: Wonten Mali Bu Pandan. Wonten Bu Sumiatun. Wonten Kang Aceng. Terus wonten Bu Widi kali Pak Widi.
0: Alright.
2: Wonten Agung Iswoyo.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Suranto. Wonten Mali Bu Ndaryatin. Kali Bu Sri Utami.
0: Nggih.
2: Pun sedoyan mawon. Nah, sing gak belum salam-salam wis gak tak senggol ya Mas Topik ya.
0: Oh, alah siap.
2: Sakno liane salame ge kabeh sampe jarene Mama Dika mbok sekali-sekali koncone ku disenggol tapi yo namanya orang kadang dewe-dewe ya Mas Taufik ya. Karakternya ya. Sementing awake dhewe senggol-senggol ya Mas Taufik ya.
0: Oke, siap. Matur nuwun ya Mas ya.
2: Suwun ya Mas Taufik.
0: Nggih, matur nuwun Mas Haris, matur nuwun.
2: Matur atas-atas
0: nggih. Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris sing bae wis gabung iki mang ya salam ke kabeh ngono ae. Kabehan. Sing kate gabung malih ya monggo 404504081555910053. Bu Leha RSI matur nuwun sarapan wong urip ya jelas urip ya mesti sarapan. Jelali pisan golek duit ya kan nyambut gawe sing apik. Nah iki kebetulan wis ana wong ayu lho. Wong ayu mang nang ndi? Ora sida telepon iki. Ya monggo monggo 404504081555910053 iki ana wong sing kalungan radio nang ndi ya kan kalungan kok radio mbok kalungan sekali-kali Mas. Wong iki Mas regane gak karu-karuan.
3: Lah kula remene kalungan radio.
0: Oh nggih, nggih
3: pun mboten napa. Sing HP setunggile damel radio. Sing HP setunggile niki didamel
0: telepon. Nggih, nggih,
3: nggih. Panjenengan kula lebetaken teng HP radio.
0: Walah.
3: Mas Taufik. Nggih. Kula niki nggih kali makarya lho Mas Taufik.
0: Duh.
3: Makarya kali kalungan radio.
0: Walah nggih.
3: Numpak bis kula wingi mantun kerja niku wangsul numpak bis sedinten wingi gratis lho Mas Taufik.
0: Lho kok saged?
3: Nggih, kalau wingi niku tanggal 17 September tiro se supire memperingati hari Dishub ngoten
0: niku. Walah Dishub.
3: Kula wingi niku wangsul kerja mboten langsung wangsul kula numpak bis arah Baturien dugi Batu kula mudun wangsul arah bunul.
0: Ngalang geng.
3: Kula damel status juragane ndelok nang status. Oh, mulai si awan statusnya sore. Kula tak salam ya Mas.
0: Monggo-monggo niki lagune napa, Bu?
3: Kula lagune nyuwun niku lho napa Semebiar.
0: Nggih, Semebiar.
3: Saking daerah wetan nek Semebiar niku Banyuwangi nggih.
0: Semebiar nggih.
3: Kula tak terus salam niki wong kang nembe mandhap Mas Faris nggih.
0: Nggih, nggih, monggo.
3: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sriana, Bu Sri Bella. Waduh dulurku Sri iki cek akeh.
0: Lah ngene iku, lha jenenge Sri. Nggih komunitas sakjane komunitas bernama Sri.
3: Lah nggih. Lah adik kula niku namine nggih Sri Danten lho Mas Taufik.
0: Heeh.
3: Sing teng Pesuruan niku Sri Suwartati. Adik kula, mandhape kula. Engkang teng Mojokerto niku Sri Lestari Rahayu.
0: Nggih.
3: Engkang teng Banyuwangi Sri Rahayu. Niki sederek kula niki danten nggih midhangetaken ngeten. Waduh Mbak Uti iki on air nang RRI dulure kan sing dikirimi. Nggih, Bapak kula lek maringi asma sami ngajengi Sri. Wow. Kulo Sri Utami, ngandap kulo Sri Suwartati, ngandap kulo Mali Sri Lestari Rahayu, wonten Sri Wahyuni.
0: Nggih.
3: Pun sederek kulo sing tebe-tebe teng Jember, Banyuwangi, Mojokerto, Pasuruan, niki nggih midhangetaken kok Mas Taufik.
0: Nggih, nggih, nggih. Wis pokoke iki komunitas bernama Sri iki gabung isuk-isuk ngene iki ya.
3: Wata.
0: Iki mang ya ana Sri sing sitoke tapi ya mbuh kok gak sido gabung iki. Wong paling ayu sak Ndel Sari iki. Nggih, matur nuwun. Sri Mbombok enten ya. Sri kapan Mama kowe bali ya ono.
3: Terus
0: Sri kenapa aku saiki mbok video Sri ngono ku ya ono.
3: Mas Haceng nggih wonten Kalimantan
0: nggih.
3: Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin.
0: Nggih.
3: Sampun niki catetanipun kuwata.
0: Nggih, matur nuwun Lebu.
3: Nggih,
0: sami-sami.
3: Teng kuburan nyambet gawe kali hiburan.
0: Nggih, siap. Matur nuwun Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami ya iki kenapa kok jenenge Sri? Soale duwe komunitas jenenge Sri ya. Kabeh-kabeh ku Sri. Pemimpine Sri, anggotane Sri ya sing dicak jenenge ya Sri ya. Sing kate sarapan jendang sarapan lo Sri ya. Engko slak entek lo ya. Aja mong serasi-serasi. Lah ibu iki jenenge ya Sri kok. Sri Lestari jenenge ya. Buka warung ndek daerah Bojonegoro karo jenenge Pecel Indo Pecel Sri Lestari. Waduh, warung Lestari. Walah lah lah lah. Jane lek jenenge Sri ku ya akeh jenenge ya kan. Nah sing media aku iki jenenge ya Sri. Sri sapa? Sri Iren Bab. Ya. Lah iki kebetulan ono maneh sing ngapunten lho Bu ngene iki. Anu asalamualaikum.
4: Nggih.
0: Nggih. Alhamdulillah. Lo warung gaul lo. Bu Sri.
4: Nggih.
0: Sehat nggih alhamdulillah nggih.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Niki mau ngenten Sri. Nembe kemawon mandhap sing jenenge Sri. Munggah maneh sing jenenge Sri.
4: Sri Utami.
0: Bu Sri Utami. Saiki Bu Sri Purnomo. Lah sing media aku iki Bu Sri Renbab.
4: Wong Jawa iku ya jenenge Sri.
0: Ndang ngene iku jenenge Sri. Tapi rata-rata sing jenenge Sri niku cowantik lho Bu.
4: Ya mesti wong perempuan kok gak cantik lho
0: piye. Lah ngene iku, aku yang dikonco jenenge Sri tapi ganteng Ibu. Iya jenenge Sri ono, culane ya Sri pisan.
4: Ya gak popo lah.
0: Nggih, niki tembangnya apa Bu?
4: Tembangipun.
0: Nggih.
4: Wong Jawa ojo lali Jawane.
0: Wong Jawa ojo lali ojo ilang.
4: Oh ojo ilang. Oh iya sih.
0: Iya sih. Nggih salame kagem sinten monggo.
4: Sawanipun kagem Bu Pandan, Suryatin, Jumarlena. Bu Utami, Bu Gadi, Mbak Siti,
5: Kadeng
4: Bu Mugi, Pak Eko, Pak
5: Ando,
4: Pak Ismail, Mas Farin, Pak Bang, Mas Aceng, Sugeng Enjing, dan Sugeng Nidangetaken.
5: Injil.
4: Agam Penjenengan, Mas Ogan.
5: Injil.
4: Di pagi hari ini kita tetap bersyukur karena diberi kesehatan, diberi udara gratis, dilimpahkan rezekinya, jalan tetap semangat.
5: Amin.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lho beseri iki sing wis gebung pisan yo kan. Iki lagune sing wis dijaluk kita puterno dhisik sing kate gabung ditahan dhisik engko jam 8 tak terusno maneh yo. Aku iki keblet. Keblet oh keblet sarapan. Sarapan aku wis dinteni mbekan Sri Ren Babi iki soalnya.

0: Nggih, matur nuwun sanget. Ya sing wis gabung iki alhamdulillah dina iki jan lancar kabeh wis muga-muga sing saiki lagi makaryo kate budal makaryo iki ya diparingi kelancaran marang Gusti ya kan. Ya no sing wis gabung ki mang njaluk lagu teko Suwarno to Brusak. Njaluk kula nyuwun lagune Kelangan nggih, ready pun kula siapaken lagune Kelangan. Iso niki wis Kelangan. Matur nuwun ya kan. Ayo monggo-monggo engkang badhe gabungan malih kula atur gal-gal gabung teng 404-504-081-555-6910-53. Iki ana sing wis gabung. Warung gaul.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten saking pundi?
1: Denok ta.
0: Bu Denok, ya alhamdulillah. Niki wau njing telepon kok nggih mboten enten suarane.
1: Pedes napa nggih Mas Abdi di sawet Gusripon ca wau kula.
0: Lah ngene ku, wong kula nggih wau lalu ora enek suarane ya tak pateni maneh terus waktu entek. Nggih pun pokoke sakniki lak saged mlebet ta.
1: Nggih, alhamdulillah. Saya memang saya menarik sekarang nyuwun ular kambang.
0: Ular kambang, nggih, ular kambang kok senengane ular to, Bu?
1: Heeh. Kuwi nek ular ono gula. Tapi seneng. Bali ini kok ular kambang ngambe asmoron dono.
0: Nggih, siap.
1: Kalau maturaken tak bapak kula, mangga sehat walafiat. Ugi Mas Taufik Barokallah bareng suhek bareng sak keluarga nggih Mas nggih.
0: Nggih matur nuwun.
1: Sri Ponco, Bu Santi.
0: Nggih.
1: Santi. Nggih. Tahu Bu Demi Mas. Nggih. Bu Demi wah tapi pun kesan yang repot aku tuh HP dalam Bu.
0: Nggih.
1: Nomor dan Bu Demi nggih.
0: Nggih nggih.
1: Mawon di Mas Sabtu dalam matur nuwun sangat.
0: Nggih matur nuwun Bu Denok, matur nuwun sehat selalu nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Denok ingkang sampun gabung. Mugi-mugi tansah sehat selalu. Nah, iki wong wis sing suwe ra tau gabung kita tak trimane dhisik. Selamat pagi, Bung.
2: Sugeng enjang. Iya. Sonia kali ya.
0: Soalah kok Sonia.
2: Bos pundi pawartos ipun.
0: Alhamdulillah segar silan.
2: Kali ya, iya. Aku mau tanya ini tadi waktu di acara Cahaya Niati. Ada bahasa yang aku kurang paham. Apa artinya celatu? Nyelatu apa celatu gitu loh.
0: Nyelatu itu kayak ini. Mengomentari ya, ada yang salah aja gitu loh.
2: Usil aja gitu mungkin atau mungkin agak mirip usil atau apa begitu ya. Gitu ya, komentar-komentar gitu. Orangnya usil aja gitu ya. Mau tahu aja pokoknya begitulah kurang lebih gitu ya. Di situ aku tadi mau tanya tapi ya nggak usah nanti aja aku tanya sama bro Taufik meskipun gantengnya versi mak.
0: Siap. Ini lagunya apa nih Pak?
2: Aku lagunya itu apa ya?
0: Sonia.
2: Aku kalau kesian deh gue. Ini apa nama apa? Kembangnya hati gitu loh kurang lebih gitu ya. Ada ya?
0: Ada dong.
2: Oh iya, itu aja deh. Oke bro, itu tadinya cuma aku mau tanya itu aja dari
0: siap.
2: Celatu gitu ya.
0: Celatu.
2: Oke bro, salam sama mak di rumah
0: siap,
2: ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Salam hormat selalu ya.
0: Siap.
2: RRI, tetap semangat ya, sehat selalu.
0: Amin.
2: RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia ya. Sekali di udara, sekali merdeka tetap merdeka NKRI. Harga mati. I love Indonesia. Because Indonesia is my country. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babimu sing nang Jakarta, masih nang Jakarta tetep ngrungokno propapat RRI Malang iku tandane dan iku buktine bahwa RRI patep. Malang ini selalu ada di hati. Monggo engkang badhe gabung, atas enten waktu engkang badhe gabung 404-504-081-555-6-9-10-53. Wis ana petang lagu tak siapno, langsunge digas dhisik, engko sing kate gabungan balik mana ya dulurku kabeh ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP, itu ternyata rahasia registrasi layanan online.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
4: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
3: Ya terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
4: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
3: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
4: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.

Matur nuwun jam 09.00 luwih sekal luwih 37. Matur nuwun Bunda Riatin, Anda butuh nanyar tadi sudah telepon juga Bunda Riatin, kowe sudah telepon para warung gaul Bunda Riatin pecel lagunipun tambah tresno kangge panjenengan sehat selalu nggih. Matur nuwun. Wayahe kon telepon ora telepon, wayahe gak telepon malah telepon. Ancen Bunda Riatin ki idola, idola masyarakat semuanya.

0: Tresno nih, wis tak siap naiki Bunda Riatin. Salame ge sapa, salame ge panjenengan, sehat selalu, amin. Wis yo, sing kate telepon maneh yo sing ana waktu iki yo kan. Nah, iki aku menginformasikan juga untuk yang akan beraktivitas di hari ini, mohon untuk berhati-hati ya, karena memang cuaca ini lagi tidak baik-baik saja. Aja lali dijaga kesehatannya, aja lagi sarapannya, aja lali umbenane, aja lali nggawa tumblere, aja sampe ditinggal nang kantor ketimbang viral ya kan. Iki anak bocah cilik tapi ya wis senengane, waduh, sok-sokan narik culture nggawa apa jenenge iki nggawa tumbler. Jenenge cucu lemon. Berarti mbahmu lemon jenenge nduk ya. Wi. Jenenge cucu lemon ya. Oh ya, anak anjene putune lemon iki iso. Ya nek sasa bareng aku iki dhewean ora, aku iki asine mang dhewean terus iki mang sasa moro-moro teko jerine ngomong tak takon iku wis sarapan nduk. Gurung Pak jerine. Oh wis jerine wis. Memang sarapan apa nduk? Sarapan apa wedang? Ayam. Ora nek segone mek ayam tok ngono. Walah, ambek nasi. Nasi ini digoreng apa ora? Digodhog. Didang. Dan arek saiki kudu sarapan kowe iki. Ya wis soalnya lek like, posisi sekolah ngene iki kan rene MBK ya kan. Terus terima kasih juga untuk yang sudah gabung tadi, ono Butuh, ono Burik Miningse, lagu ini sudah diputarkan, anak Bu Pandan juga, ada Bu Sri Purnomo, Babi Mus. Wake pokoknya sing nang turen iki mang yo mbuh kok ora ene sing ketok iki apa ndek turen kena dendres apa piye ngono yo ora roh. Sing penting pokoknya padha hati-hati kabeh, telurku kabeh jaga kesehatane, muga-muga sing saiki tansah ngrungokno iki yo tansah sehat sedoyo, ora kekurangan setunggal pun apa, kabeh diparingi berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Wis sing saiki lagi lara ya muga-muga ndang waras, sing saiki lagi nyambut gawe ya muga-muga ya Allah nyambut gawe iki entuk berkah Gusti Kang Maha Agung. Terus pisan kasih iki ana sing senengi. Dah. Halo. Renek suarane iki piye to? Ya nek suarane sida ora telepon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Duh. Senenge.
0: Sapa sing seneng sapa? Sing seneng iku lho sapa?
1: Ya seneng aku seneng wis masuk ta. Oh, nang iya. Angel re, mulai isuk mau mangi.
0: Yo gak ora nek telepon.
1: Lampu mati saya.
0: Oh, lampune mati. Ya diripno.
1: Iya. Nyari dolaku yang ganteng. Heeh. Mangke sekarang nipun tombol tresno.
0: Wes, ready. Lah kula lek
1: pendengare kali penyiar perempat niku lho tombol tresno.
0: Nggih.
1: Nggih, tombol tresno kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Mm-hmm. Ada itu siapa jenenge Bu Pandan. Mm-hmm. Pandan itu panen stroberi, panen mboten ngriku, Pak. Mboten. Kare panen stroberi.
0: Nggih.
1: Terus wonten Ateng. Ore senengi, budate nomor 1.
0: Nomor 1 apa nih? Wis akeh wong kok.
1: Pak Grandong, budate nomor 1. Ayo Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto, budate nomor 1. Ore senengi. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, iki lho Paris, penyiar radio lagu yang ganteng. Ayo cepetan tante nih, suaranya apa SMS apa telepon, gak apa-apa. Tante nih ya, semuanya temanku di Kalimantan, di Sumatera, Jember, Surabaya, Jakarta, semua mirengaken dong niki.
0: Nggih.
1: Kalimantan Utara, Aceh, mirengaken niki sedoyo. Pendengar TikTok semuanya ingin mendengar yatin bandulan segala mertingkring lho. Lagunya Tombo Tresno kali penjenengan kulo. Iya. Iya Mas Dek. Mas Taufik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala. Matur nuwun Bundari Atin sing wis gabung pisan iki mang njaluk lagune Tombo Tresno sing kate gabung maneh ya sing ana waktu monggo klatre enggal-enggal gabung ya kan waktune karek titik iki ya. Sing gak gabung ya ora apa-apa wis dirungokno tok semangat ae sing gawe nyambut gawe sing saiki lagi masak. Ya masakannya aja sampai gosong sing saiki gak masak ya ora apa-apa tuku ae ya kan pokoknya dijaga kesehatane kabeh istirahat sing cukup manganane aja lali manganan sing bergizi terus kebetulan saiki ya iki mang aja lali nggawa apa jenenge banyu potene lek banyu pote iku biasane ben ora gampang dehidrasi ngono lho dulurku ya. Jadi sing saiki lagi menikmati suasana pagi sambil ditemani 105,3 tak lupa saya ucapkan selamat pagi sugeng enjing lan sugeng makaryo kagem sedaya kemawon sing saiki lagi liburan ya wis dinikmati liburane ngono ya. Iki ana tambah tresno sing gak spesial ke Bunda Riatin nang Bandulan.

Kilometer nuan sangat jam songol luwe seketelu menit waktu Indonesia Barat kiwaya aku ga pamit ya pamit undur diri mari ini nenek Kang Haji sing bakal ngancani zaman ke wabe nanggune catur lara sampe engko jam telu sore ya kan lha engko jam telu ana Bu Demi terus sak mari jam telu engko bengi ana sing jenenge Mbah Demin alias Mas Anton. Ya wis lek ngono aku sing bertugas nang pagi hari ini ngaturaken matur nuwun sanget ingkang sampun gabung ingkang sampun midhangetaken ingkang sampun request-request nggih pun nek ngoten kula saking Candi Panggung 58 Malang kula pun Taufik Misbon pamit undur diri. Matur nuwun sanget dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Sekarang 1,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Gardang Pamireng. Lagi dengan Tasi Meda katakan program 4 RRI Malang. Dan tembang-tembang Jawi Tasi Kulo aturakan ke Kempanjang dengan Sedoyo. Hingga di Joro Jatur Laras. Kang Bede Nyawiji nyuwun sesekaran geding-geding Jawi campur sehari lang langgam sakit Nyawiji nomor WhatsApp 081 356 91053.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa. Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Di udara semenjak
1: 45. Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials. Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di ujung barat ini, Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa, bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan. Bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil. Ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
4: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
3: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
4: Tapi sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: kasih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Gamasih
9: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

100 gasal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang, program Empat Gadang Pamireng. Wiradat mah niko kulanya aturan agama jadi dengan setyo. Kang tegesipun wiradat menika anugerah gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Kedang Pambirang sampai ke berempat RR Palang Bade Nyawiji di Matang Bro 1 Kang Bade Ngiaraken Selah Jumat Kayak Masih Jame Kita Malang Sugeng Mi Dan Katakan Ashhadu an

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin rahmakumullah. Kita semua merasakan, melihat, menyadari bahwa semakin kesini permasalahan semakin berat, semakin kompleks. Ekonomi juga semakin sulit dan ada tanda-tanda keributan di mana-mana. Kaum muslimin rahmakumullah, menghadapi itu semua, marilah kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, barakah Allah subhanahu wa ta'ala, ridha Allah subhanahu wa ta'ala, tentu juga syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesulit apapun problem yang kita hadapi, seberat apapun beban yang kita tanggung, asal Allah merahmati kita, membarokai kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nur syafaatnya mensyafaati kita, maka enggak ada yang abot. Semuanya menjadi enteng, mudah dan berkah. Kaum muslimin rahmakumullah, apa saja kira-kira yang harus kita lakukan agar Allah meridhai kita, membarokai kita, merahmati kita? Satu, jaga salat, jangan sampai bolong, dan upayakan semua mengerti syarat rukunnya plus sunah-sunahnya, mengerti apa saja yang membatalkan salat, sehingga di samping tidak bolong, kita punya kemantapan dan kepastian salat yang kita kerjakan sudah sesuai dengan syarat rukun, tuntunan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga salat, jangan bolong. Jaga salat, syarat rukunnya beres semua. Jaga salat dengan menghindari apapun yang bisa membatalkannya. Syukur berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi, akramahullahu bi khamsi khisal." Siapa yang menjaga, memelihara salat lima waktu, maka Allah memberinya lima kemuliaan. Satu dari lima itu, sabda Nabi, yarfa'ullahu anhu dhiqal 'ish. Barangkali orang itu mengalami kesulitan ekonomi, rupaknya kehidupan, maka itu akan dibuka jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahmakumullah, Al-Quran tidak melarang kita kerja, monggo urus anak keluarga, monggo urus dagang, kantor dan yang lain-lain. Tapi jangan sampai dalam mengurus itu semua lalu kita melupakan sholat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa iqamis shalah. Jangan sampai dalam hal kamu mengurus anak keluarga, mengurus dagang, bisnis dan yang lain-lain, membuat kamu lupa salat. Jangan. Kaum muslimin rahmakumullah, dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha
La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal aqibatu littaqwa. Perintahlah, didiklah, biasakan seluruh keluargamu, anak istri semuanya, termasuk pembantu, didik mereka untuk terus menegakkan sholat. Kalaupun karena upaya menegakkan sholat, kesempatan kerja, nyari duit jadi berkurang, enggak usah takut tidak makan. La nas'aluka rizqa. Kami tidak menuntut kamu, hai manusia, untuk menumpuk-numpuk rizki. Soal rizki, asal kau jaga salat, nahnu narzukuk. Kami Allah akan menganugerahkan rizki kepadamu. Kau muslimin rahimakumullah, asal kita jaga salat, sekeluarga jaga salat, rajin jamaat, insyaallah barokah datang pada kita. Yang kedua, kau muslimin rahimakumullah, kalau jaga salat dalam rangka hablu minallah, berikutnya harus hablu minannas. Dan manusia pertama yang harus kita jaga, yang harus kita muliakan, kita hormati, kita openi, adalah orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Asal orang tua ridho, Allah juga ridho. Kalau orang tua murka, Allah juga murka. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis lain Nabi bersabda, "Idza taraka al-'abdu du'a lil walidain, fa innahu yanqati'u 'anhu ar-rizqu." Ketika anak sudah tidak lagi mau mendoakan orang tuanya, maka berkah rezekinya putus. Mungkin duitnya banyak, tapi permasalahannya banyak karena tidak barokah. Hari-hari ini, tahun ini, kalau kita membaca putusan-putusan pengadilan agama di Malang Raya, di mana-mana, Malang Raya ini dalam satu tahun yang cerai sekitar 10.000, padahal ekonomi semakin lancar dan banyak sekali pasangan suami istri yang cerai itu justru kalangan PNS. Pegawai negeri sudah dapat sertifikasi. Suami kaya, istri kaya, tapi malah pegatan. Tidak barokah. Salah satu penyebabnya enggak menjaga salat atau melupakan orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Quran ada 3 perintah yang masing-masing disebut secara berbarengan. Kalau dilakukan salah satunya saja, yang satu tidak, maka tidak diterima Allah. Kecuali kalau dua-duanya dilakukan. Yang pertama, aqimus salat wa atuz zakat. Tegakkan salat, bayar zakat. Orang rajin salat tapi bakhil, enggak zakat, enggak sedekah, maka salatnya enggak diterima. Yang kedua, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat Allah pegang Al-Quran, taat Rasul pegang sunnah. Orang membanggakan hafalan Qurannya, amal Quran luar biasa, namun abai terhadap sunnah, bahkan ingkar sunnah, orang itu juga tidak diterima Allah SWT. Yang berikutnya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tauhidkan Allah dengan semurni-murninya. Setelah itu berbaik-baiklah kepada orang tuamu. Orang rajin ibadah tahajud tapi menyakiti orang tua, enggak peduli orang tua, enggak mendoakan orang tua, maka juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan lupa mendoakan orang tua. Di sanalah ada keberkahan. Di antara sebab orang tidak mau lagi mendoakan orang tuanya, satu, kena paham di luar ahlus sunnah wal jamaah. Lalu memahami, meyakini doa orang hidup untuk orang yang sudah mati katanya enggak ada gunanya.
katanya sia-sia. Karena kena paham seperti itu, yang dulu rajin mendoakan orang tuanya, kemudian tidak lagi mau mendoakan orang tuanya. Iman, berkah rizkinya dicabut Allah SWT. Tidak kurang dalil tentang mendoakan orang tua. Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa untuk orang tua. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa untuk orang tua. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini juga doa untuk orang tua. Kalau bersedekah atau selamatan, pahalanya diniatkan untuk orang tua. Malah itu Bukhari Muslim, Bukhari nomor 2563, Muslim nomor 1672. Ada sahabat Ansor matur, ya Rasulullah, inna ummi tufiat, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Wahai Rasulullah, emak saya sudah wafat, kalau saya mengadakan sedekahan, pahalanya untuk emak, bolehkah? Apa emak dapat pahala? Nabi menjawab, na'am, iya. Kaum muslimin rahmatullah, dua pesan ini, monggo, jaga salat, syukur berjamaah, anak keluarga, anak istri, jaga salat. Lalu jangan lupa orang tua, birrul walidain, mendoakan orang tua. Kalau dua-duanya kita kerjakan, insya Allah seberat apapun beban hidup yang kita hadapi, dimudahkan Allah SWT dengan rahmat dan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat, watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr.

يصلي فرض الجمعة إماما لله تعالى. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

لمن حمده. الله أكبر.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Audi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
5: Kita harus

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tak purna.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Malikan The Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
1: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tahun.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Halo terus, kembali ke Radio Republik Indonesia Malang program Berkata Mirang. Assalamualaikum Pro 4 RR Malang badannya wiji dumateng Pro 4 RR Jakarta kepada yang diarahkan ada jorok suara budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Festival Pangan Lokal di Kelurahan Pulau Kelapa Kepulauan Seribu digelar Pemkab Kepulauan Seribu bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Komunitas Orang Pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Utara Supriyadi kemarin mengatakan festival ini menjadi wadah mengenalkan, mengolah, dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan yang tumbuh dan dikonsumsi masyarakat Kepulauan Seribu.

berita lainnya, Pemkat Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah, serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang.

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Eh kenapa? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Gimana, Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya dihilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Mendengar dimanapun Anda berada. Iya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kula pahari, tabe selamat lingkungan latai, salam sehujud kerende malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi. Ya. Tadi masih double-double ya?
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, kula pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.Ikom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting nih ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu, budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu. Tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya Kula Pahari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kedua arah Ibu Suneta. Kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan keilmuan pengetahuan itu dari turun temurun dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini. Tidak hanya berhenti pada tataran itu saja, tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya, oh, hafal teori, tapi praktisnya mereka, oh, ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung,
5: seperti, lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat ini ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya.
5: Betul.
4: Sungguh jelas nih.
5: Iya.
4: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu,
5: betul,
4: ya.
5: Betul, betul.
4: Karena misalnya, apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari
5: betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, ya, sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
5: Betul.
4: Ya.
5: Paru-paru kita paru-paru seperti manggah ya Ibu.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutlah itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ritya, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Robot Jakarta dulu.
3: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
4: Iya, nah Ponopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536 3235969.
3: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811-520-1433.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 323 5999 atau 0811 1150 1233.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1149 28 021 350 45 10. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Suneta.
4: Ya?
3: Halo, ya? Leman di Lampung.
4: Selamat.
3: Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya Kang Nana? Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Kesatu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
4: Yes.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang Ponopa, lagi Ponopa, blaam-blaam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Suneta, Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak Cigu. Ya. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
6: Saya juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, 2, 3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nopa, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
7: Wah, enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
7: Halo?
1: Oh, iya. Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran, Kak?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih, Mpok. Salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Salam kenal kembali.
8: Jadi, saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
8: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
8: Biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar.
8: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja.
1: Mm-mm.
8: Tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya, apa yang tidak boleh dilakukan? Seperti itu. Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
8: akan marah seperti yeah. Itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Bo. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
8: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
8: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
8: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Mm. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
8: Seperti itu, Mpok Alpa.
1: Apa yang ditanam itu yang dituai ya Kak ya. Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
8: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
8: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu.
1: Mm-mm.
8: Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam?
1: Mm-mm.
8: Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.
1: Enggak.
8: Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu, gitu.
1: Yeah.
8: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
8: Nah itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
8: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
8: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
8: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
8: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya.
8: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya. Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
8: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Iya.
8: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawah itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
8: Betul, Pak.
1: Yeah.
8: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya.
1: Iya.
8: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
8: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
8: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
8: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu karena
1: alhamdulillah
8: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
8: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada
1: umumnya. Baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
8: Kalau kita melihat itu ya, Pak ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
8: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu.
8: Tapi
1: ya.
8: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
8: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
8: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
8: Nah, membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
8: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
8: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
8: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
8: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
8: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
8: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan, di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
8: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok?
1: Iya.
8: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
8: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
8: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Pak ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu. Kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, sungai. Misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan.
8: Nah, seperti itu. Nah, saat ini apa kearifan-kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya? Cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya? Kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya.
8: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Ya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan, Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Pak.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat linguna latai, salam sujud kerenda Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, ya, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu
1: baik,
2: tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerenda Malempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak.
2: Ya.
1: Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Oke,
8: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
8: Haris. Oh, ya. Dari Haris ya, dari Jogja ya.
1: Iya.
8: Tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat. Tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi,
1: okay.
8: Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali, Pok dan Mas Haris ya tadi kalau salah penanya, Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Yeah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya? Bergantung dengan hutan.
1: Yeah.
8: Tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
1: Iya.
8: Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan.
1: Okay.
8: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
8: Nah, artinya apa? Ya, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya, Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya. Ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi, Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Festival Kekayaan Intelektual FKI yang digelar di G-Expo Convention Center Kemayoran Jakarta Pusat pada Rabu kemarin, hingga besok ditargetkan memperkuat daya saing ekonomi Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kemarin mengatakan GITEX yang diikuti 275 stan menjadi ruang pertemuan pelaku usaha, investor, buyer melalui pameran serta forum bisnis. Rano Karno menilai kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan transaksi, tetapi juga membuka peluang bisnis, kemitraan jangka panjang, dan akses pelaku usaha Jakarta ke pasar global.

ke berita lainnya, Pemkab Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara terus mendistribusikan air bersih ke desa atau kampung yang terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sitaro, Sony Belseran, hari ini mengatakan distribusi air bersih dilakukan ke Kampung PH yang menggunakan kendaraan dinas sosial berkapasitas 1.100 liter. Distribusi ini dilakukan sebanyak 7 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Sony Belseran mengatakan saat ini hanya satu kendaraan yang beroperasi, sementara 3 kendaraan lainnya terkendala bahan bakar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Breha, gue kasian deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Yaelah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Benar tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dibugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai museum.
2: Pas jam sekawan ulas.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
6: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
5: Lah terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
6: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan, atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
5: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
6: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya, jaga-jaga. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana, kan tanda-tandanya udah ada.
7: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
8: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Yogyakarta. Yogyakarta berdiri karena adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi Perjanjian Giyanti, negara Mataram dibagi dua, setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta. Belanda membagi Mataram menjadi dua untuk meredam konflik dengan memberi separuh wilayah kepada Pangeran Mangkubumi, yang kemudian Pangeran Mangkubumi diakui sebagai penguasa wilayah barat dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Yogyakarta. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

Yogyakarta memiliki berbagai destinasi yang dapat Anda kunjungi. Salah satunya yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dibuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya utama. Isinya meliputi 7 pelataran inti, koleksi benda bersejarah, serta bangunan bergaya Jawa Eropa. Wisatawan dapat mengunjungi area keraton pada hari Selasa sampai Minggu, pukul 8 pagi hingga 2 siang. Pengunjung wajib berpakaian sopan dan menjaga etika selama berada di area keraton.

Pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Yogyakarta. Salah satunya yaitu gudeg. Gudeg merupakan kuliner khas berbahan dasar nangka muda yang dimasak lama dengan santan, gula aren, dan bumbu rempah. Menghasilkan cita rasa manis legit dan warna coklat kemerahan. Terdapat dua jenis utama, yaitu gudeg kering dengan kuah santan kental dan gudeg basah yang kuahnya lebih encer.

ketika berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Salah satu oleh-oleh yang paling ikonik adalah bakpia. Tersedia dalam berbagai versi, mulai dari yang legendaris dengan kulit renyah hingga versi modern yang dikukus. Bakpia Patok 25 menjadi merek paling legendaris yang sudah ada sejak tahun 1980. Tersedia varian coklat,

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Yogyakarta. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Yogyakarta. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman mengatakan, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan dengan mempertimbangkan rata-rata penyaluran setiap bulan. Menurutnya, penyaluran beras Bulog untuk wilayah Kota Malang rata-rata mencapai sekitar 6.000 ton setiap bulan. Dan selain stok yang tersedia saat ini, Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Untuk 3 bulan tersebut, total alokasi yang akan disalurkan mencapai sekitar 18.000 ton. Penyaluran itu merupakan kelanjutan dari distribusi alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara untuk beras premium, Bulog Malang menyiapkan penyaluran sekitar 500 ton hingga Desember. Distribusi akan dilakukan ke seluruh wilayah kerja Bulog Malang, termasuk Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Nur Juliansa menjelaskan kenaikan harga beras premium di pasaran dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya kondisi cuaca dan produksi yang belum memasuki masa panen berikutnya. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Dropping beras premium ke pasar Bunul Rejo menjadi salah satu langkah untuk menambah pasokan sekaligus merespon harga premium yang berdasarkan laporan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram di pasar tersebut. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 16.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Manila, Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
6: Oi, Hai Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Barengan sama saya dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asyik, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sore hari ini saya selain TikTok, selain live TikTok begitu ya, betul ya, live streaming TikTok, saya juga bisa Anda dengarkan secara audio di RRI Digital, audio streaming di rri.co.id maupun di Terrestrial 105,3 FM dan juga di RRI Malang. Ini kanal TikToknya RRI ya. Jadi sore hari ini, tapi belum saya live sih, belum saya pencet maksudnya ya. Saya tinggal pencet saja nih saudara pendengar. Ini sudah dipencet belum sih? Oh udah ya, makasih banyak ya Vince saya. Udah di klikkan begitu ya, di klik live ya, terima kasih. Oke baik, saya undang Anda seperti biasa nanti yang pengen gabung sama saya di 081-5569-1053.

0: yang ada di TikTok ada 1000 orang. Winsa, ini kenapa gelap sekali sih kameraku, Winsa? Tolong dong, Winsa yang ada di belakang sana ya, biar aku terlihat bersinar dan bercahaya gitu loh. Kok gelap sekali sih Bude di sini ya? Biar gak kelihatan kusam lah ya. Oke deh, sore hari ini yang pengen gabungan sama saya, tapi ini ada Paki nih ya di sini ya. Kita sapa-sapa. Oh, ada Samirun ya. Ada Run Samirun di sini ya. Halo, selamat sore.
1: Halo. Goyang senggol abis.
0: Suaranya kesini, powerful ya. Powerful
1: suaranya. Lama tidak kesini saya.
0: Oh iya, lama sekali ya. Dari mana? Dari Mekah ya.
1: Soalnya Bude itu wis kangekei transferan ke aku lagi.
0: Oke, ini loh. Ada Pak Suranto yang gabung. Oh, kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore goyang senggol.
2: Makin digoyang makin asik. Selamat sore, wah.
0: Okay,
2: selamat sore Bu Demi, Pak Samirun. Tadi keceplosan Maki, keceplosan ya.
0: Keceplosan tadi.
1: Maaf ya. Bu Demi terlalu banyak duit. Sampai lupa.
0: Amin ya Allah.
2: Nomor rekeningku sekian boleh dong.
0: Oh iya. Sekian ya.
2: Ini saya mencoba bernostalgia dengan era di pakai frekuensi AM.
0: Oke.
2: Ya. Di sore hari yang panas sekali ini mau berkirim-kirim salam ya.
0: Boleh.
2: Untuk kedua penyiar selamat bertugas, juga untuk Faris di Batu, untuk Pak Render di Jember, dan untuk Pak siapa itu? Untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung, untuk Bunda Riyati dan untuk Pak Ismoyo, dan untuk semua saja pendengar Pro 4 pecinta acara Goyang Senggol. Karena masih September, ku ucapkan selamat ultah ya, RRI yang ke-81 ya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya. Ini loh, lihat tuh di TikTok apa gelap banget sih. Kok gelap sekali ya?
1: Segelap apa ini?
0: Segelap apa ya? Segelap segelap neraka.
1: Wow, gitu ya. Iki okay. Informasi ini opo Bude? Ono informasi opo? Ngomong-ngomong yo Bude iki, kenapa panas po Bude yo? Lah de omah iku lho sumure kering.
0: Oh iya ta?
1: Iya de omahku iku lho sumure kering.
0: Tapi memang iya sih di tempatku itu juga apa? Aliran dari ininya juga kecil sekali.
1: Iya,
0: gitu.
1: Di rumah sana.
0: Enggak, di sini kok di sana dari alhamdulillah kalau di sana di pegunungan dari sumber langsung enggak pernah kering gitu.
1: Di sini juga yang di Kota Malang Bude juga kecil ya
0: airnya. Iya, ngecil gitu ya. Jadi susah kalau mau mandi harus ditampung dulu apalagi kalau cuci baju gitu ya.
1: Iya, nah makanya jadi, ini juga ada informasi dari BMKG terus-terusan Budemnya kalau di warung sebelah itu selalu ngomong kata BMKG itu harus bijak menggunakan air bersih.
0: Yes, betul
1: memang,
0: banget.
1: Di musim puncak kemarau ini kekeringan itu memang
0: terjadi di mana-mana ya. Dan sepertinya durasi kemarau ini memang agak panjang ya.
1: Iya.
0: Ini ada Pak Eko. Gimana Pak Eko dengan di Dampit? Ini Dampit ini
1: kita tanya dulu.
0: Dengan deket pantai nih kayaknya Pak Eko ya. Halo Pak Eko, selamat sore goyang senggol.
3: Makin digoyang, makin asik.
0: Oke, apa kabar?
3: Baik.
0: Oh iya.
1: Seperti apa baiknya?
0: Oh iya. Gelap sekali Winsa. Kameranya boleh dong. Ini loh saya di TikTok ini loh Pak Eko. Kameraku tapi kok gelap sekali ya.
3: Oh, kok gelap gulita? Kenapa?
0: Enggak tahu.
1: Kayaknya belum bayar lampu ibu.
0: Iya, belum bayar lampu kayaknya ya.
3: Tak kira enggak pakai make up tadinya kayak gelap.
1: Budeme lo tas tangi wes mentol-mentol mukanya tuh cuantik masya Allah.
0: Bercahaya
1: pakai air wudhu.
0: Pakai air wudhu. 5 kali sehari ya. Saya
3: semalam kok lap Budi dah itu.
0: Iya kayak gunang-gunang ya. Oke ya siap-siap. Oke ya. Ini tetap lagi dibenerin katanya tekniknya Pak Eko. Pak Eko gimana? Musim kemarau ini berpengaruh kah sama air di sana pakai apa? Pakai sumur kah? Pakai sumber kah?
3: PDAM swadaya masyarakat.
0: Okay. Gimana Pak kemarau ini? Apakah lancar?
1: Apa?
3: Alhamdulillah stabil di sini.
0: Wow. Alhamdulillah.
3: Tetap amber.
0: Oh, tetap amber ya?
1: Iya.
0: Ya. Oh iya, kalau dari sumber itu kayak gitu.
1: Iya, turah-turah gitu.
0: Betul, ya. Tapi di tempatku sekarang sudah dibikin model kayak meteran gitu.
1: Oh.
0: Meskipun dari sumber ya.
1: Oh, gitu.
0: Betul.
3: Iya, juga pakai itu per meter.
0: Iya, Pak. Supaya ya,
3: ambilnya dari sana loh, dari Bon Pring sini.
0: Oh, dari Bon Pring. Oke. Luar biasa ya.
1: Kalau di Kota Malang ini ada beberapa titik-titik yang udah mulai kekeringan juga.
0: Kering
1: Pak,
0: banyak sih Eko. Memang ada beberapa titik di Kota Malang ya.
1: Berarti kalau mau ngambil air bersih ke rumahnya Pak Eko aja.
3: Siap.
0: Iya. Jadi ingat ya, ini flashback Pak Eko zamannya saya dulu itu kan masih belum punya kamar mandi sendiri gitu. Apa itu? Kalau orang Jawa di tempat saya tuh bilangnya kocor. Bilik. Jadi bilik gitu ya. Bilik. Ada di satu tempat gitu tuh. Jadi kita bawanya tuh kita sunggi. Nyunggi.
1: Oh, jadi kalau mau ke kamar mandi itu bawa itu, Bude.
0: Dulu masih ini ya, apa ya? Apa?
1: Bawa bak gitu ya.
0: Iya, betul, bawa bak. Okay. Masih tahun berapa ya? Udah lama lah pokoknya Pak Eko, 80 sekian lah.
1: Oh, itu Bude ini udah tua emang.
0: Udah tua. Kurang ajar.
1: Itu saya belum lahir, Bude, tahun 80, Bude.
3: Aku sudah mengalami itu juga. Aku tahun 57 itu ya juga belum lahir ya.
0: Saya pikir saya baru mau bilang lebih tua Pak Eko.
1: 57.
0: Tahun 57.
1: Beberapa tahun kemerdekaan baru Pak Eko launching ya.
3: Iya, launching ya. Betul.
0: Oke. Okay. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan ya. Dalam
3: sakit hati ya.
0: Enggak mau saya, Pak Eko aja yang sakit hati.
1: Iya. Ini karena lo bahagia kabeh Pak Eko, kok tiba-tiba sakit hati.
0: Enggak tahu Pak Eko emang suka aneh kok.
1: Yang gimana tuh? Lagunya gimana tuh Pak Eko?
0: Ini ada dari Maggie Z.
1: Sakit hati gitu.
0: Ada dari
3: iya yang Heng.
0: Udah dari
3: demi langit dan bumi itu aku bersumpah kalau
0: ya Maggie Z sudah saya siapkan ya.
3: Begitu ya.
0: Oke, salam. Iya, salamnya buat siapa Pak Eko?
3: Kenapa?
0: Salamnya buat siapa?
3: Ya buat semua yang lagi mendengarkan Bude dan siapa ini?
0: Mas Pak De. Pak De Samirun.
3: Iya. Ya Mas Samirun, Samirun, ya. Samirun.
0: Oke. Okay.
3: Sama-sama.
0: Gelap ya. Banget ya, ya sini aja. Ya. Oke.
1: Okay. Amin.
0: Makasih ya Pak Eko.
3: Sama-sama Bude, sehat-sehat. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya orang minta sakit hati ya. Oke, ini ada satu penelpon lagi kita terima ya, Laris ya. Bu Titi yang ada di Wagir. Assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol. Halo?
4: Waalaikumsalam, okay. Selamat sore. Makin di Goyang makin nasi.
0: Ini kayaknya oke, kalau dari suaranya sudah lebih baik kayaknya kondisinya.
1: Iya, kondisi apa ini, Bude?
0: Badannya.
1: Kemarin sempat tidak enak badan.
0: Betul.
1: Oke.
4: Okay. Iya.
1: Gimana kabar?
4: Kondisi dompet juga menipis.
1: Aduh, itu kayaknya kalau berbicara tentang dompet menipis
0: ya,
1: semua
0: yang
1: orang
0: memancing sepertinya sakit itu ya itu.
1: Iya, itu. Sebenarnya sakit itu kalau demam kuncinya satu doang.
0: Dikit lagi.
1: Iya. Dompet harus tebal.
0: Oh, gitu ya. Dijamin sembuh.
4: Dompetku tebal tapi enggak sehat.
1: Loh,
0: soalnya isinya bon.
4: Siapa ini Bude?
0: Ini Samirun.
1: Ponakane Bude paling guanteng dhewe sak
0: Madura. Jangan ngomongi Bude iki pinter Madura lho.
1: Oh iya.
0: Iya coba ngomong.
4: Ganteng lek pas dhewe.
1: Iya kan makanya paling ganteng dhewe. Bu Titi bisa bahasa Madura ta?
0: Bisa cobaan deh.
1: Iya ta.
0: Coba.
1: Dari rumah kabar Bu Titi, sae.
4: Alhamdulillah sae.
1: Alhamdulillah sae. Ana song kenapa?
4: Rika. Huh? Rika gimana kabarnya?
1: Ini kok tiba-tiba langsung pindah ke Banyuwangi?
0: Ya Allah, Gusti isun.
1: Insun, Kanggo Riko.
4: Meniko lagi campur Riko.
1: Kanggo Riko.
0: Iku lagu.
1: Sici ne mong koe.
0: Iku lagu kabeh. Aduh ya Allah, mati deh.
4: Eh Budhe, aku netep ini ya, ucapan ulang tahun untuk di rumahku ini buah penuh anak-anak.
0: Oh, oh ya, siapa yang ulang tahun?
4: Ini ada Valen yang ulang tahun, temennya anakku yang SD itu. Ngumpul di sini bikin kue, bikin masakan sendiri.
0: Oh, seru ya.
4: Iya, seharian rame banget anak-anak.
0: Oke, kalau gitu ini tak kasih lagu nanti ulang tahun ya dari Camelia Malik, mau? Ya,
4: mau dong.
0: Oke deh, kalau gitu boleh. Sudah.
4: Tapi kalau aku yang ulang tahun jangan dikasih cuma lagu ya Bude ya.
1: Mau kasih apa?
0: Kasih bingkisan.
4: Oh. Ya paling enggak itu pelukan dan ciuman.
1: Masya Allah.
0: Aduh.
4: Mendane pelukane Bude kan ya uang.
0: Iya tak, kayak Teletubbies dong ya.
4: Iya, kita kan sama.
0: Teletubbies. Iya, bukit Teletubbies.
4: Kalau kita berdua itu bukan Teletubbies Bude.
1: Tapi apa?
4: Teletabruan.
1: Oh, kira telepati.
0: Telepati. Iya. Iya deh, oke, salamnya buat siapa nih?
4: Ya, untuk yang barusan turun Pak Rembun itu yang ada di Eko. Selamat sore.
0: Pak Rembun yang ada di Eko.
4: Untuk Bang Samironnya juga selamat sore, salam kenal. Oh, tapi kita udah kenal loh dari dulu
0: udah
4: ya,
0: kenal.
4: Cuman dia masih, lama aja enggak ini.
0: Iya, dia masih kabur. Orang dia siaran di sebelah ikut-ikutan di sini. Ngikut aja.
4: Oh, nonggo.
0: Nonggo dia ya.
4: Terus nonggo, aku jenengi nonggo katanya. Oh, katanya gibah.
0: Lah iya itu. Terus buat siapa lagi?
4: Iya. Untuk Bude dan semuanya saja wis.
0: Oke deh, terima kasih.
4: Jangan lupa jeranya nanti diputerkan.
0: Oke, siap. Jerak ya.
4: Iya.
0: Oke deh kalau
4: oke,
0: gitu.
4: Makasih.
0: Terima kasih Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di akal logika. Oke, terima kasih Bu Titi, masih saya undang untuk Anda 081-3569-1053. Ada Pak Suwanto PKD Sugeng Santen Buddha. Bude dari Sudimoro hadir. Bude, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Suwanto ya. Oke, mau request lagu yang ada di TikTok boleh, yang ada di 081-3569-1053 boleh. Satu penelpon lagi. Halo, sama sore, Goyang Senggol.
5: Goyang Senggol
0: makin digoyang
5: makin asik.
0: Oke, terima kasih dari Mas Faris di Batu. Iya, sore.
5: Kok enggak ketemu Mbak Mimi kemarin lusa ya?
0: Iya, saya lagi sakit.
5: Oh iya ya. Suaranya jenengan kayaknya agak kurang bagus ya. Lagi serak ya.
0: Betul.
5: Iya, semoga sehat, enggak diberi sakit-sakit lagi ya.
0: Amin, ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Lah karena budeku
0: sepi ya, soalnya nggak ada sing rame.
5: Karena sing rame kan sing
0: iya betul deh, kurang kaya. Oke, kalau gitu sebelum kirim-kirim salam, lagunya apa dulu?
5: Lagu ini apa ya Bude, sing enak.
0: Terserah, saya carikan.
5: Terserah ya. Ikan dalam kolam ya Bude.
0: Ikan dalam kolam. Oke, buat siapa salamnya?
5: Salamnya untuk penyiar idolaku sing ganteng ya, gak apa-apa ya Bude ya. Mas Haji Santoso, juga sang istrinya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Juga ada Pak Suranto ya. Juga ada Agung Iswoyo. Itu untuk semuanya Bude.
0: Oke, boleh, boleh,
5: thank you, Bude.
0: Makasih ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kalau gitu ya. Buat Pak Eko ada sakit hati yang ada di Dampit, yang ada di TikTok, boleh banget saya tunggu requestnya.

0: 3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Hai Kong Juan, selamat sore Kong. Ya ampun, mohon maaf ya. Dua-dua-dua sampai ada yang ada yang gabung di RRI ya. Aduh, maaf ya Kong ya. Maklum lah ya, terlalu fokus di Yudi Baga, Yudi Badas ya. Oke, tidak terasa waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 15:47. Tapi yang jelas kita masih bersama-sama ya. Kong Juan, mau request lagu kah? Boleh banget ya. Ini genrenya dangdut, jadi boleh irama remix, boleh koplo dan juga boleh klasik ya. Semangat Bude. Iya, terima kasih Kong Juan ya. Ini adalah salah satu teman baru begitu ya, Kong Juan, yang ada di komunitas Voice Over Indonesia. Ada Babe Mus yang ada di Jakarta. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol semakin digoyang semakin asik di dunia.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Mr. Sierra?
1: Kabar gimana ya? Kabar duka gitu ya.
0: Iya, tapi
1: Bu Dume, saya tadi langsung pulang ke Jakarta.
0: Oh gitu, tapi sempat pulang ke Malang ya Mr. Sierra ya?
1: Iya, sebentar gitu. Tapi saya udah kembali ke Jakarta.
0: Oh gitu.
1: Jadi mohon maaf nggak bisa mampir Bu Dume.
0: Nggak apa-apa, yang penting Mr. Sierra sehat ya.
1: Walaupun hati begitu kangen sama kru penyiar di Perempat Malang.
0: Oke. Okay.
1: Ya begitulah Bu Dume.
0: Siap.
1: Maksud hati memeluk gunung apa daya, tangan tak sampai Bu Dume.
0: Iya. Oke, nggak apa-apa Mr. Sierra. Yang penting sehat selalu.
1: Amin. Iya, Bu Dume juga sehat juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Bu Dume, aku tetap ingin lagu Tak Bisa Melupakan gitu,
0: dari hati ya. Oke, saya siapkan spesial. Ya.
1: Oke, salam buat semua aja. Buat Bu Dume juga selalu sehat dan selalu semangat.
0: Amin.
1: Bu Dume,
0: terima kasih.
1: Bu Dume, RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Sierra dari Jakarta, terima kasih banyak Kong Juan, Dasi dan Gincu. Oke, sudah saya siapkan ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih untuk semuanya. 081-5569-1053 masih saya buka kesempatan untuk Anda. Mas Waris yang ada di Batu ya, lagunya Ikan Dalam Kolam sudah saya putarkan. Bu Titi, jera bercinta sudah juga ya. Terus ada Pak Eko tadi minta lagu Sakit Hati ya. Oke, sudah terputar semuanya. Berikutnya saya punya Dasi dan Gincu dan juga ada Ati Tak Bisa Melupakan Musuh. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Jumat 18 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Perum Bulog Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional untuk merespon kenaikan harga dan kelangkaan beras premium di pasaran. Sebanyak 10 ton beras premium disalurkan ke pasar Bunul Rejo, Kota Malang pada Jumat 18 September 2026. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman mengatakan, dropping perdana tersebut merupakan bagian dari penyaluran beras premium yang akan dilakukan secara bertahap hingga Desember.

0: ukuran 5 kg untuk penyaluran berikutnya. Penyaluran beras premium tidak hanya menyasar pasar tradisional, Bulog Malang juga menyiapkan distribusi ke retail modern di wilayah kerja Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Nur Juliansa menyebut total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember. Namun pembagian volume untuk masing-masing daerah masih dalam proses pemetaan. Langkah tersebut dilakukan Bulog bersama Satgas Pangan dan merespon laporan kenaikan harga beras premium sekaligus memastikan ketersediaannya di tingkat konsumen. Berdasarkan pemetaan terakhir Bulog, harga beras premium di Pasar Bunul Rejo mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggel pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budima yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Makaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: Kami dari Gamaliel Audrey Cantika.
1: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
3: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

kesempatan hari ini Jumat ya, 18 September 2026. Ada satu teman cantik, ini juga salah satu teman favorit saya dari Elvis Sukes.

081 556 1053 ditahan sebentar. Setelah satu lagu ini selesai, baru kita buka line teleponnya. Saya mau menyapa, ini ada Warisan 1967, salam buat Pro 4, terima kasih. Ada juga Kang Mas Kumara Aji ya, terima kasih, selamat sore. Dan juga ada Theodorus Yudistir, siang Bude.

0: nga si Kang Juan.
1: Sejuta bintang kau beri padaku. Oke, ini adalah satu tembang dari Elvy Sukaesih ya, yang masih bisa kita dengarkan sayup-sayup. Sekarang saya mau menyapa saudara-saudara saya yang ada di TikTok semuanya. Selamat sore Bunda Sitiae. Kong Juan ya, kalau mau telepon Kong di 081-5569-1053. Ada Bu Riatin ini ya. Bu Riatin dari Malang, halo selamat sore Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol, digolengkan kaki, makan asik deh.
1: Oke, okay. Volume radionya bisa dikecilkan Ibu?
2: Oh, radionya dikecilkan ya.
1: Iya.
2: Bunda Riatin nanti lagunya Dinda Pestari.
1: Oke, okay, siap, salamnya buat siapa?
2: Salamnya jadi Anmu Mas Gilang. Eh Mas Gilang, ini lo Bunda Riatin Mas Tingkring lo. Senengnya. Nomor berapa? Nomor satu?
1: Nomor banyak.
2: Nomor dua?
1: Nomor banyak.
2: Iya, Bunda Riatin, pokoknya sudah hadir ya. Gilang, salam sayang Gilang. Dan Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Arna, Bu Sri Utami, Bu Pandan, ada Bu Marlena, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Trian, Mama Dika, Bu Titi Wagir, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Faris, ini loh penyari delaku. Hadir ayo cepetan Faris, Tante ini Faris. Dan Aceng, Pak Grandeng, Pak Suranto, semuanya ya di luar
1: negeri
2: ya, Jember,
1: semuanya Jakarta, ya.
2: Kalimantan, Aceh, Bali ya, semuanya. Selamat mendengarkan ya.
1: Terima kasih.
2: Thank you, Sumi. Penyakit flu-flu mebacok loh.
1: Iya, cepat sembuh ya, Bu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya. Assalamualaikum. Dadah lala.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Po. Oke, 081-5569-1053. Masih saya buka kesempatan untuk Anda. Iya, ini nomornya ya. Ada Engkong Juan ini ya. Assalamualaikum. Selamat sore.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah kabaripun sehat. Iya,
3: Kong mengudara nih Ibu Titi.
1: Betul. Kong Juan apa kabar nih?
3: Alhamdulillah. Oh ya, itu cukup berduka cita buat
1: Babemus ya.
3: Kapalnya.
1: Ya. Oh iya iya betul.
3: Iya, yang kapal itu semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Amin. Amin.
3: Yang belum ditemukan segera ditemukan ya.
1: Amin
3: Bu, ya.
1: Ya, semoga diberikan kelancaran, diberikan jalan untuk ya. Menemukan korban ya. Iya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Kong. Kong mau request lagu tadi anu ya, Dasi dan Gincu.
3: Dasi
1: tadi.
3: Dan Gincu. Ya. Ini titip salam buat semua bolo-bolo.
1: Voice over.
3: Perempat. Tentunya ya. Ini perempat Malang dulu baru voice over ya.
1: Oke, kan, oke, boleh.
3: Seluruhnya ya. Oke, okay, salam buat terus berkarya lah biar semua tuh ada generasi penerusnya gitu ya Budi ya tentunya.
1: Yes,
3: Budi ya.
1: betul betul Kong. Ini kalau didengerin wah Kong Juan ini suaranya ini banget ya, apa ngebass powerful gitu ya, berarti emang Kong Juan ini voice over ya.
3: untuk lagunya makanya ngikut mawon gitu.
1: Oke, okay, sudah saya siapkan ada terasut ya.
3: Siap, Bude.
1: Oke.
3: Okay. Semoga buat Pro 4 Malang, hari-hari Pro 4 Malang tetap mengudara.
1: Terima kasih.
3: Nah, sukses selalu buat semuanya. Khususnya buat ini para pejuang rupiah ya, tetap jaga keselamatan dimanapun kalian berada karena seseorang yang di rumah menunggu Anda pulang dengan selamat tentunya.
1: Setuju,
3: ya Bude ya.
1: Setuju.
3: Oke.
1: Baik, itu aja salamnya Kong.
3: Geng Ngoten Mawon.
1: Oke. Okay.
3: Buat teman-teman TikTok, selamat menikmati lagu dari Bude Mege.
1: Oke. Okay. Terima kasih. Baik, selamat sore Kong Juan.
3: Selamat sore Bude.
1: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Juan ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Saya juga mau menyapa saudara saya yang ada di TikTok baru menyapa saya. Halo Kota Malang, halo juga. Terima kasih. Ada Burn ya. Ini gimana sih bacanya, Burn atau Burn? Atau Burn? Oke deh, boleh dong nama aslinya siapa? Terima kasih mawarnya, terima kasih tanda love orange-nya ya. Oke, yang mau request lagu boleh silakan diketik saja yang ada di TikTok. di 081 di WA kami juga boleh 081-5569-1053 yang ada di TikTok RRI Malang ya. Saya persilakan diketik saja lagu yang diinginkan. Yang jelas kita dalam program request lagu dangdut ya. Genrenya dangdut, boleh irama koplo, boleh irama klasik maupun remix, silahkan saja. Oke? Baiklah kalau gitu saudara pendengar, saya masih buka kesempatan untuk Anda. Oh, ternyata suara si aslinya aku tetap ngebas. Iya, Bu. Iya, iya betul Kong Juan, emang masih ngebas. Oke deh kalau gitu, ya silakan ya Mr. Burn. Susah banget saya nyebutnya apa dong ya. Manis Manja Group boleh? Boleh. Yang apa? Nanti saya carikan, boleh diketik ya. Sekarang kita dengarkan dulu, ini lagu saya tuh sampai sekarang bingung. Karena yang nyanyi itu no name, tapi lagunya enak banget. Tapi kalau saya pikir-pikir kok kayak AI gitu ya. Kita dengarkan aja yuk, ada satu tembang yang berjudul Terhasut. Kita nikmati bersama.

Oke, terima kasih banyak untuk Anda para pendengar setia dan juga pemirsa yang ada di TikTok ya sore hari ini, yang masih bersama saya dalam program Request Lagu Dangdut selama sore. Ada Putra Gilang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Santan ya. Oke, nah para pendengar, saya juga mau menginformasikan ya untuk tetap berhati-hati, waspada ketika Anda berkendara, karena memang beberapa hari ini anginnya cukup kencang ya, lumayan kencang gitu ya. Jadi ini juga ada pohon tumbang, tepatnya di Jalan Candi Mendut arah Brewok Cafe ya, tepatnya di Kendal Sari. Jadi untuk teman-teman yang melintasi sana, tolong berhati-hati ya. Jadi kalau dari arah Blimbing mau ke Kendal Sari ini bisa lewat jalan sebelum pom depan Klinik Aulia Bang Jatim. Kalau mau ke Mawar bisa lewat Kalpataru ya, karena memang jalannya ada pohon tumbang yang lumayan besar begitu ya para pendengar. Untuk Anda yang ada di kawasan Malang, di sekali lagi jangan lupa bahwa ada pohon tumbang di wilayah Jalan Candi Mendut arah Brewok Cafe Kendal Sari. Jadi bisa berhati-hati untuk teman-temanku yang melintasi sana. Jadi kalau dari arah Blimbing mau ke Kendal Sari, ini bisa lewat jalan sebelum pom depan Klinik Aulia, berarti Soekarno Hatta sini ya Bang Jatim. Kalau mau ke Mawar bisa lewat Kalpataru ya. Hati-hati sekali lagi untuk teman-teman yang ada di sana ya, yang mau melintasi arah Jalan Candi Mendut. Oke, terima kasih. Baik, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ada di 105,3 FM, ada juga di RRI Digital maupun streaming kami di rri.co.id. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih stay tune bersama saya, Bu Deme. Dan saya punya satu tembang yang akan kita nikmati bersama. Bu Riatin, lagunya sudah saya putarkan ya. Oke, kali ini saya punya lagu dari Itje Trisnawati. Ini dia, Dana Asmara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

kesempatan 46 menit waktu Indonesia Barat sama-sama Putra Gilang ya. Terima kasih dan ini juga waktunya saya harus pamit undur diri dari program request lagu dangdut Goyang Senggol makin dikoyang makin asyik. Untuk kesempatan hari ini Jumat 18 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, gak usah khawatir masih bareng sama saya sampai nanti jam 20 malam. Jadi nanti Ibu Deme hadir lagi ya. Sekitar jam 18, tapi live di TikTok 18.30 dalam program request Tejo Wangi ya, Tembang Jawa Banyuwangian sampai jam 20 malam. Untuk itu salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Pamit undur diri Goyang Senggol, hadir lagi besok. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Belakangan banyak binatang-binatang nyamperin kampung ya. Apa jangan-jangan desa kita kena kutukan?
1: Alah, tahayul itu. Mana ada kutukan. Yang ada tuh cuma di film-film azab.
0: Ya terus, kenapa itu monyet, ular, macan kumbang pada masuk kampung? Ngeri tahu.
1: Nah, ini nih bisa jadi warning buat kita. Kalau binatang sampai pada turun, itu bisa jadi karena sumber air di atas lagi kering, hutan gundul nggak ada makanan. Atau kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
0: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
2: Buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita dokter, polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 18 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Batu resmi meluncurkan logo hari jadi ke-25 Kota Batu di Balai Kota Among Tani pada Kamis 17 September 2026. Peluncuran dilakukan Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto dengan tema Bangkit Bersama Menjaga Alam Raya Batu Sai Berkelanjutan. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan usia 25 tahun menjadi momentum mengevaluasi capaian sekaligus melihat kembali arah pembangunan Kota Batu. Menurutnya, hari jadi juga menjadi kesempatan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Semangat bangkit bersama diwujudkan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan serta mengembangkan potensi daerah. Sementara itu, menjaga alam raya menjadi bagian penting karena pertanian, pariwisata, pangan, dan kehidupan masyarakat di Kota Batu

0: kolaborasi, keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 18.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisa." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian, ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridha Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan. Kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
5: Ngapain? Ngepet.
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Jumat 18 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya meningkat dalam sepekan terakhir. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 146 kejadian gempa bumi terjadi pada periode 11 hingga 17 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan sebagian besar gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal yang berkaitan dengan aktivitas tektonik di selatan Pulau Jawa. Ia menjelaskan magnitudo terbesar yang tercatat mencapai magnitudo 4,97, sedangkan magnitudo terkecil M1,19. Aktivitas kegempaan tertinggi terjadi pada 14 September 2026 dengan 27 kejadian gempa dalam satu hari. Menurut Rico, gempa bumi di wilayah Jawa Timur umumnya dipicu oleh aktivitas penunjaman lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia serta pergerakan sejumlah sesar aktif lokal. Wilayah Jawa Timur, dia sampaikan, berada pada kawasan yang aktif secara tektonik sehingga aktivitas gempa bumi masih terus terjadi. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari sumber resmi. Informasi terkait gempa bumi dapat diperoleh melalui kanal resmi BMKG. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita

0: Update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Oi, Hai Cileha, nak kemana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilu cintalu parokata sutrisna budaya pamirang setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dinten Jumat tanggal 18 September kalewu nemlekor pepanggian kalian kula budeme wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol gantos mangke jam kalih dasa. Terus pun dipawartosi para kantong pamirang sehat setoyo. Alhamdulillah, monggo mangke wonten sesekaran ugi informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan setoyo. Pramilo budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Budaya Nusantara, para kadang pamireng matur semanuan sanget. Kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji kalian kula budhe medalu menika wonten adicara Tejowangi Jan Krespol nggih. Wonten Buriaten disapa dulu, assalamualaikum milu cintalu.
1: Cintalu sayang. Acara Tejowangi.
0: Iya.
1: Tejowangi Jan Krespol.
0: Alhamdulillah.
1: Lumayan sekarang ini pun anu parek prayoga aja. Aja dibanding-banding nggih wonten.
0: Oh nggih wonten. Ibu Riatin lagi sakit ah.
1: Nggih, anu keserang flu. Tetas ae emang gak popo lho. Tetas. Keserang flu. Budhe panjenengan kok semerap sih.
0: Iya iki.
1: Suarane. Nggih. Nggih kan nggih. Sedoyo mawon nggih, luar negeri, Malang sekitarnya sedoyo nggih. Jaga kesehatan. Penjelasan menjaga kesehatan lo. Minum air putih 8 gelas sehari.
0: Oke.
1: Kalau tidur nanti jam 10 harus tidur semalam ya. Kalau siang itu jam 2 harus tidur. Jaga kesehatan teman-teman semuanya.
0: Siap.
1: Saya Farel Prayoga saya tunggu.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gida Dapo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, para kata pamirang semaluan sangat engkang sambo nyawici kalian kulong nggih. Bu Widi, Pak Widi matur semaluan sangat sampe nyambangi budhe kangen cari nih yo. Ya Allah, nggih kula nggih kangen Ibu matur semaluan. Selalu bawa makanan kalau ke studio ya. Terima kasih banyak nggih para kadang pamirsa sakniki dinten apa? Dinten Jumat budhe malam Sabtu tak pikir malam Jumat. Napa oh budhe? Ate mandi kembang aku. Halah, mandi kembang apa iku maksude? Iya iki wonten lho tradisi niku mandi tujuh rupa. Nggih para kadang pamireng ananging sak menika mitos mistis utawi ritual spiritual penyucian diri engkang bermakna. Nah, niki sering dikaitaken nggih kalian hal keramat utawi mistis. Dados tradisi napa niki siram kalian tujuh rupa mandi kembang mekaten nggih kalian kembang petung warna. Nah, sebenarnya niki terose menyimpan makna spiritual mendalam. Ritual sak menika merupakan warisan kearifan lokal Jawa nggih lan Sunda nggih wonten nggih lan berfokus fokusnya ten penyucian jiwa, pikiran kalian raga mekaten nggih. Dados tradisi lintas generasi dalam momen transisi kehidupan mekaten para kadang pamireng. Dados wonten kebudayaan Jawa kalian Sunda sak menika ritual mandi kalian kembang tujuh rupa menika sampun dipraktekaken sampun berabad-abad para kadang pamireng. Dados tradisi sak menika umumipun dilakukaken wonten momen krusial kehidupan seperti siraman calon pengantin, terus mitoni utawi tingkepan. Tingkepan apa niku? Tingkepan niku petungulanan niku lho wong meteng ya. Nyekar kalian memandikan pusaka. Niki tujuanipun sebagai simbol pembersihan diri lahir dan batin dari energi negatif nggih serta memohon pitulungan utawi pertolongan mekaten para kadang pamireng. Mangke mboten budi-budi sesarengan kalian budhe meta sing membahas mandi bunga tujuh rupa nggih. Tetap stay tune wonten 103.4 RRI Malang. Suara budaya Nusantara. Tapi wonten Bu Sri Purnomo sik tak sapa dhisik. Assalamualaikum menuju jendalu. Halo Ibu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih Bu, alhamdulillah sehat. Nggih. Dalu menika Ibu sadarenge salam-salam niki lho jenengan apa pernah mandi bunga tujuh rupa?
1: Mboten.
0: Oh, mboten.
1: Mboten atos.
0: Oh, tak pikir pernah, Bu.
1: Mboten. Waktu menika mbok pilih
0: pas
1: tingkepan no, 7 bulanan niku
0: betul
1: Pak Bunga.
0: Nggih, pas petung bulanan nggih.
1: Nggih.
0: Oh, nggih sami lek ngoten, kula nggih nate.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah mekaten nggih.
1: Nggih namung sepindah menika.
0: Oh, oke. Nggih. Siap Ibu, alhamdulillah. Ya napa Bu seger nggih Bu nggih?
1: Dalam
0: seger.
1: Seger waras.
0: Jenengan tas emot apa mboten niku sekaren apa mawon?
1: Waduh, kula nggih kesupan wong menika kan wonten dukun bayi ingkang.
0: Oh iya. Anu
1: tingkepan niku.
0: Nggih. Oh nggih wonten dukun
1: nggih. Didusi ping 7 disalini jari ping 7 ngaten.
0: Iya marane ditakoni iki pantes apa ora ngono ya.
1: Nggih.
0: Oh, oke, sampai ping 7 baru pantes ngaten gitu.
1: Nggih, sampun dangu budhe tahun 78 rumiyin.
0: Nggih.
1: Anak pertama ingkang kedua terus mboten nggih namung anak pertama tok.
0: Oh, ngaten. Siap-siap. Oke, siap nggih pun nek mboten emot nggih punan nggih. Pasti kembangi macam-macam ngaten nggih. Gempon Ibu, pada request lah sesekalan apa dahulu menikah?
1: Kulo sekarang pun lari gunung budi.
0: Napa?
1: Lari gunung.
0: Oh, lari gunung. Oke, siap. Sampun kulo siapakan. Salami kagem sinten.
1: Sampun kagem Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Marlena, Bu Widi, Mbak Sri Gati, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Lajeng Mas Faris, Mas Aceng, Sugeng Sonten, lan Sugeng Midang Taken.
0: Oke, siap. Kagem
1: panjenengan tansah sehat sekeluarga, diparingi rezeki ingkang barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Lan yuswa panjang ingkang manfaat.
0: Amin ya Allah, matur sembahan ibu. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga.

0: besok main lagi.
1: Roni,
0: dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan Bu, tadi udah di rumah terus.
0: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
0: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
3: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
0: Aduh Bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
3: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
4: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
6: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Jumat 18 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, bertepatan dengan hari jadi ke 1097, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara pada Jumat 18 September 2026 pagi. Upacara tersebut digelar di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan dipimpin oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono, Kajari, dan anggota Forpinda Kabupaten Pasuruan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, dan undangan lainnya. Pantauan di lokasi upacara dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat dan dimulai dengan pembacaan sejarah hari jadi Kabupaten Pasuruan. Penghormatan kepada lambang pemerintah Kabupaten Pasuruan, pembacaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta sambutan Bupati Pasuruan. Dalam sambutannya, Bupati Rusdi Sutejo berterima kasih kepada seluruh stakeholder dan semua pihak yang sama-sama berkomitmen dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Menurutnya, Pemkab Pasuruan terus melaksanakan berbagai program dan kebijakan dalam membangun daerah, mulai infrastruktur publik, sarana-prasarana hingga layanan yang dimudahkan, memudahkan urusan masyarakat, dan hal tersebut dapat dilaksanakan dengan kolaborasi dan sinergitas semua pihak. Selama bulan September, Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan.

0: 10 hingga 30 tahun. Selain itu, jadi diberikan tali ASI dan apresiasi kepada Dr. Aril Latifah, maksud kami Ani Latifah, MKES yang telah memasuki purna tugas sebagai Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan per 1 Oktober 2026. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 19 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Power Triangle, Pro 4, RRI Malang.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: actual.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai? Tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
5: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
5: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
5: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Hilang tanpa arah. Hilang tanpa apa sih iku? Oh, hilang tanpa aran. Duh, kah Pak Eko iki malah gak fokus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu iki, Budi.
0: Terus pundi pamartose?
1: Aku api-api ae, Wong.
0: Oh, ngono. Oh, tadi penuh api, alhamdulillah penuh sehat penuh ya.
1: Ya apa, aku nopo doa api aja ta.
0: Ya api ta pak, iki ya apa jece.
1: Ya apa, kalau aku nopo sehat.
0: Sehat kabue, alhamdulillah.
1: Ya apa, gak larang udan ta nek kono.
0: Dengan ini larang udan, saiki penuh ngerti apa orang, iki ketiga.
1: Tapi kok sih seger?
0: Lo ngawak iki kok masih yang ketiga ya tetap seger.
1: Pakai itu enggak?
0: Lah ya.
1: Tonggeng ini lo kata apa? Elegan. Elegan apa?
0: Elegan.
1: Oh, para ku I like again.
0: Oh, kayak elegan ya, padahal elegan itu lah itu ya, minuman.
1: Nah iya.
0: Ya Allah.
1: Adusan-adusan apa ya apa
0: ceritanya? Iku mang mari ditekani karo Pak Widi, Bu Widi mau tas tekomrene Pak, nyambangnya. Oh, iya, aku.
1: Gak anu Budi, katakan aku Budi Bang Budi.
0: Ah, ya Pak Eko, ya diomongno ta. Wes, mek guyu tok lek ketekan Pak Eko iki. Ki mau aku lagi ngomongno iku lho, Mak. Apa iku mang mandi? Ki mau tak pikir rak malam Jumat aku ate mandi kembang tujuh rupa.
1: Woi.
0: Woi.
1: Mandi kembang tujuh rupa.
0: Sampe tahu gak Pak seumur-umur mandi tujuh rupa?
1: Aku koyo gak tahu lek kembang apa koyo ceritane kembang bore tau aku boleh.
0: Kembang bore
1: iyo cari ini iya tuh kembang bore cek waras ngono cari.
0: Oh berarti gudiken hahaha. Ya Allah, Pak, iku aku eleng jamanku biyen mbok sampean pikir aku biyen iku tahu de penyakit kono sampai tanganku iku gak iso ngegem. Zaman
1: biyen.
0: Iya, zaman biyen iku ya. Mbok tahun tahun.
1: Kan diane ya, kan eleng dikai lirang bareng kok.
0: Iya, eleng kabeh aku. Ya Allah.
1: Mantane ngudiken ya.
0: Gak apa-apa, sing penting gudikan iku seumur hidup sekali tok marono sehat seger waras.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya kan? Yo ngalake peri kap koreng yo tau.
1: Paling kok buka kabel tekan wong rembun iki.
0: Lah Pak Eko iki lek ketekan Pak Eko ngomongi malah gak jelas iku lho. Yo enggak Pak, mandi tujuh rupa itu kan ada yang mengaitkan kayak hal-hal yang sing mistis kayak gitu ya. Padahal iku kan ancene budayane awake dhewe.
1: Iya memang. Dadi tujuh rupa. Sumber dari tujuh mata air.
0: Tuh kan, itu dari... mesti ono filosofi di balik simbol-simbol bunga iku kan bungane ono macem-macem.
1: Lah iya pian kok kon golek sumber pitu.
0: Heeh.
1: Ya opo pure aku tahu ngluru golek sumber kono golek tahu aku.
0: Iku kan golek apa ya carane wong Jawa iku ya golek slameting ngono lho. Wong ngene ya. Budayane tradisine awake dhewe
1: ya. Ya heeh. Ya kok cari sampe memang tingkepan. Aku kaya gak tau ditingkepi.
0: Yo yo, wong sampean yo sampean nanti ditingkepi ya. Iku kudu ya Allah, astagfirullahaladzim gak sito.
1: Kenapa? Ini budaya.
0: Ya enggak lah di awal dhewe lagi wong wetok kan ono pet apa tingkepan, tapi lah kaya petung dinanan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Eko, wis kah? Oh, sampe niku kebiasaan. Sik tas istirahat, aku iki mari ngguyu tok. Sampe ngareya aku maneh.
1: Aku ya, aku gak malu, Bude. Weng guyu dhisik.
0: Iya. Kak, iku lek ngomong ne kaya kembang-kembang sing macem-macem kaya petung jenis iku mang lho ya. Iki kan men daerah kan mesti ono apa ono bedone ya.
1: Ya ya tak.
0: Jadi jenis-jenis sing ngono ku mesti ono beda-bedane ya gitu. Gitu. Gawe wong Jawa Timur, wong Jawa Tengah mungkin ono bedone ya, Pak ya.
1: Oh ya, ada bodhe. Saman seling ya bodhe, kembang apa ya bodhe?
0: Iku ono kembang kantil. Iku kan
1: kantil apa kerantil?
0: Kantil, cempaka putih ku lho. Iku kan yo. Maknane ku tresno tansah kumantil, kumantil kantil.
1: Oh, ono anune.
0: Jadi ya ono lah, itu kan melambangkan kasih sayang yang selalu melekat dan hubungan yang erat yang insya Allah enggak akan terputus dengan pasangan, dengan Tuhan maupun leluhur kita. Ngono lho.
1: Terus kembangkan nongo.
0: Ah, lek kenongo iku jerene ngelingno supaya awake dhewe iki tetep mengenang menghormati leluhur terus iya. Meneruskan warisan kebaikan mereka ngono jarene.
1: Ana kembang suko.
0: Oh, kembang suko iku sing apa ya?
1: Kembang suko sing wite kowe sing itu kembangnya kaya jarum-jarum ngono wae nglumpuk linjing-linjing abang iku lho Bude.
0: Oh, iku kembang suko.
1: Kembang suko itu yang biasanya banyak semute lho Bude. Kembang suko.
0: Sing abang-abang iku ya.
1: Iya, jadi kayak jarum ngono di pucuk iku ya ana kembang cilik-cilik ngono.
0: Iya. Terus biasanya sing enggak ketinggalan iku kayak mawar merah, mawar putih,
1: melati.
0: Melati, lek melati ku jarene simbol kesucian hati dan ketulusan. Tadi menungso itu,
1: ya?
0: Iya menungso itu diharapkan itu apa ya perilaku net, tindak tanduk awake dhewe ku menggunakan hati yang bersih ngono jarene.
1: Oh ngono, Bude. Oh,
0: pinter aku ya.
1: Sang kok cerdas temen sih Bude.
0: Cale me maca. Ya apa sih? Sama ini Bude ini ke wong cerdas ta perasaane.
1: Waduh. Ya aku ngemat tau lho waktu kok iso terang terbocor lek nerang lho.
0: Salah nak tulisan. Jajal kan. Ya Allah. Bye go wis bye go bye go. Aku lo senep aku ngerasa lo sama niku. Wis kah kok oh aku ku yo seeling ajarane aku biyen kan tau diangkat. Dadi ceritane Pak Eko, aku biyen iku mbok umur piro yo lali. Pokoke sik cilik. Dadi aku iku lek wong jarane wis dikek meja ngono ya. Apa itu mati suri kah atau gimana pokoknya sudah dalam kondisi seperti itulah ya. Terus mau dimandikan katanya gitu sih. Terus mari ngono di apa di warasno ngono lho diobati ambeke. Ono sesepun di desa kuiku ya itu terus waras jadi aku ini diangkat jadi anak oleh dua sosok bapak
1: iya kayak dalam arti kayak iki arek kita buang ngono ibaratnya ya
0: betul makanya waktu kate rabi ku biyen iku dadi aku ku ditebus ono prosesi nebus awakku
1: betul iya iya ku ditebus ngono iya iya betul
0: saiki karek seger warasi Pak Eko alhamdulillah
1: tuh kok betul aku gelem ngepek ben maksudnya itu kan didol,
0: iya anu, betul
1: dengan saran kalau KTW anu ditebus anu lo
0: iya benar ya itulah pokoknya tradisi kita ya
1: iya memang budaya tradisi kita ini
0: tapi kalau dikaitkan dari apa namanya sudut pandang keilmuan sekarang sains gitu ya tadi efeknya awake dhewe mandi bunga itu kan harum pastinya ya. Jadi ini bagus banget untuk relaksasi. Kalau gawe apa ya kayak aromaterapi itu kan bagus memang. Jadi sok membuat tenang gitu ya.
1: Ya iya tak bodoh. Pian zaman raja-raja pian ya mau makan utangannya suci dengan air kembang. Mau tidur kakinya dicuci dengan air kembang. Kan agar ya itu kayak aura terbuka tuh masih zaman dulu kan ya masih apa permaisuri zaman dulu masih urung ono apa kan jenis kecantikan dia kan sudah iso glowing, iso ngwilap, aurae lu koyo wis metu ngono dia.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Apa niku?
0: Betul, betul, saya setuju. Ya wis lah dijogo ya Pak Eko ya.
1: Iya, iya.
0: Ini kan merupakan apa namanya istilahnya warisan ya.
1: Iya, iya. Tapi apa sekali aja dulu mandi ke Bang Pore saking enggak wis.
0: Iya wis napa enggak kudi kenane kok.
1: Aku kayak ono apa nyanyian apa tau apa ono budhe.
0: Apa Pak Eko ya tak golekno catur aru menak koyo iya.
1: Ya kayak ono ya kayak ono anu iku ae lah ngono.
0: Apa?
1: Perujuke welas ae.
0: Apa?
1: Perujuke welas.
0: Perju kok gak ono?
1: Kewelas.
0: Gak ono.
1: Hah?
0: Gak ono.
1: Kok gak ono iku lho.
0: Tulisannya apa?
1: Perujuk.
0: Oh, perujuk. Oke, wes siap. Oke, siap.
1: Siap ta?
0: Wes siap, Pak.
1: Ngomong wae lek kanggo Riko apa sing enggak Pak Eko ngono.
0: Oh, iya lah, apa lo Pak Eko kanggo peno iku apa sing enggak?
1: Lah. Jane komputer iki gak takekno Riko kono lho.
0: Iya wis saya ngono Pak Eko, matur suwun sangat ya Pak Eko ya.
1: Sama-sama Bu Dek.
0: Sampun menghibur nggih.
1: Nggih sehat selalu.
0: Ugi panjenengan benjang, okay. Benjang kula enjang.
1: Enjang.
0: Sakulan iki aku duwe isuk mek pimpisan meneh sok tangi apa ora awakku iki.
1: Lho kok kok bendina wong iki kok gombal temen bendhe wina.
0: Lah iya kok yang senggol terus wis pokoke.
1: Wis koyo senggol.
0: Sore.
1: Iku mandai.
0: Mm-mm. Meneh sok tangi apa lagi bismillah lah ya.
1: Lah iya.
0: Iya wes.
1: Ya sampai okay. Jumpa besok pagi yo.
0: Terima kasih Pak Eko.
1: Nggih, matur nuwun Bunda. Eko Bunda mana? Budi.
0: Sami-sami. Lah iya Bunda piara be yo. Yo wes, assalamualaikum. Aduh, aduh, aduh. Ya wis ngene iki lak lak mbek Pak Eko iki wis mek guyon tok isine. Ah, tapi ambek kuah pe dulurku sing nggae perempat iku ya isine guyon tok ya. Sami-sami Bu Sri Purnomo, sumanuwun. Sami-sami nggih. Para kadang pamireng pon supe nggih. Jadi memang kalau kita berbicara ini kearifan lokal ya. Jadi kembang tujuh rupa itu kalau di dari sudut pandang sekarang gitu ya. Ini mengenai sudut pandang sains begitu. Jadi ini dari kembang tujuh rupa itu ada efek relaksasi dan juga bisa dijadikan aromaterapi. Aku tetap kok Bu Titi. Assalamualaikum Ilujeng Dalu.
2: Sugeng Dalu Bude.
0: Oh, aku wis ngomong Bu Sri Purnomo ket muang kok isok sik tas muni ndek kono abane. Berarti delay ya.
2: Lah iya kan ya kita ini mendengarkannya dengan digital.
0: Oh gitu ya ya ya ya ya.
2: Iya. Saya tuh tidak pernah memakai radio. Apa iku jenenge Budhe? Saya selalu pakai yang
0: gak pantas ngomong bahasa Indonesia.
2: Kaku ya Budhe.
0: Lah yo kaku ku mang enak ngomong koyo karo Pak Eko ku mang lho yo apa peno kabare.
2: Sik tolong. Riko yo mang lho abane iki jojo tak genahno, tak takokno.
0: Apa?
2: Kok Riko jarene sampe diangkat uang emang kuat.
0: Iya, biyen kan sik cilik, Ti. Ya Allah Gusti, pengheran. Yo saiki ya.
2: Rumangsa kuwi rumangsaku mulai cilik Riko ya ora tau cilik.
0: Anjene awakku ku menyenangkan tak omongi menggemaskan. Yo sampai wis tuwek ngene iki wis gemesno aku iki apa perasaane.
2: Apa meneh usiane budhe sekarang itu wuh jan
0: menggemaskan. Ojo banter-banter dirungokne wong iku lho. Gak enak aku.
2: Alon-alon ae budhe.
0: Ayo, iku mau mari dirasani sampean karo Bu Widi ambek Pak Widi.
2: Lah wong dirasani ono wong aku ya ora ana omah, aku
0: mari teko kene ku mang. Oh, lah wong titik kok ya wis. Seneng ngrasakno arek iku ngono. Ya Allah. Tapi sing digoleki kan ngono ya. Sing digoleki ngono Bu Titi apa meneh urip iki saiki kan di era-era digital koyo ngene iki ya. Dadi awake dhewe ku butuh
2: kita
0: untuk
2: harus
0: melepaskan stres.
2: Yes, harus memilih dan memilah dan membuang stres dan mencari
0: kebahagiaan,
2: mencari keedanan.
0: Ya ngono carane sampean kok lek kepingin merilis stres atau membuang stres ojo lali mandi bunga tujuh rupa.
2: Sik tala budhe. Merilis biasanya merilis lagu, merilis album, merilis buku, merilis stres iki lho Jan. Ya Allah dengan keedanan ngono.
0: Iya ta, itu salah satu cara yang memang membuat kita bisa mengeluarkan hormon-hormon kortisol di dalam tubuh, hormon stres.
2: Oh begitu.
0: Ya tadi tetep kok
2: adus kembang ki anu budhe. Kembangku 21 rupa.
0: Waduh, duh. Iku kembang apa ae? Kecobong, kembang ribang, terus kembang
2: kecobonge. Kecubungnya wis rena loro ya, kecubung ireng, kecubung putih.
0: Terus ribang. Mana
2: ribang abang.
0: Terus
2: ana sing lombok-lombok.
0: Tadi kembangnya macam-macam ya. Terakhir
2: mawar merah, mawar putih.
0: Terus bunga. Sing terakhir bunga bangkai.
2: Lha lek kanok jangkepane iku ya ora mandi lek aku.
0: Lah iya ya Allah, Gusti Pangeran. Tapi sampean pernah enggak?
2: Kembang pahitan karo kembang kenikir bareng apa deh?
0: Ya Allah, kembangnya tumbaran. Dadi sak jenise kembang, kembangnya sintrong ya digawe, kembangnya wedusan.
2: Tumbarno dek. Mana tumbarno dek laya.
0: Dadi golop. Aduh ya Allah, tapi Bu Titi tahu gak sih selama hidup mungkin pernah gak mandi bunga tujuh rupa ngono?
2: Pernah.
0: Oh ya? Di mana?
2: Mandi bunga dan mandi air tujuh sumber.
0: Oh ya?
2: Ya, waktu mau menikah yang pertama.
0: Oh, menikah yang pertama itu berarti pas. Oh iya. Oh yo yo yo lali. Oh, nikah sing pertama. Iya iya iya iya. Iya iya iya iya. Ya.
2: Ya, kula kok nemu menungsa kados ngoten to Gusti.
0: Soale sefrekuensi. Dadi lek wong ngene iki ditemokne sak frekuensi sejenis. Kita itu memang sejenis manusia sejenis.
2: Manusia-manusia yang overload.
0: Lah ya wis overload Kak. Tapi memang itu adalah tradisi ya. Jadi ya sampai sekarang juga ada yang masih seperti itu.
2: Ya kalau mandi kembang itu ya pertama ya iku budhe waktu iku, terus sama mandi air tujuh sumber ngono lho jare bapakku lho ya biyen iki dikongkon golekno. Golek banyu tujuh sumber ngono terus aku ambek ibu ambek bapak iki didusi ngono.
0: Oh, jadi seperti itu ya.
2: Iya, tapi dengan proses seperti itu ya rada tibu deh.
0: Oh iya, iya. Ya iku menungsone sakjane ya.
2: Iya, iya.
0: Bener.
2: Sakjane sih untuk tradisine ya apik ya.
0: Bagus, tradisinya kita mah bagus. Itu tapi kalau secara keilmuan juga itu memang kayak semacam aromaterapi. Tadi kan kembang-kembangan kayak melati, kayak kantil ya, cempoko iku mau terus kemudian mawar itu kan memang punya aroma yang enak gitu kan.
2: Yang khas ya untuk badan kita itu memang bagus.
0: Bener.
2: Oceke ambune cek ora tengik ngono lho Budhe.
0: Iya betul betul ya tengik bahasane. Oh, ancene katinge wong ngene gak bisa. Ancene ditengik ngono ya. Kau lagi soalnya diawasi ambe lembaga penyiaran Indonesia.
2: Kan ya kita itu sebagai manusia keringete iku kan ya mesti ono kecute ono.
0: Betul betul betul betul betul.
2: Dengan meminum atau mandi dengan bunga-bungaan kayak gitu ya.
0: Bagus. Yo, itu kan alami ya. Tapi saiki kalau zamannya modern mungkin tuku parfum sing aroma-aroma floral. Jadi aroma-aroma kembang-kembangan, bunga-bunga mawar-mawaran gitu ada ya.
2: Iya. Lah aku sih masih parfumi senenge ya sing alami Budhe.
0: Iya, betul betul. Apa iku?
2: Aku kadang golek simbukan ngono kok tak usah nang awak kan ya ambune wangi wis
0: wangi. Apa meneh wis diolah di dalam perut kemudian dikeluarkan lewat gas iku tambah wangi aromane. Ya wis ti, aku wis kate pamit iki wis. Terus-terus noe. Iki aku wis nyiapno lagu kesukaane sampean kesiksa kangen. Wena iku.
2: Waduh, Budhe. Ya Allah, ya muka-muka dadi warase sirahku.
0: Betapa aku tuh cintanya. Ya apa wis seru iki lagune ya.
2: Cintakah kau kepadaku?
0: Gak. Ya wis lah, ya pesen-pesene iki dulur-dulur kabeh, monggo.
2: Iya, pesene iki kita jaga tradisi yang baik nae. Tradisi-tradisi sing apik iki dijogo. Mas yo ta wis tuwek, wis umur, yo awake iku tetep dijogo dengan rempah-rempah, dengan wis pokoke ramuan-ramuan tradisional itu ojo diilangi ngono lho wis.
0: Oke, siap, mantap, itu saya setuju sekali ya. Matur nuwun sangat ya Bu Titi ya. Meneng esuk bali nang aku senam pagi ya. Oke okay, deh.
2: Aku mau.
0: Ya wes aku tak ginjal-ginjal.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ampun aku ya. Ya wes lah, tapi yang ngono ku dulurku iku alhamdulillah dadi padha seneng kabeh. Nggih, para kadang pamirang pun supeng nggih ini adalah tradisi kearifan lokal yang memang kita harus jaga. Bahkan dari penelitian aromaterapi ini kan menunjukkan bahwa aroma bunga tertentu ini memang dapat menurunkan kadar stres. Mekaten tadi menegang apa ya, yang biasanya pikiran tegang itu bisa menenangkan, terus juga iso memberikan efek yang menyegarkan begitu nggih. Dados para kadang pamireng, mandi tujuh rupa niko bukan sekedar ritual tanpa makna mekaten nggih, tapi melainkan sarana untuk introspeksi diri, terus kemudian juga memadukan keharmonisan alam, spiritual dan juga kesehatan mental kita, nggih. Ki Akung, enggak apa-apa kita terima dulu singkat saja mungkin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Akung, apa kabar? Terus pun tiba Wartos.
3: Alhamdulillah, saya sehat selalu.
0: Pantunnya mana dulu?
3: Kenapa?
0: Pantun, pembuka.
3: Oh, pantun, pantun.
0: Iya dong.
3: Ada ini. Joko Tingkir numpak boyo.
0: Cakep.
3: Arep sowan nang keraton.
0: Cakep.
3: Ojo dipikir wae kanca.
0: Iya.
3: Tua sedan ora kelakon.
0: Stok pantune kata nggih, nggih Kong.
3: Kenapa air laut kok asin?
0: Enggak tahu, memang itu sudah diciptakan sama Allah. Emang kenapa?
3: Ya emang asin tapi karena manisnya dipek budeme.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh, saya Kong iki ya Allah. Gusti matur nuwun ya Kong, banyak hiburan
3: gitu
0: saya.
3: Budi ya. Waktunya kan mepet ini.
0: Iya, sama tadi-tadi kemana lo Kong, kok gak melebet-melebet?
3: Ya dengerin mereka gak apa-apa. Nanti lagi enjoy koyok ini.
0: Betul betul. Tapi ngempon matur sumanuwun benjang enjing ya Kong. Aku benjang
3: dengan sehat.
0: Amin.
3: Selalu nggih.
0: Amin. Benjang pun supe. Ten budhe mengke.
3: Olahraga ya.
0: Iya dong. Terima kasih Akongku.
3: Matur nuwun budhe meku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para kadang pamirang matur sumanuwun sangat. Sampunika sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa 6 panjenenganipun budhe me pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Grues. Pual dinten menika Jumat tanggal 18 September 2016. Ampun ten pundi-pundi salajengipun tasih kathah adicara nggih. Benjang enjing budhe dateng menyapa panjenengan nggih sampai jam sedasa. Matur sembahan sangat, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar babae, dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan.

0: Untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumeling juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumeling.
1: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
0: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
1: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma, lanjut dulu toh ceritanya.
0: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumeling. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumeling.
2: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
3: Apa itu, anakku?
2: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumeling dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
3: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumeling.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Utusan Kerajaan Kaijilu dipersilahkan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan sirih pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun. Jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai, toh, ceritanya, adik.
3: Oh, iya, Kak. Lanjut sudah, Mama, ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas jauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis, Lai. Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai Putri Kaumelin.

0: Saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.

0: Kasihan Putri Komelin ya, Mama.
1: Jangan salah, Adik. Putri Komelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Komelin. Mereka mengobati Putri Komelin sampai sembuh.
0: Terus-terus, Ma?
1: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Komelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
0: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: kurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Derek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Milin. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum melapsa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara. Dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau kaumelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.
4: RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

身体玉辣的波嘎呀嘎呀哎呀嘎波路嘎巴呢biasa wis penggaweane ya gak isin yo kan redeg anyen aku ora gedhek wis wis nek gak kuline ya angel nek gak turunane wong gendeng ya gak isin ngomong tok gak ngombe ya kecut sirsiran tok gak dandi kawin ya selek peo sekali mangkelan biasa guyon-guyon nek mangkelan marai gelis kuru. Lho nek aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku ya han. Eh, tak titilane titik-titik. Heeh. Eh, alon dhisik.

0: Wong edane gak kaya aku. Yo aku samono kae awak rasane ping priyang gak karuan iki. Ayo apa sing dhisik ngutangno duwe wis kena welut ndas ireng. Mari nunggu darek wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kok le mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apa nih? Nyatek ae. Lho halo.
1: Kartola.
0: Tekon ndi rek? Tekon ndi?
1: Tas mudun.
0: Mudun teko apa?
1: Lah menakno wuwung ngomong amun.
0: Lho mudun teko ndi lah ngono?
1: Kapal terbang.
0: Lho numpak motor mulu.
1: Wah, koyok-koyok konlok.
0: Lho kok iso numpak motor mulu iku asale apa?
1: Lho aku lak janginan Jakarta.
0: Melok apa iku?
1: Lho lah melok rombong.
0: Rombong apa?
1: Rombongi bakso.
0: Lala apa tutul bakso nang Jakarta itu? Rombongan apa?
1: Gila, sepak bola.
0: Oh, bal-balan?
1: Lulu.
0: Olahraga itu penting banyak nih.
1: Nama Munawar sudah tenar. Tapi di sini gak ada.
0: Oh, kok ini gak ada?
1: Tunggu aja karena sing rungu.
0: Paling sing akan 20 sempu kono ya.
1: Kan itu. Kan kayak cilik, durung tau mimisen ya?
0: Lala apa mimisen itu?
1: Aku tek ana kono lak malah dadi wong buaan.
0: Bareng pertandingan ya apa kon?
1: Wadah-dah wae. Bareng liprine dunekno prit.
0: Kon dadi apa sih?
1: Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho.
0: Apa?
1: Dablek.
0: Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek.
1: Ah iya kaya lambemu iku wis.
0: Oh, terus ya apa terus?
1: Bareng bal digiring mungsuh aku tenang.
0: Waduh, stand kalem ya?
1: Stand kalem ya, tenang, tak lirik
0: kok bisa tenang lah apa?
1: Ya, aku kaliren.
0: Lah gak mangan dhisik.
1: Ndelok selai bal.
0: Oh, bareng bal digiring?
1: Bareng bal digiring, tak colong.
0: Oh, kok guna ndi?
1: Kenapa carturin?
0: Lah, kok bal kok colong itu?
1: Ya, kalau lambi abuh, gak kena tangan wong liya itu.
0: Oh, kok anu, bal itu kena awakmu?
1: Bareng kena aku, tak giring.
0: Waduh, terus?
1: Wae tak saduk mlebu palang wong surat apa
0: wis. Iku mlebu nandi ku?
1: Nang nggonku dhewe.
0: Lah bunuh diri kon niku.
1: Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni.
0: Iya.
1: Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok.
0: Iya.
1: Wis bareng diseneni
0: isin.
1: Lawan isin.
0: Iya.
1: Tak kewamplengi kabeh.
0: Bareng kok kamplengi?
1: Wah, wong nonton ngawur aku.
0: Bareng ditawur,
1: tawur aku dibanting digepuki.
0: Iya.
1: Ndecek bantal terus ngelilir ngono ae.
0: Kon mangipi ta?
1: Ngipi.
0: Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Wong ngomong meteng-meteng dadak ngipi, mane-mane lek ngomongi ipeni dhisikno.
1: Nek tak ipeni dhisik kon. Oh,
0: kanggo pelicu. Mulane untumu sing gawe iku cepoten pisan, cegak angel lek ngomong.
1: Ya mbola soalnya gak ono cendeloni ya.
0: Wah, kon niku. Omahmu kok bangun? Ya,
1: buru ae tak bangun.
0: Wah, tadi bangun kocone, kocok apa itu?
1: Wah, plastik.
0: Nah, kocok plastik ya apa?
1: Ngomong-ngomong kocok biasa.
0: Kan tak delok menjeru, waduh kamari telu.
1: Telu?
0: Sing situ kamar apa?
1: Ruangan tamu.
0: Sing situ?
1: Kamar tidur.
0: Sing buru dewe sing peteng?
1: Kamar mayit.
0: Kenapa kamar mayit itu?
1: Gendeng awan itu.
0: Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang.
1: Kok menawa nak tamu-tamu nginep
0: gitu. Lemari ini wakil
1: itu temen
0: lemari wesi
1: ngayo apa
0: masing lemari wajo lemari wajo
1: lelak malih dadi wong penjara
0: sentas tuku itu semua kira-kiraan
1: lolo ya apa
0: bareng dibuka waduh
1: wadah temenan lo
0: mambu curut kok
1: di rumah saya mau oleh kuleles
0: gak ngono itu lah si anyar lah tadi
1: nyar
0: warung tak delok waduh jeru warnanya apa wis gombal apa sing gak ono dukun iku yo kenapa nyusu ta ya apa kon iki
1: kalau aku jange mau kepethuk kon rasa rasane
0: lha apa
1: wong kepethuk men jengkelno ati
0: lho gak ngono sayang ya omahmu nduk ngarep wis kok bangun
1: iya soalnya topengan
0: iya bareng nang mburi dapurmu elek
1: yo yang ini iki lho
0: dapurmu elek dapurmu
1: Wong jange gak murang-muring malih murang-muring.
0: Lha apa?
1: Ya dapurmu dhewe. Ngomong-ngomong.
0: Kok muring-muring apa?
1: Gak murang-muring.
0: Omamu sing arep kok bangun.
1: Bangun.
0: Sayange bareng tak dolok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu.
1: Ya apa?
0: Dapurmu semenen.
1: Dadak mungkok umpama dapurmu tak botong ngono ya.
0: Cita. Sing kok maksud dapur iku apa sih?
1: Lho, ya raiku iki.
0: Oh, wong desit.
1: Oh, ya kon wong kutit.
0: Nek cara kutheku dapur, nek cara ndeseku pawon.
1: Eh pawon nah, ojo kate dapur lo wis pawon ngono ae lho.
0: Cara biasa.
1: Iya,
0: bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan?
1: Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek.
0: Amel aku mari.
1: Temen
0: tak. Ono objek ah.
1: Sore.
0: Iya, yes, bondo sapit ta. Belum. Sapit.
1: Mola?
0: Lha apa?
1: Durung nyambut gawe sprinting-sprinting.
0: Iku anu sate iku.
1: Embo nek ngono.
0: Nyambiti sate.
1: Ya. Sing penting lah ya asile ya lo.
0: Nek iku gak gelem ayo golek belung ae.
1: Lho. Lho, gayo apa?
0: Lho belung lo larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri.
1: Engko tadi sik. Dodol sawah anjir. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta.
0: Ya diklompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik iki disuweki marono ditambal maneh, ya.
1: Dikira. Iya, lak malih bongkar pasang mesin.
0: Lah ya di dikai bletokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho.
1: Iya.
0: Iya. Gelem akon.
1: Gelem wis.
0: Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan. Di dalam gonmu telung dina wis nglompok pisan.
1: Tangga buyar.
0: Lah apa tangga buyar iki?
1: Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong amu kan iku.
0: Wedi kon iki diprotes karo tangga-tangga ta?
1: Mengganggu kesehatane tangga.
0: Ya izin.
1: Bilane lo ndelok balunge sama izin iki lho.
0: Lah dakak batine akeh lek gak apa-apa ta?
1: Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane.
0: Kon mesti ana sing kok wedeni kan.
1: Iya.
0: Wedi apa kon?
1: Ah, kirik ya.
0: Wedi apane mbrek kirik?
1: Lho omong amu kan niku.
0: Lah kirik ya gampang. Kirik lho kon nek kepengin ngapokno kirik.
1: Ngapokno calane ya.
0: Kirik turu dedepono nang mburine. Nah. Lah setengah ngantuk ya.
1: Iya.
0: Buntute batek seret nsret. Kawani jan. Kawani. Kawani.
1: Kalau yen kon kecilik durung tau diculak wong seprapat ngono.
0: Lha apa?
1: Omong amu. Nyatek-nyatek.
0: Oh, saiki ngene wis.
1: Carane.
0: Kaya bengi.
1: Lah, mbuh.
0: Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya.
1: Tempoli sapi.
0: Iki kono mesti akeh kirik.
1: Iya.
0: Lah ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu.
1: Iya, iya.
0: Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabani pager.
1: Lho durung oleh balung iku torok dhisik.
0: Lho kok. Lho gak ngono lek gedhe ndi asile belung karo daging.
1: Kok tadi sik, kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kok.
0: Lho carane tak dudukno.
1: Iya,
0: lek pancene dhuwit iku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo di uncalno nang
1: jabane pager ditampani kirik.
0: Milih ndi? Kirik iku daging karo belung.
1: Oh, omong amu.
0: Ya milih
1: pilih daginge. Nah,
0: mencolot nang jabane pager, iya. Belung seretan sret lho.
1: Oleh kon.
0: Iya.
1: Balung tarik tak seret sret.
0: Iya.
1: Wong kirik iku nanti ndelok daging iku koyo ngono besuwal-besuwal.
0: Iya.
1: Daging entek,
0: iya.
1: Guru aku lho. Ngomong aku.
0: Kon diuber.
1: Iya.
0: Lho ya mlayu wae.
1: Lho ambekan gak nututi.
0: Wedi numplek ta kon.
1: Ya apa?
0: Lek kon anjene kati kenek kon dekemo barek ngrengo.
1: Aku ngereng.
0: Iya.
1: Kirike ngereng.
0: Iya.
1: Kegrimisan.
0: Iya.
1: Ana uang jiret kirik.
0: Iya.
1: Aku katut.
0: Iya.
1: Ngomong amu dilebokno di kamar beleng.
0: Iya.
1: Apane lak dikekah karo omong amu
0: kon niku wis opo wae jak nyambi sembarang kok kak gelem iku.
1: Kon niku ngajak loro kan niku.
2: Eh, halo.
0: Oh, siapa iki?
2: Waduh menawar mek Kartolo.
1: Iya.
2: Apa rek sepurane ae?
1: Apa?
2: Aku gak iso metuki kon sebab omahku iki ada kutho.
0: Iya, kene desa.
2: Iya, cangenang kutho iki lak ngliwati alas ae.
1: Iya.
2: Adik iki waya bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki.
0: Wong menungso kok wedi karo kewan sih,
2: kon. Lho iya pada umume alas iku akeh tawon ta.
0: Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho.
2: Apa maneh nek tawon gak wedi macan?
1: Iya.
0: Macan apa?
2: Lho macan galak-galak loh. Dari wong tuto ngene ri. Kon kok nek liwat talas kepethuk macan, macan lak ngereng ah.
0: Iya,
1: ngimbangan wong mesti ngereng.
2: Ngereng.
0: Iya.
2: Jarene wong tuwa-tuwa dhisik ono ngereng dhisik.
1: Iya bener.
0: Iya.
2: Mesti macan iki melayu.
0: Wedi.
2: Wah aku kono ngereng aku ngereng.
0: Iya.
2: Wah. Macan melayu.
0: Iya.
2: Bareng ngono macan iki melayu kepethuk tawon.
1: Iya.
0: Apa ambek tawon apa?
2: Lho, padha umume tawon lak ngentup.
1: Ngentup.
2: Lah nek wis wong diendup tawon.
1: Lho entup.
2: Entup lak kari ya?
1: Iya.
2: Entupen. Tak bales.
1: Iya, balesen.
2: Tak entup.
1: Entupen.
2: Lah nek entupku kari.
1: Oh, enak kon enak gak duwe entup
0: kon. Hei. Nah, mari. Lah lha entupe wong sok kari.
2: Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar cek dadi-dadi mirek ya.
0: Apa?
2: Nek pancen aku salah ya salah nek bener-bener no.
0: Makai salah wis.
1: Engko tadi
0: kon wis akeh salah. Kau nak kesalah isi, ngomong bisa kesalah.
2: Mang pengirat mari melekan.
0: Umulahane kon kok rodok ngantuk ri.
2: Iya, melekan iku apa? Wakjo nglairno iki.
0: Kon sempel ngene kon.
2: Lho,
0: putune wakjo nglairno.
2: Sing wedok. Oh iya. Nglairno rek masalah.
0: Opo? Grupo arek. Eh berasa grupo janggel.
2: Lha nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan ya, Mar?
0: Arek iki durung tau digaris wong ya kok
2: ini. Kon gak melekan?
0: Aku nek odor.
2: Oh, melekan ruwame rek.
0: Ana apa ae
2: nduk? Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak.
0: Iya, kudu ono
2: sing karambol. Ono sing tetetan,
0: ono sing ngantuk,
2: ono sing keras.
0: Ngantuk ya apa sih?
2: Ono sing ngantuk wis mulai anu kepinginane.
0: Antarane.
2: Nek kono badhean rek. Eh, badhe aku situk kan sing badhe.
0: Iya,
2: nek ngono. Lho, kan tak sejarahi. Tak jatimu ya.
0: Apa sih badhamu?
2: Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badhe gak iso mbadi badhe aku.
0: Kon iki durung tau dicakar sama marane.
2: Kon iku lapo sih, Mas?
0: Kon iku lapo? Kon iki ngomong pribadi lah apa maratuwa iku. Kon elok-elokno iki.
2: Soale mbadi badhe aku gak iso.
0: Ya apa sih badhamu sih?
2: Sejarahe ngene. Saking ngene tak badhe ya.
0: Iya, iya sih.
2: Nek iso tak buruhi sepeda sing ngiringane oma tak centel sing kanuk bahane kopeken.
0: Oh, sepeda colongan iki.
2: Colongan ta. Nah, sepeda aku dhewe.
0: Oh, dudu sing dhisik
2: asih kari kok. Ayo, badin ya.
0: Wis, ayo.
2: Tiba sami gocer gak iso sambat to apa?
0: Ayo. Tukang becak kudanan.
2: Waduh, sambat. Kon ngabluk ae badhemu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu.
0: Oh, gak iso.
2: Cek iso sambat.
0: Wong kulak pohong.
2: Eh,
0: wong kulak pohong.
2: Gak iso. Wis katok
0: tentara terjun.
2: Waduh, kon niku badhemu ngawur.
0: Ayo, katok.
2: Apa? Tiba sampai gocer gak iso sambat iku munu arek bayi.
0: Lho arek bayi apa?
2: Iya.
0: Arek bayi.
2: Ayo tiba dies kebentuk sampai gocer paling ya. Tumon kon atuh-atuh.
0: Ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku. Sitok ae wis.
2: Apa sih?
0: Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguaki.
2: Lho iku sing dodol gendeng.
0: Lho gak cocok.
2: Oh,
0: cocok.
2: Soalnya gak payu.
0: Gak cocok.
2: Katok
0: apa? Cocok.
2: Katok apa?
0: Mergo iku barang colongan.
2: Wah, badan apa barang colongan.
0: Sikil lho badan. Sapi ku sikile piro sih?
2: Oh, sapi sikile papat.
0: Papat lho.
2: Gak iso. Ya kon sing meliru.
0: Yo.
2: Ayo.
0: Papat.
2: Gak iso.
0: Takon wong sak meneh kae nek sapi ku sikile papat.
2: Gak iso. Sapi ngono sikile wolu.
0: Lho, arek iki masyarakat nomor piro kaya
2: ngono? Kok iso sapi sikile 8?
0: Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro?
2: 4.
0: Lho, teko ngarep
2: loro.
0: Teko ngarep loro.
2: Iya.
0: Teko mburi?
2: Loro.
0: Piro pisan?
2: 4.
0: Teko iringan kiwa piro?
2: Loro.
0: 6.
2: Iya.
0: Iringan tengen?
2: Loro.
0: Ayo sapi ku sikile 8 arek.
2: Gak kon iki gak ngono nek gendeng teko turunan ta kon iki.
0: Anjen walu kok ada
2: no. Oh, ngur serekalan kan
0: niku. Petik ae sikile piro wis?
2: Petik ya loro.
0: Ka iso.
2: Lho.
0: Loro. Ka iso sekolah ilmu hewan penting iku.
2: Loro.
0: Ka iso.
2: Piro?
0: 6.
2: Ka iso.
0: Yang pitik 3.
2: Oh iya lah.
0: Pitik iku 3 ngiyot.
2: Tambahno loro dadi sikile sejinah.
0: Pitik 3.
2: Iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo ga iso ngalor, ga iso ngidul, ga iso ngetan, ga iso ngulon, katok kon.
0: Iwak bingung.
2: Ga iso. Ga iso, cik nyasar-nyasar.
0: Ayo. Dia kedasan kisinan gitu kan
2: yuk.
0: Iwak botoan.
2: Duh, wong iku urip kok. Ono ambekan iku.
0: Ah, iwak lentuh.
2: Ga iso, iku lah bareng opo iku, gak bernyawa iku, ayo.
0: Iwak opo ya? Iwak opo sih ga iso ngalor, ngidul, ngulon, ngetan.
2: Nah, katok.
0: Katok.
2: Iwak kecepit.
0: Wah, wis kon iki rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon iki jengkelno ati kon iki.
2: Wong badan ngono dipamerno kancane.
0: Kalahku karo kejepit.
2: Wis ta ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe.
0: Nyambut gawe pancene
2: rek. Sebab nyambut gawe iku lek pancene temen lho, dadi lan enake aja sampe nyeleweng ya.
0: Dadi kon mah dhewe nyambut gawe blas.
2: Lho wis aku bendina nyambut gawe.
0: Ya opo
2: sih. Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek.
0: Wis aku takon wis kawin.
2: Ya wis ri.
0: Ya wong bojomu
2: duduk gudel.
0: Oh.
2: Ngene iki lho.
0: Wong takonmu sengak kon
2: niku. Lho wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas, dan nek 17 ke bawah iku termasuk arek.
0: Anak ya wis akeh ri, mosok kon kok kon entuk karo lek
2: ya terhitung ya rabi wong.
0: Oh,
2: anak wis 6.
0: Lah napa ri?
2: 6.
0: Hah?
1: Nang kok gak tau rene.
2: Jarine 5. Kono aja silep anak ta.
1: Oh, mati sitok.
2: Oh, mati loro.
1: Tak icake.
2: Padahal bisa bilang
1: cindil lah dicak. Arene durung tau dipremak wong nika kok.
2: Yo, mek menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ro.
1: Gak tau nyabrang.
2: Ah, tapi anake arek iki.
1: Pandeng-kandenge.
2: Hebat ya,
1: Pak.
2: Iya, wong
1: titisan
2: jagone ngene iki lak turunan horen ta. Tapi jujur gak ono. Macam mana cocok untune le gripis kabeh.
1: Nek orene tak kabluk kon.
2: Tapi anake, tapi sing loro ngene dijago.
1: Nunjane turunan lho.
2: Sing lanang sing kembar,
1: temen.
2: Sing situk gondol situk gondrong. Nek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter.
1: Oh, cerdas
2: paling enggak wis besok pilot. Tapi lek sing gondrong iku meneng.
1: Meneng.
2: Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya.
1: Omonganmu sengae nemen tambahan.
2: Sing wedok tambah ngono, lincahe nemen. Kon wis seru ngono kok jare kok karo kon.
1: Lho, alah wong sing wedok iku lak sing
2: cepet
1: cerna.
2: Iya, waduh mbisine golek dhuwit cepet
1: iku. Oh,
2: lho. Apa lek kan cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar
1: ngono
2: oleh bumbu, oleh klothok. Oleh uyah.
1: Terus tak gawe nang omahmu ngono. Lak ngemis lan. Oh, apa?
2: Tapi sing penting kon jojok manggelan. Bab arek gak mesti kadang-kadang cilik aneh ngono gede-gede dadi wong sing nah sing pinter lah sabar
1: wong
2: iso ngengeri bare wong tuwa
1: sembarang lek saka turunan
2: titisan mesti ngono
1: titisan
2: kaya dhewe masak ro awakmu gak mau ben lahir turune pahlawan Diponegoro sabar ya
1: lah masih aku lah
2: iya
1: lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu gak ro
2: ro wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene biyen turune
1: Mbambung.
2: Ya kon niku wis apa yo bojone.
1: Waduh.
2: Sing ndi?
1: Oh, gak tau metu.
2: Mesti nih.
1: Ah, gak iso metu wong gak kena disogone tamu.
2: Welek nemen iku.
1: Engko tadi sik. Rumangsamu bojoku ku apem ngono ta?
2: Lho,
1: maksudku disogone tamu.
2: Kok sejak bojone Kartolo. Kartolo dolan bojone lancep irunge banget.
1: Iya.
2: Bojomu irunge kaya manuk betet.
1: Arwar, niku asale entek ya mereka tak krikiti arek kene.
2: Tau metu, gak le metu anyene. Tau metu sepisan wae dubru berkerek. Mbuh sampe tutu dinding bung.
1: Apa iki? Ya enggak anake, ngomong amu kene. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macai lho.
2: Oh, lek macak. Tau macai klopo tangane si Ewil
1: bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho.
2: Brai ta, brai.
1: Oh, nek budal rapat PKK barang itu wis jarike kuning rambi kuning kudunge kuning
2: untune kuning
1: kon niku
2: seragam nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji lakno loro kadang-kadang bengi titik 5
1: lho nek para esuk sama selikur
2: iya
1: ora male keceput rek iku
2: tapi nek masang sanggul iku gak tuman nang gedhe nyeneng nang cilik-cilik sak kecepet-cepet tadi rambutnya arang ya wapang sih sana melakukan no andi langkar akan kau kaya ikal nyit-nyite ya
1: tapi tapi malik masih nudlo tangan malik bisa nih tangan iya pateng celiker sing tak erani bojo kena berai ke bajut
2: apa
1: jam papa tisu jangan budal rapat jam itu wis tangi
2: malah apa
1: jadi aku blak blu kau ndeplok glepung tadi gak ngerti neng gepu igelungan nih
2: wow is pengen tak iya gak apa-apa jadi mau tak iya seneng berai nak sih gak seneng.
1: Ayo, mak mak ayo.
2: Ngono.
1: Iya.
2: Iya.
1: Di sini.
2: Lo kon dia di sini aku.
1: Iya, aku tak di sini ya.
2: Iya.
1: Ayo.

0: uang nak mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana dunya iki, mari seneng susah. Enggak tah, aku ini bojomu tah, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit ya.
1: Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor, ngidul, sampai bingung gak tanuk prapatan tolak-tolak kayak bido.
0: Arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho.
1: Mangkel aku iki mangkel.
0: Nah, mangkel iku gak di embong ini rek. Di oma.
1: Lah apa sih ngene prapatan iki? Jadi penunjuk jalan ta? Iya. Kau nyambut gawe, leleran.
0: Untung-untungan kan duwe bojo aku gak nyambut gawe.
1: Ya gak gelem sih aku.
0: Nah, carane nek gak dibelanja wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo belanja, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kene.
1: Kok enak wong wedok kon becake lho.
0: Ya cek umum, bojone sapa becake mun nawar umum.
1: Pantesen.
0: Ya apa wae.
1: Kunci kene kunci.
0: Kone gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci.
1: Begejekan, begejekan.
0: Aku budal mang lewat tak tari si kon dik. Kunciku tak tinggal, gak sampean gowo saiki kon takokno.
1: Hobi. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong, delok uang iku lho.
0: Iya, kon nek nggusu untumu ketok bareng aku. Ngomong
1: apa? Ya isis. Kok iso aku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono, maling.
0: Duh. Iku mang ngene, kon tinggal nang pasar. Sewek mulur iku.
1: Sewek kawung, gak ono, ayo
0: teles, nanti. Teles aku sing jopo.
1: Mulai. Mulai rong ngono gak gelem dirabi maling iku.
0: Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jopo iku tak PP perlu ngejake kisisan terus gare.
1: Dipe no endi aku wis mumet goleki gak ono.
0: Oh, peniratan
1: Bu. Dol yo.
0: Gendeng
1: ndamu.
0: Alah apa?
1: Ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku tak palu jitokmu kon.
0: Kon iki wong wedok tatarsan kon iki.
1: Sampes kadung mangkel aku. Serek kono tunggale di entit.
0: Ngomong amun. Masuk nek mburi penirat mburine.
1: Penirat endi? Penirat golek gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho.
0: Terus apa?
1: Kanu dayo. Dayo ndi gak ono iku?
0: Kanu dayo.
1: Dayo. Mbok jare Yuti mang ono safari.
0: Safari.
1: Kancamu ya iku paling.
0: Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayo merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni.
1: Gak sampean kongkon ta iku. Beke dikongkon separo.
0: Eh cek bareng malinge ngono.
1: Beke liwat safari terus sampe sing ngedol.
0: Omong-omong.
1: Aja plongo tak tabok nduk kene ku.
0: Wis saiki ngene.
1: Ya apa ayo.
0: Cek gak dibaleni. Pompong durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo.
1: Kaya apa?
0: Deplok glepung, Dik.
1: Terus kaya apa?
0: Wis, nggayo apem.
1: Wis dadi apem.
0: Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kenek kasar.
1: Diapakno kasar?
0: Mbuh mati safari, mbuh mati safari.
1: Aja ya apa iku mati safari tumpuk ae.
0: Karepmu ya apa?
1: Ya aja ngono dirunding sing api, tapi golek ono.
0: Iya, iya wis.
1: Mene gak ngaku ya, ya apa carane diurus? Sing genah dadi gegeran.
0: Wis ono gene Pak
1: Beca. Golek ono lho ya.
0: Wis ono gene Pak Beca.
1: Ono, mang mlayu kok.
0: Ngandel prato tangki ae.
1: Niku gak pernah ajar tahu wedok
0: gandul kau
1: itu. Boleh
0: ana lho ya? Enak jibat lengol-lengol titik gak apa-apa.
1: Cek huyan.
0: Iya iya. Iya iya.
1: Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu.
0: Waduh, gak ora diteteli. Yo, arek iku. Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Ah, anak ibu ta ijo ngene. Panjane wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Gak apa-apa, sing penting tak entah ini banyak.
2: Halo wah.
0: Lho ri.
2: Ngomel ijen nah, pada ini orang Indun nah.
0: Ya, ya kan lelak-lelak.
2: Kan ini lah apa ngomong sing tanpa rewang ini.
0: Sejane aku kata ngomong karo kan.
2: Ya, ngomong apa? Ngomong apa sih?
0: Kan wingin.
2: Bahasa nang. Belanda? Bahasa Inggris? Bahasa Indonesia?
0: No, no.
2: Cara Jawa?
0: No. No.
2: Apa no?
0: Ya nutak itu.
2: Apa perlu apa kan
0: mbak? Oh no, kan wingi jam 8 nang
2: kon. Oh iya, jam 8 esuk.
0: Yumu bayar arisan aku nang pasar.
2: Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya bapak tak wong bayar.
0: Ngomong kamu enak.
2: Tapi dapan no bayar arisan?
0: Iya, aku kon mendayang nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan lho.
2: Loh. Kelangan?
0: Iya,
2: syukur alhamdulillah.
0: Gendeng aku niku.
2: Loh, kok iso aku mendayo terus kon iso kelangan niku? Dengan sendiri nih, kon niku mesti nyurigai aku.
0: Loh, jelas. Sedikit akeh kon tak curigai banget.
2: Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta?
0: Sewek.
2: Eh?
0: Sewek.
2: Iya. Sewek sapa?
0: Sewekku.
2: Ah, aja guyon.
0: Loh, yakin ya.
2: Ah, lanang-lanang kok sewekan.
0: Eh, gendeng niku. Sewek bojoku.
2: Oh, tadi sewek bojomu.
0: Iya.
2: Duduk sewekmu.
0: Duduk.
2: Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti.
0: Eh, aku melok ngrombol dik kono sing nukokno aku goblok.
2: Termasuk kan kendaraannya aku.
0: Ya jelas.
2: Saya kita iling nawar.
0: Apa?
2: Sembarang ini tanpa bukti. Ojo mesti kendaraan ni wong. Iki lebih berat loh. Kau tak lapor no. Dokum dewi kau teman.
0: Ojo ngonori kau di kumpul.
2: Nah kau secara nudo terang-terangan ni jari.
0: Wong aku jari.
2: Aku mau nawe suwong loh eh.
0: Jari bojoku.
2: Lah tembung jari.
0: Iya.
2: Tapi bukti ni lah kau nak.
0: Kau on. Siapa?
2: Bukti ni.
0: Bukti ni kau nak tapi ruwet tak cekel kan. Lah kau itu nyolong tak gak.
2: Ngomong nyolong-nyolong sewek
0: soalnya bojoku ngeroh dikandani tonggo
2: tadi kan darahnya aku temen.
0: Iya
2: sewekmu hilang pira sih
0: loro.
2: Iya aku sih juga
0: loh ya
2: ngomong berapa jangan nangis.
0: Iya gak nangis loh ya montok-montok ngomong kamu
2: mewek
0: gak mewek nyen potongan ini mewek gini.
2: Iya pancen aku sih juga apa sih
0: loh ya apa aku gak terima loh.
2: Oh gak terima
0: nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balik no.
2: Si aku takon, pilih sewek itu sewek apa sih?
0: Sewek kabung.
2: Ah, beda pinggirnya.
0: Nanti ini lebong.
2: Susah pikirnya.
0: Gendeng aku ini. Lama lagi dungan adanya lo druk.
2: Mau dia kan timbangi.
0: Timbangi.
2: Terus aku gak bisa balik, no? Kon lapor.
0: Terang-terangan. Wis, saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran.
2: Maksudmu?
0: Wis, gak dulur-duluran, gak konco-koncoan.
2: Apa kalau sepele kon gak sepolo?
0: Sepele-sepolo. Sekarang sepele ya tak gak sepalu.
2: Omong kan gaya gede?
0: Tak gaya gede.
2: Lapor?
0: Iya.
2: Apa lapor nanti kan?
0: Lu nasi dukur-dukur.
2: Kayak toh?
0: Lentang, mendung.
2: Ngono kena digugu, tuwek-tuwek nih ngomong guyonan.
0: Nah kupingmu tak ewer-ewer gini.
2: Si dukur-dukur itu siapa?
0: Repot, nang bapak polisi.
2: Oh, nang bapak polisi?
0: Iya apa?
2: Pokoknya sewek?
0: Lu bang beso nak si ngatur. Nah. Lapor nang pak lurah disi.
2: Oh, lurah?
0: Lu, ya apa?
2: Kau nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya?
0: Iya.
2: Tapi ini pekara lurah ya uga rupani luramu.
0: Lurah anyar iki.
2: Eh luramu ijo ta putih?
0: Belang telon. Le, rumah samu kucing ya lurahku.
2: Ya, lurah sapa sih?
0: Ya, lah Baseman.
2: Oh, Baseman.
0: Ya apa?
2: Ya lapor dik nek pancen kon lanang sejati.
0: Pak Baseman ku umum wong meneng tapi
2: ya.
0: Kudu murang-muring welek.
2: Ditenono kok nek tega ambek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu.
0: Apa?
2: Ojok mana lurah Baseman siji lur telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampai nomong aku ya.
0: Iya.
2: Tak cokot iki kupinge.
0: Lho,
2: ayo.
0: Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampeno nang Pak Lurah.
2: Ya, sampeno.
0: Enten ono kene.
2: Heeh. Ngono nek lapor barang perkara sewek ae. Atas iki pires regane sewek. Aku iki lancangi. Wis salah tek nyumbari lurah. Lah nek lurah teko, aku dikecek tangi sana anak bojoku. Omong dorong tak blonjo ayang.

tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek aku dadi lurah. Lah umum aku dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbok aku dadi lurah iki. Aja anu kok lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugi, sugi donya, sugi ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, danok critane manungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip nduk desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulane aku pilih dadi lurah. Loh, semenjak udah di lurah apa nih? Pembangunan luar biasa.

0: sapi, suki bebek, suki meri, suki kloso, suki tinggi. Sapa kene? Ojo anu lho kon entak entak lho kon lho. Mendayo oh tak tuabok kono banyak ikun kok. Ngarek kok.
1: Sampeyan ngadeg kok lho.
0: Lho apa? Apa kon niku?
1: Sampeyan ngadeg.
0: Lho wis lho ngadeg lho. Eh?
1: Kula jange enten kepentingan.
0: Dadi kon niku ana kepentingan.
1: Monggo tak.
0: Lho warek iki opo rek? Kon niku mendayo tang ngerampok kon niku. Oh mendayo kok trapsi wae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti.
1: Lah sing ngarani sampeyan toyol sinten?
0: Ya apa rek kali wong tuwek kesrekalan kok taran takadani ya
1: napa
0: sing jarane umum yang mendayo nak ya ndelok keadaan dan waktu ngerti ya nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta terus kok kula nuwun biasa enggak nek gawe gak apa wong kok seret lho kaya apa kon niku
1: kula kadenge lapor
0: lah nek kon lapor kon seret kon lapor kon seret lah dadi lurah seretan lah kok. Oh, goblok ku tak jeguk dadamu rontok jantungmu kan kok. Wah, rek kok rumangsane ku anakmu ta aku iki.
1: Wah, lu res-res-res nek ngomong tambah lucu.
0: Tutumu lucu iki. Iki ngene.
1: Nggih.
0: Ya, iki ngene ya, kewan.
2: Lali aku.
1: Kok ngomong.
0: Yo, yo. Iki ngene ya. Lah jengmu munawar sih.
1: Nggih.
0: Ah, ya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok.
1: Kulo kajenge repot.
0: Dadi kono mati kempot.
1: Ya,
0: iku selop. Sekrop.
1: Ungkulan iki jange montrot.
0: Aja prikisan lho.
1: Oh,
0: atane. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kono iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu, lambemu ngomong ya apa jelas e.
1: Ning ngeten, Pak.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kulo enggak ada persoalan.
0: Tadi gede cilik kok ini duwe persoalan ya.
1: Persoalan.
0: Lha iku mah lho, apa iku?
1: Persoalan.
0: Lah iya, persoalan. Atus iki apa ya apa iki?
1: Niki kula sithik kathah niku kula niki kelangan.
0: Hm?
1: Kelangan.
0: Sithik-sithik. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong.
1: Soale mboten ten cendelone
0: niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan.
1: Nggih.
0: Apa sing ilang iku?
1: Pun cewek.
0: Cewek ya?
1: Cewek kali.
0: Tapi
1: si nyolong pun jelas ngaku.
0: Loh, wis jelas?
1: Pun.
0: Tapi si nyolong wis ngaku.
1: Tertangkap basah.
0: Loh, wis selo arek iki kon.
1: Pun.
0: Susur. Iku lho sumur.
1: Pengarane
0: semur. Iku ojo gupi aku di pas.
1: Susur
0: iki lho. Apa yang mau ngomong apa kan?
1: Sundur.
0: Aduh, saya kira lu sepur. Syukur, syukur. Jadi orang sing nyolong sanjo.
1: Jelas.
0: Nah, ini tiap-tiap laporan kudu tak citep.
1: Juga.
0: Tak boleh buku, tak boleh buku. Kudu
1: dicatat.
0: Kudu tak catat. Nek cara ngomong aja, cara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi.
1: Tapi kalau dicatat,
0: tak iso.
1: Nggih,
0: ya. Saya kira kau tak takon dulu ngomong signal ya.
1: Nggih, Pak.
0: Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, takon iki kon. Jenengmu sapa?
1: Munawar.
0: Omamu enggo endi?
1: Ah.
0: Kok sopo kok plak-plak ya takon iki. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu ngono peyok kon, Mbok. Arek kok
1: aboge.
0: Lah bener omamu enggo endi?
1: Cara pundi, Mbok?
0: Cara gonku takon iki.
1: Endi?
0: Lah saiki ndek endi? Ndik ya kan ndik ya. Ayo. Omamu ndik endi?
1: Tandes Kidul Gang Loro nomor 48.
0: Munawar rene arep apa?
1: Apa-apa arep.
0: Nek Munawar apa-apa arep, aku gak uman
1: ya.
0: Prek kok cek grangsange kok niku lho.
1: Ya apa sih kok niku dakno? Wong sampean ewangi mawon.
0: Oh kliru omong iki, Mang.
1: Wis sakjane kurang cepet.
0: Oh, ngene ya. Munawar rene ana rempelune. Munawar rene ana prentulune. Munawar rene ana metuntung.
1: Munawar rene ana pupune.
0: Ojo priki lho, kok diku takno. Kon rene iki mang ana gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngene. Ana gawene apa?
1: Kula repot.
0: Ngrepotno sapa?
1: Sapari.
0: Oh, sapari ya. Wis, jelas nek sapari iki mang sinyolong ya.
1: Malah ngeten, Pak Lurah.
0: Iya, apa ya, apa ya, apa ya.
1: Sakderenge kula repot mriki wau, sapari ngumbar rama.
0: Lho, ngumbar swara?
1: Lurahmu sapa?
0: Lho, lho, lho, lho, lho.
1: Kon nek repot-repot nang lurah sapa?
0: Lho, lho, lho, lho, lho, lho.
1: Lurah

0: ngeri.
1: Lho, bener.
2: Basman.
1: Masalah yo kadang ono sing ngerti.
0: Bener wonge meneng.
1: Iya, iya, iya.
0: Muring-muring elek.
1: Masalah yo yo yo.
2: Mangan kloso damen.
1: Ku tak culak mripatmu kan ku adakno. Kan ku kesandaran kepang tak iki.
2: Ten sapine lu mangan damen.
1: Lah yo sapiku lak ngono. Wah, murah kan iku.
2: Tapi nek kadung murang-muring
1: yo. Lah, cek wedi kanan ono cek wedi.
2: Tak sapari ngono. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman
1: iki. Iya, iya, iya, iya.
2: Aja Pak Lurah Baseman siji loro.
1: Iya.
2: Jejeren 20.
1: Masalah kerek.
2: Toko te kupinge kene.
1: Kang lak gak di kuping aja cocok. Ya apa rek?
2: Sapari lho.
1: Nek ngono jelas terang terwaca.
2: Lah,
1: nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong?
2: Oh, nek ngoten Pak Lurah ne minangka asu.
1: Oh, kok tak lho. Tak jejeg gegermu kan kok. Kejelungup kau nul, sapari sawangan lo lo lo bok bok bok. Mengenge kau caran bukan tak boleh. Pola muto aik ya. Wes saya ingin
2: nih.
1: Ayo, nang main sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah dotro.
2: Lo, kampung rusak.
1: Iya. Besok kau aman.
2: Lah, perlu nih sampean putusin dan berikan.
1: Ayo, nang wes.
2: Mangga.
1: Ayo.

0: Wes, mapan wisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit, payu 10.000. Iki mang aku nempur entek petang kintal. Loh, male torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan. Supaya aku iki selamat gak ono alangan apa-apa. Apa mana aku nemoni alangan dino iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ono, jajan pasar wis ono. Kari tuku kembang, ambek golek menyan, terus mampir nang tonggo-tonggo, perlu tak undang. Ah, budal ah.
1: Nah, enggak buri ya. Riri, Riri, Riri, Riri, Riri. Siapa Riri? Mak tumpeng rek. Wadai kita pakai kok tumpeng kuat deh temen. Tak incengi iwak opo ae rek. Iwak opo ae. Loh iwak pete ada no. Tuh kate lapar rek.
2: Ini loh, dia.
1: Sopo iki? Aduh. Ora lapar iki. Dah.
0: Lalo tanganmu ku sik mamile.
1: Ora apa?
0: Nang gonmu kon gak ono. Iki mah aku mrene ape nyile ondo aku. Wadah nyile ondo tanya nyile ondo.
1: Nyile ondo.
0: Alapa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki.
1: Lho soalnya tak delok kok ono apa? Barang wungkul.
0: Iya, aku wis selametan.
1: Oh, selametan ta?
0: Jangan ngundang awakmu iki.
1: Aku mang wis seru.
0: Eh?
1: Ono wulune petik kentir nduk kali tak turu dadak nduk kene.
0: Sik ta. Kon iku wong ta luwak kon iki. Kok iso ngurut wulu?
1: Wis iki ape anu nyelametin petonmu ta?
0: Iya, supaya selamat. Wis saiki tumpeng iki wis tak pasrah awakmu.
1: Sing ngujubno?
0: Heeh.
1: Tukang ngujubno.
0: Aku tak undang-undang lho.
1: Masuk akeh kari.
0: Eh?
1: Wong loro ae golekno sing loro-loro titik.
0: Loro sing loro-loro titik.
1: Iya.
0: Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta.
1: Dadi kok pasrahno aku ah?
0: Iya.
1: Wis undang-undang?
0: Tak undang-undang.
1: Undang-undang. Wis dipasrahno gampang. Kene
3: ya?
1: Iki mang sapa?
3: Ayo. Iki ngurus urusanmu.
1: Loh, monggo-monggo. Loh, Pak Lurah.
3: Loh, kon lho.
1: Nggih, Kale. Oh, Par.
3: Wis menawar.
4: Iyalah.
3: Ngerti kon tekaku rene.
1: Ngerti kenduren.
3: Ora apa. Aku rene ape ngurus safari.
1: Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula.
3: Loh, kon sing ngurus ya?
1: Safari mbon enten, sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula.
3: Di sana kon ya?
1: Nggih.
3: Urusan apa ya?
1: Tumpeng.
3: Loh, tumpeng ya sakniki niku. War boleh urusan tumpeng ya ngasih kan Iwan.
1: Oh, kan iku kon tak tunjuk lho.
3: Aja pringisan
1: iki urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng.
3: Urusan apa?
1: Urusan-urusan nek garo takono ta.
3: Apa?
1: Safari iki duwe persoalan karo aku.
3: Ya lha apa?
1: Lho, wong mari nyolong cewek kok.
3: Cewek?
1: Iya.
3: Baru lelek tumpeng ya pasrah mbek aku.
1: Ayo mulai, ayo mulai.
3: Tak ngawur ae kon iku.
1: Lho niki lho, safari.
3: Lho iya lho.
1: Ayo.
3: War.
0: Mau ngejak lurah.
1: Iya, aku mau maling wis.
0: Oh, Pak Lurah.
3: Iya. Ngerti tak aku ini?
0: Ampun.
3: Kok apik kelakuanmu nak?
0: Eh? Mulai cilik apik belum.
3: Kata welek arek ini apik terus ini.
1: Pak Lurah iki bolon ndi sih?
3: Bola-bola ya kan iku.
1: Wong sampean ngejokaken.
3: Sebab ngene nek lu pelapurane Munawar.
0: Nggih.
3: Kok dawa tanganmu kon?
0: Lho, tangan ndak tangan puret.
3: Lho, puret tangane nek ndak. Mati aku. Mati ndak kon iki?
0: Lho, Lurah iki bingung atakno.
3: Bingung ya, si aku gak bingung ngurus urusan Munawar. Ngene, urusan iki.
0: Nggih.
3: Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon.
0: Nah, kalau ngaku ini persoalan nopo?
3: Persoalan yang ini. Kon cari nyolong CWE bojone Munawar.
0: Sinten sing ngomong?
3: Munawar.
0: Sampean percaya?
3: Lho iya percaya.
0: Sampean selaku lurah nggih.
3: Iya.
0: Nopo sampean nek dicoplok dadi lurah?
1: Riri sabari. Ri.
0: Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean.
3: Boleh diancam mangke. Iya iya iya.
0: Sampean kok ndarani kula, kula nyolong cewek niku. Nopo sampean semerap ya, Mbak?
3: Garo.
0: Mboten semerap?
3: Iya.
0: Lah kok sampean percaya laporan Munawar?
3: Iya, apa gua percaya iman. Masalah.
0: Sing tegese ta, Lurah?
3: Kok teka-teki stoe kon niku, tak mun seneng ya teka-teki stoe kon niku.
0: Terus Munawar ngomong nopo kali sampean?
3: Munawar nyolong nek kon nyolong cewek.
0: Munawar nyolong.
3: Kon nyolong resek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong cewek.
0: Cewek.
3: Iya,
0: ngomong ngoten tok.
3: Iya.
0: Mboten ngomong napa-napa.
3: Enggak.
1: Karo bawur Pak Lurah.
3: Nyolong tanggak kon.
0: Nggih.
3: Yo pringi santan-santan arek iki?
0: Kula sing nyolong panjenengan.
3: Nah, nek kon rumangsa nyolong,
0: nggih,
3: gak perlu akake omong ya.
0: Nggih.
3: Iki ono pengampunan, pumpung durung persoalan meningkat ke atas.
0: Nah,
3: di atas iki besok, balikno.
0: Persoalan tetep persoalan.
3: Iya.
0: Rene kula niki gak ada kacat bengi niki kula niki slametan.
3: Nggih. Iya, iya.
0: Monggo sampean kali Kartolo nyakseni yeah. Slametan dino niki.
3: Iyalah.
0: Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar.
3: Sing penting oh, rezeki.
0: Rezeki.
3: Ya wis ngono.
1: Lho, mriki
3: ngurus perkara wae ora. Rungokno.
1: Napa?
3: Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
1: Iki lurah bajo.
3: Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu jebobok tapi gak krungu, ngerti ya?
0: Niki enten rezeki nggih. Kadang sing kula undang niki Kartolo kali sampean.
3: Iya.
0: Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe.
3: Iya.
0: Niku termasuk kanca rai-rai gedhek.
3: Iya.
1: Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki kula
3: omongan. Aja kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken.
1: Sing penting
3: rezeki. Slametan.
0: Ayolah. Tak pasrahno kon lah.
3: Ayolah, enak.
0: Pun Pak Lurah nggih.
3: Iya.
0: Niki kajate ingkang sederek sabari, ingkang dinten iki, ingkang.
3: Lho.
0: Ingkang
3: nyelam. Kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku?
0: Kok krungu kula kok hengkang.
3: Kok kon niku?
0: Dere sedaya.
3: Iya.
0: Niki kajate sabari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi sabari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong.
3: Lah.
0: Yo. Niki genah ngeten iki ra.
1: Sing dikroyok.
0: Apa sih lah kan iso jebul gak iso lah.
1: Lek dodolan dikroyok wong lak lari.
3: Oh iya.
1: Lagi
3: akhir rezekine.
1: Slametane sabar niku disekseni cinten pitu pekenan
3: bocah.
0: Jejeda.
3: La opo cilo nek sing kon iki lho.
0: Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek sabari dinten iki diwekasaken bakul arloji.
3: Lho, sebabnya apa?
0: Tangi dernyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho.
1: Ingkang diweruhi dere ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu.
3: Oh. Kaya to?
1: Ingkang awang-awang kados to?
3: Iya.
1: Manuk dali.
3: Eh, atuh.
1: Apolo.
3: Atuh.
1: Montor mulu.
0: Layangan pedot.
1: Lan ingkang wonten sak lebeti toyo.
3: Lah iku apa iku?
1: Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul,
3: pelut. Kok singgak-nggak ya apa sih omongan kira
1: niku pun ditakoni niku pun dianggap kali
0: dulu ambek katutno iwak sili
1: ayo wis gampang niki sembarang iwak wongkul niki meroi dulure safari
3: iya
1: enten pitik wongkul wedhus wongkul lan gajah wongkul
3: sepur wongkul
1: sampean ana apa sih
3: omongmu koyo wak
1: iso
3: lah omongmu koyo wak joyo
1: niki enten sego golong amroi wong golong-golong
3: lah
1: kados to Bansi Sarif
0: apa Hansip Sarif iki apa ngasih baris
1: Bansi Sarif kados to Hansip Baris
3: lah
1: kontul miber lan wong nebang nggih
3: lah
0: aja lali lo tentara latihan
1: niki enten jeneng menir ingkang diweruhi Nyonya Menir air mancur pil kita lan pil lampuh
2: iki gendeng Kartolo iki
1: lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi pasar Wonokromo pasar Pabean pasar Tuliran penitipan sepeda
3: kamu ini ngujub lu gak karu-karuan ya
2: pungkasannya nang larangan barang ini
1: niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi bebek banyak babi lan jaran
3: iya jaran nang dedek ngerti
1: lan iki enten jeneng pasar jeneng apa? Jeneng abang ingkang diweruhi Bank Indonesia Bank Kredit,
3: Bank Pasar,
1: Bank Samiun lan Bank Kuasa.
2: Bank keliling.
0: Bisa ngajobne tak iso lho.
1: Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari nggih jembaro kubure
0: padha. Yo bob jembaro kubure.
1: Dipun rewangi donga sak ndrene ati.
3: Iya.
0: Ra. Niki ngajobaken tak kademen.
2: Kok sampean grogoh ngoten.
3: Aku katut. Katut goblok iki.
2: Iki yo ndonga yo apa?
1: Wis, iki wis ditrimo ya. Wis ayo padha. Padha dibagi.
0: Ceroyan.
1: Kene. Wis padha dipangan wis. Pun kale gak pagan gak apa-apa wis tak pek dhewe yo.
3: Wis dibak dhewe.
1: Wis saniki wis sak durus wis
2: yo apa. Nyengkel lho.
1: Iya wis.
3: Wis
2: teksene
0: ne. Iya napa ora? Nah, niki tes pundi Pak Lurah?
3: Tes lakon, maling sapa ae? Ayo.
0: Siji kula maling.
3: Ha, nomor loro?
0: Kartolo.
1: Loro, kapan aku nyolong? Heh.
0: Lali.
3: Oh, taruh isin
1: sini. Lali, aku nono ae.
3: Lho.
1: Enggak tahu adakno.
3: Apa kon niku?
0: Kon nomor loro.
3: Nomor telu sapa?
0: Nomor telu Munawar.
3: Lho, bagus kelakuanmu.
2: Lho, ya apa sih iki kon
3: niku? Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya?
1: Lho, kon Munawar, Munawar. Tak apa-apa, engko dibeberno mburi.
3: Model-model. Aku nono. Ayo.
2: Ya apa sih iki?
3: Ojo sampai kon gak ngaku.
2: Ayo nomor
0: papat sapa? Pak Lurah.
3: Atuh.
2: Sik.
3: Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut paut no kon anggap aku maling-maling opo aku.
0: Lho mboten peduli sebab sampean niku melok bareng colongan.
3: Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarang ndek Pak Lurah ya.
0: Ya opo sik oleh nyokot nang aku sik rek. Ah iki. Lah saiki sampean putus iki.
3: Ah nek
0: sampean jelas Pak Lurah.
3: Ah nek jelas malingi papat ya.
0: Nggih.
3: Negara-negara hukum siapa salah harus dihukum. Dasare opo wong papat kok iso maling?
0: Ah ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabnya kalau nyakot kartolo munawar kali sampean?
3: Kasari.
0: Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000.
3: Iya.
0: Lah duwe sewek niku mboten kula gunakake napa-napa, kula damel slametan.
2: Tumpeng iki ta?
0: Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki.
2: Tak balekno. Yo balekno ya. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi.
3: Lho Kak, gak iso wong kon sing berkat akeh. Aja kok balekno lho. Berkatmu tikel ping tolu arene.
2: Ya keliru jupe mau apa.
3: Selamat tak kemet iki. Wis jelas ya.
0: Nggih.
3: Dadi kok selametan nang bareng colongan.
0: Nggih.
3: Sopo sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Saiki tak adili wong aku desa,
0: wong
3: aku kepala desa ya.
0: Nggih.
3: Nomor 1 maling safari. Berangkat.
0: Nggih,
3: berangkat iki. Rasakno kon.
0: Apok.
3: Sik nom tangane dawa.
0: Apok.
3: Wong uripe tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok. Ah, nomor loro kartolo berangkat kon.
2: Ya, kok mangane aku.
3: Ganteng-ganteng terongoan, gak mangan-mangan kone kono. Nomor 3 Munawar berangkat
2: kantor
3: polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: 回しきゃ。おあまりくなわすと流しきゃ。おーむすわすきゃす。ふっらあゆわなかりもちょばりさ。くまとんさくんがうろなよと。あんぼうすんどぬ。では、そこくるとあてくぼなかりもちょばり。Aturan besok milih tinggal dan menipu loka patah pinongko pambiowor wikato siput miwara akan sambet kumplangin ku negari mocuai sepisan hani detik hani bak mutus wakar hani detik sambut sawatawis negari mocobai kumplak diwit katila mangkat kulau situk sinuun prabu rumah kunjung nanto sak peniko dari wonten ingkang suwi hanimbah ilih kerso dalem sinuun prabu rumah kunjung kagungan putra setunggal wijil wanudya ingkang asesilih dia ayu sungguh sedih ingin dipersempat Hanita sampun ngantos dekai mocha baik selama ini pun orang buatan-buatan ingin sungguh soko guru mutus sakit pilih ingin menang sumeneng noto ingin dekai mocha baik buatan-buatan sanes kejari dia ayu sungguh sedih Kandeng negari mau cuman kepak dening poro soko guru minum kota timbangan itu saat ini pun semenengan pun wirid yang beriki kulo ngersaket atur pamerai ini pun sakung poro soko guru ini sama lenggah buatan kendapi aku negari mau cuman
1: baru muncul sang pamyor sambet atur pun kalau negari mau disuai menaik negari mau disuai pun mau tenangin jumlah yang noto buatan sanes namu ya suposisi dengan negari negari mau disuai menikah langkung trep pantas jalan menikah patutan boporo coy buatu menaiknya setoro dari pemerintahan memiliki negari mau disuai menikau langkung prayuk kulungin mas bawangi pun negari mau cepai kados dene kutok tiniwar bagoni pun monggot pergerakan kemau
0: kejali saking menikau sang pamyoworo kulo ini ramakili nayoko saking kediri sungguh pangan dikaripun soko guru yang mau coba yang kengkaju menengahkan kedah dia suko siti
2: semantri di pulau sang pangan lo badingan tepatung sedoyo menggikanipun soko guru lan lo badingan yakinat betul namung pulau lan sedoyo kaulo menteri macam badingan nerek mungkio sumenenganipun ya ayu suku sini inalo datus namun buatan buat suku ayu
0: suku kulo ngaturakan sewu sewu sembahanun ing tanpo pepindu datus ngatur saurku kilanipun sopor sopor guru nari ngatur sampun buat buat tetembuk ing angel malik sopor sopor guru sampe semuju ing riki kulo bareng ngantep bakar Satyam Evam Jayatu Satyam Evam Jayatu Jayatu Radipo Negoro Mojopahit Esti Sudomaratu Indyo Mantri Ondo Semenengan Diwiriti Pendeberi Dunia Kekapeng Teluk

0: kaya kopojo boten wonten malih namung pojejekan wah
1: paling panduk
0: kula aturi nampi pangkat mati kula parengaken dumateng panjenengan pojejekan
1: kula nirajeng guyung pamuk menika boten mujudaken pinangka kanugrahan nang mujudaken jejibane ngamal
0: kados sakniki
1: Dua sewu, poro kadang-kadang bupati Kula aturi yang dari anak semi Menikah lenggan menikah, kula kawin sudah tak bupati Kula ini dari mojo pahit Kula bade nganggi jengin Bupati, lu gendek
0: Ugi kula nila akan matur nun Sedoyo orang pilih sepi Anggen ingsun jumeneng nata wonten ing katon maju. Kula pundi?
1: Paring pandika juga.
0: Ing mriki ingsun saken. Kedamet sumpah prasapa panjenengan. Tumrap wonten ing katon maju pae.
1: Matur suwun, matur suwun.
0: Kakeni
1: bumi langit pinangka dados pasisen. Kalau bet saka guru negari maju pae, ugi nggare anak seni Sisa sesani desan kula Badi kula abdiakan negari Mojokahit Sepindah nyiwakan kakutan pribadi Ombok kali Nengenakan kita berapa negari
0: Ada senyata nge ngomong Badi yang gak santa wes Paman ronggol Cacimat kula Kepungin kula wotak ingkat Tau Mojokahit Paman Kedan pari sumaran kasih Konten ini takut mencubai
2: Pak Mugia sumpah lo Sakito pengen gamelak cekatek Kesipun Sampun nyantos miur kagir lo Prasopo Sumpah sampai kami dari mencubai Situlah Rumas Hereng ku Kesipun Upami tiang elak dari sakit karo sakit Segeripun toyok Utawi tiang kue dari sakit karo sakit Eka dipun bubuk Tegesipun Ulu beten batin menduk Hiwit nariku negari pojokan kasto dari siun Rabu Brahma Tujuh Ulu saman sumpah Ngantos engkau agar beri kumus saudara Engkau kapata cuman ratu negari pojokan Sumpah Menawi negari Mojopahit wonten payu-payu sampun nyatos kersa dalem putusan pirangipun saka guru saderengipun orang bolawe ing babak andhepane lemah kan bias santing remuk sinawono utung kabalano kagem kejayaan negari Mojopahit
0: paman ronggolawe kene lak matur pun sanget paman sinten
1: Sabda tinimbaran sang Dwita Ratu
0: Monggo kulian kelati sumpah lan prasoko Menani wonten ing kraton mojo pae
1: Dwita Ratu Sumpahi manah kula Menawi mangke wonten kawin mojo kepengin nggih-nggih kawin bawan adana Kula ing dados cucu ing ayu Kula ing badhe ngrungkepi bumi mojo pae Dwita
0: Ratu Aku semekaten Kulatu menjangkan prayogo
1: Sendika jauh, Dwita Ratu
0: Kakang minak dong
2: Paling jauh
0: Penjenengan kulatu paling pangan ini Sumpah merasa lo biar nonton ini Kapan mau coba
2: Sumpah penosan, Dwita Ratu Kagem jagi, kagem teman Sohokin carani kulat semua cipai Najan toko dikentus Nyabran 10 tahun Nomba tempat di surat surga
0: Sumpah dengan sedoyo Pugyo Mili santo sami projo Eng mojo Mencarani pun projo Eng mojo Eng ngemeri kumpul Nela akan kumatum pun sangat sedoyo Para soto di luar Nasi kata
2: Sintora kunci mat kepunden
0: Pulau paman kongkula
2: Sumo pulau ngerosin manah Kasembatan Negari mojokan sampun wonten ing menuju ingkang menika sedaya. Mugi wonten keparingipun ing ngabdi kawula medal pasilan langsung ing kadipaten Tuban.
0: Kene menapa kesesa kamangka?
2: Dadah. Sedherek, sampun sawetawis kula nilaraken kabupaten Tuban kula kapatah marang uta anggenipun jumenengan ing negari Mojokerto.
0: Monggo menawi badhe pundi. Nang pamanten panjenengan sampun dipun wonten sampun ngantos kok niku. Monggo asma ini wonten ing tata
2: Jawa. Hadi kawu dalem pinopo kekan sinan nanggen kopo pito. Wonten anak pambian dalem.
0: Mekaten iki pamanten.
3: Rekan pati. Den. Mundo lali
2: kepeksa aku di sini sekadaran ing Tuban aku dileni tamu patus kamu ojo podo dadi atimu kerso dalem durung bubar dipasilakan dene aku andis
3: bro iki kersu diajar
2: aku banget kangen lan sliramu tegese kami durung natik gembul ondro kok semangan barek mulai di kono waktu kan sedara rusak aku tidak aturi tindak tindak ing kabupaten
4: namun Mas Bupati mangke sami baripun pasma dan robat kafir wonten ing kabupaten
2: ini mulu aku bahan kesilap

0: Kamu lah.
1: Kepenak mah.
0: Injis.
1: Suri to ratu kencana sumu.
0: Kencana wong ngono kae.
1: Kencana sumu.
0: Kencana sumu
1: kencana wong. Sowan negari mojo pahit. Kulo nang ngaturaken sembah. Kinarjo bekti unjuk ngono.
2: Jam sembahmu tak kono. Pangis tuwae tanpa ngomong.
1: Sangat kapu diminawat si maduk
0: yon. Pripon hai.
1: Mirip ngoyoyon.
0: Lase pripon lo lai.
1: Rasai hatiku dek-dek yon. Yon. Biru lagi ini mangsi.
0: Gedang hijau gak ada isine lo lai.
1: Kongayu pokoknya mito dari.
0: Oh gak boleh bojo gak ada arti ini.
1: Tandur mapan yang mati yon.
0: Tandur sore sing tempat sepore.
1: Gugu dapak orang payu rabi.
0: Lalu, dan yang nganggur suwe sing betah sepore.
1: Usah nganggur
0: oke.
1: Yon. Hir-hir rapon kore kanjeng.
3: Jadi kita terus ya.
1: Iya, pak.
0: Mantarlah bocah baru kali.
1: Yen seneng aja dagak dipandeng
0: timbangane nganggur takok tau endi omahe bener
1: kacang minah kuncar
4: dulu wis mlebet sungguh
1: paman Sidorejo
3: ati minah jinggot
1: so paman Haryo Jejetang
5: STOP
4: niku napa mang
5: stop eh Gus Cong kawan ini ngerti tapi kalau kowe itu ngapain kalau mau coba kowe bakal suwito kowe ketemu aku kaya bener kowe dan mau aku paman temenggung Haryo Jejetang saiki ratune anyar aku diangkat jadi patih jeneng kora Haryo Jejetang nangin patih lu gendeng
1: itu sampean gak jadi tampe
5: Pate kok tape?
1: Pate.
5: Pate. Lu gendek.
1: Pate. Kula bendera kesen ngoten nggih manja. Suwi to ratu kono wungu.
2: Minak.
1: Sowan kowe negari Maja Pahit. Binting monggo sepisan. Kuna menak. Dadi ngake janji. Nalika negari Maja Pahit. Tuh, dan guru ini dipun timbulakan bupati gratinge kebomar cerewet
0: loh kebomar cerewet urae
1: kebomar cerewet yonyo
0: ya ampun kebomar cerewet
1: kebomar cerewet isi tuwing perang ikrame kegemuran kaulo mojo pasami kalah tidur sang prabu bromar tunjung mikurat nyayembara akan dene sing sayembara mboten pilih-pilih jamu sauker alit saged kendharat ageng mencai kebo masuret dadi dipun ganjar dia ayu supositi milonge smita ratu jaluk monggo kal kula badhe ngamar ngoten bener ta salah
2: yen ngomong kowe ngamarin kula pateh kok pindah Panggaman peminat jenggawa pasrah kan wanita sok injek.

0: tinggalake Bunda Pemojo Pak Yoyo.
1: Pun tadi sepinta tulis nopet ya.
0: Baik. Kowe migangetake sabdane Juta Lama. Nanti genjot sawing paluruan sing tanpa kepoyan. Ateges ora kesdu marang aturmu. Ngene. Nek kowe teko mojo kae kanthi dasar nagih janji. Kowe kedaluwarsa. Dasare patok. Rikala kowe nyandake muku kiri sayembara ing mojo kae. Kowe bisa ngilangke sukutan negara mojo kae kan ditimbulake kebo marcuwe. Iki bener. Nanging sing aku bakal kagandhar Juta Ratu. Kaya seponang bayi mula nanti kowe diwene bumi Blambangan matik noro dipo dan diadipati nyamate karo ing Blambangan bisa nek tekamu ing Mojobat kandi dasar lamar lamar ki pindane wong jaluk yang diwenehi seneng ana yang ora diwenehi golek liya sepisan sapa sing gak kesah kinya mati kalau yang mojo pahit Juwita Ratu kencana wuwu kan disembah-sembah para kita disanjung-sanjung para iyaku dipundi-pundi kaya gini kesiaji golek liane bayo besto golek putri ngendi paman sago dodok kone inang jambe juwita ewa gini yang nurak di kulungnya putus untuk kesiaji mengwaku sago bolanya liru apa Mbak Yuma gak sekolah tak lomke tangan loro patok gue tersu aneh ojo Juta Ratu kencana wuwu saru yang kuru kabeh para dipati pemancai kinyamati karu lo ngel kejobo sopo ibu minaji bareng aku kumu tembungmu lamar marang Juta Ratu kencana terus kepengen silas rambut silai ngakromo para wanita nangis ke jubur sengkok karpaget ya subo siti saiki wis dati ngakir ngomong air kuroke nak kowe seneng teko menyang ing Kediri kowe milio ing Kediri nak perlu anakku para satipa kata ulung ki minongko karamu mari mas dalang
2: dimas kusmo jeneng tresno wilan desane wong kusyayan kang asisipat jujuan mergo tresno kuwi suci dimas agemane Gusti Jawa Tanah Agung kang dilunturake kabeh kitae kan adil dasar adilan suci adil orang kena dipeksa suci ini kudutmu sepatu ini jeli kan suci mula seliramu aja maksa yang perlu kalau ini ngajar kaya adil walau yo isi dan ingin salah saliji sing cocok utawa nyocok marang aku pengkakak bakal ndauke marang sinamu
0: agak minyak kuncar
2: ya
0: paman sinur jo duin paman lo gendel
3: ya ya biya
0: sing kula tutup iku mboten ngomongi usah sing ngempit arit nyengkelang keranjang jendela-jendela turut galan iku mboten sing kula tutup niku ngendikane ratu sabdo panjenengan ratu niku ra gatel mau ora bali sepusak dadi yen suposisi dipun kai kula mboten wedi negari mau cepet tetep kula berapa

0: apa? Lah kon wis kalah kowe wangi.
1: Kalah.
0: Kalah kowe.
2: Cara yang gue menek.

0: Astagfirullah.
1: Innalillahi. Masuk.
0: Maju.

0: ada kodok wae. Gitu. Ayo masuk. Ye.
1: Barang kosong, maksudnya.
2: Barang kosong. Hush! Oh, iya! Oh, iya!

Ini yang

Contoh-contoh sama-sama.

Wes. Push! Woo!

0: mau sepahit perangangan apa nyanyi perangan ini semua kan
1: mau perangan rumah sih beset kulitnya kau mundur soal tangan yang kalah kan
0: aja mau kira perjalanan mau sepahit mundur soal payutan aduh seperti karo gue tuh gue ngomong mau
1: ngelak kasih tatani kau ngomong
0: oleh mamang cemar sebelum bisa mengkasih perjalanan belambang
1: temtone papan kini mau mau sepahit mau
0: belambang biar tanya kalau mau
2: Tak rungkup

0: Dasar.
1: Iya, Mas.
0: Ora sopan jine kowe.
1: Eh, api kok, Mas?
0: Mosok kayak kebul.
1: Mas.
0: Ana apa?
1: Mas tanya, Mas.
0: Wah, wete kawe. Ini
1: Indonesia
0: ini. Tidak ada Indonesia ini apa?
1: Ini lagi

0: aku diperkosa ceweknya lo mas.
1: Diperkosa cewek?
0: Iya mas.
1: Keluar.
0: Ojo mas, tapi yang nungguin aku tolong sih mas.
1: Dada, buat amplorot.

Aku tiga bersara tau apa. Ayo, oi.

0: Dong, kaget dong. Ini silang bos pokel. Aduh. Pitung puluh lima pokok yang masak. Aduh. Ayo dong. Silang bos pokel. Aduh. Makan di wong.
1: Aduh. Kaisang bau. Aku
2: ingin nyatuh bukatan di tengah korang. Montok.
3: Singo.
4: Ayo, Pak. Sating lalang.

¡Ayúdame!

Ojo, pengen blembengan, laju ayon.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai nyamuk ke doa ini, sampai jalanan ini, sampai kemana.

0: artinya boleh pun datang di situ.
1: Ini perempuan ngaten, rak cinta pun kelapan tau, cemenengan ingat cemalnya.
0: Terus kelakuan.
1: Apa ya?
0: Ya, ayo subuh suci, cemeneng ngalik
1: berat.
0: Malah tak. Lain sehingga diakit seperti pengalik sausit sumenengan serapu kedadak ketane yayu dipaku lukis meminak yang lekasin pengen akit jadi rosmono sang papu kemati wiwit kegering kabupaten berarti langsung sungai sopo-sopo kusum berat malam minggu semata ini dan hukuman mengkogi alam sang prabu hormat nah, janji kui ditakih menyanyi lukis pengen kurakas dikosali sang jiko ratu kujuhmu nanti kujuh impalnya kabeh sopo guru esi mutake nyanyi dipakai minak sopo nanging prasasat ratu bongkatlah nanti dati pake pasulayan ini pasulayan yang menyebut dati sing dati aku cuman yang aku kucurai peperangan yang antara yang mencubai pelan melambangan yang aku korban aman sih berusaha kurban yang baik
1: perkawis menika boten cisang dipun pangkat. Mugi-mugi kemawon boten tumuju wonten ing kabupaten Lumajang. Kula menika kapan dhateng panjenengan. Sak menika wonten ing kepungan sampun dipun carisaken kedaharanan pujian kagem panjenengan.
0: Mbok menawa prayogane kaya ngene.
1: Oh, ngaten iki kok monggo kan. Apa sih?

Ojo fratu wis ready. Depi sukono pas kasang. Ngerti? Indra jiwa aja pahit tetep-tetep lelimangan pidane kasakti kekuwang edan. Nek bisa kasirep ora ana liya kang bisa mung sira. Nanging kalah hukum sebagai jenang siro bakal kabar jutu ni kayangan minoko jeng kepik poro dipo wis cukup tidak ingin ngobrol.

0: aku dengar.
1: Gue tasik kayak mutan kan mas. Boten pun kepalakan tegak wonten kapan panipen.
0: Doyen siram isiling kiri hati juga lagi mulai kita bersih.
1: Amat kamu cari gadis.
0: Ayo.
1: Wonten tamu kan.
0: Kan tamu.
1: Kan sini pun gadis.
0: Soal tamu.
1: Lain koncar kan mas.
0: Lain menang koncar. Jur opo.
1: Kono kesang cerita ratu. Tapi mereka yang kena kono kasih kejengan dari.
0: Opo cuali.
1: Waktu yang mbak terima atau sih kan mas.
0: Jur kan tak mau menang koncar saya kira menang.
1: Sampai langsung wonten mati.
0: Sejak mengganti.
1: Mbak menaikkan keseratan kan mas.
2: Berapa ning suratmu dikong teruning ngodateng iko paman kibati ngoco paek Jinggo puroko pong senopati pata teng sami kumur upaman pepunden kulo sun putus nyenopang
0: Let me get it.

0: pedang ngetok. Seliramu mau ngetiko. Jeruning aku siang nitik, naitok bersapening samudra. Orang arti sangkan paling cumati, naitok asem piok ayombak oleh. Putramu bisa selamat, aku kasap ing motok. Tapi lamat di podo kena topo soko betoro, dewa kuwi pancen ora katon. Semua tangismu, Elin. Selamu karuan yang prajurit. Prajurit kui kutu dengan aku marah. Pakarian ini kor, nyawa aku kutu ini. Mungkin aku bisa kolong ini. Selamu bisa kolong ini. Kui merdeka kocak kebalik soko ratu kustimu. Ya ratu kencanamu. Nanti atur sumbang sekutu merat negoro lana ratu. Lu ya negoro mau coba tuh payu-payu. Aku mau cukup silo tumpah gondo tangan wici asko. Nanti tanggung jawab. Tapi minum kapal kikan gonggolek kemuk tinggi putramu. Buntar watang alasnya. Cukup. Nanti tanggung jawab prajurit. Sumpahin prajurit nek orang mukti yang mati. Nangin mati yo, saya kirim patrim pahlawan. Mulailah, eling aku ibu cerita prajurit. Di negara yang lo musuh, apa mau cukup aku teman dan lansir aku? Orang, orang, minta kau apa guling kabulan prajurit yang mau cobai.
1: Rajan yang marah menikau rajan tegang mas.
0: Ojo semelang mengku mudak kelangan, ojo was mengku mudak diwas. Bu, oi lok lok mas. Nekape ini mau pansen pacar yang ini pancuri. Nyanyi mau ngasarin batoro tunggu waktu. Lono lakuku halian tuh karyo. Imen orang dikeguyu dengan poro sentoring mojo baik. Sanggep bono lagu ini sinopati makut duto. Agemah kumah duto.

0: Dewa kuwi apa wak tetahe padha gawe ngenteni tekaku. Mula pisan meneh. Ikhlasmu. Budal ku aja tok sangune tangis nanging sang rawuh. Milono.
1: Wong Suwati,
2: karo
1: coba kuwi mrene.

0: akin ang silang iba.
1: Oras ka dyan ang iba. Kastoy kong dato sa kong kajoteng patos ko. Nang boss in the aplikat ng malamit ang spatos marasin. Pero ito mo ang nagkatos ng lobo ba?
0: Ulong ko kami, sila mo na itiyo na wikan. Sumabi.
1: Parang daw po.
0: Mong po sila mo, dere ako. Nanging oratin na ang mga mga. Linda po ng rapo, sopran, nga tabi mong sumabi.
1: Ito ang rapo, sopran, kansa. Duh, kansa natin pa ako ngayon ko lang. Manawin po rin dyan ang tersodara mo na ulo. Ampun ng pasti dan sa kulit ko, kansa.
0: Yung kini.
1: May turut ng tangkulo. Manawin dito sa kulit ko, dito ang taliwang ko, kansa. Kapag yung sabi mas tangan, manawin dito ang taliwang ko, dito ang tinggal apas, kansa, kung pa.
0: Kung sabak. Paut. Paut. Ngunung metuk gila. Aku percaya. Lo nanti tak kundut apa. Nangit itu sepati. Dujit aku manut petungmu. Tekes ngenteni waktu yang kecil. Dujit kelakonmu nopo kodawaya. Aku menei maktu lantara mungso. Aku cerita kuro mencupai.
1: Kutang dalam seukan sangat tepat. Estuli pun anggen penjenar ngarap bosom asah meniku. Wonten pun tidak sangat tepat.
0: Kemudian Kabupaten Blambangan.
1: Untuk yang Blambangan?
0: Iya.
1: Duh, kan sudah tepat.
0: Ini.
1: Soyo-soyo male. Angkan punya tim tak rapuh seorang meliku. Untuk yang Blambangan. Kamu kok kan sih? Blambangan aku mojo pahit meliku. Puruki pun nalor ngetan. Meliku papanya pun jati ngarang di kogo tahun kan sudah tepat. Kalau umpam akan sulung kok digeni. Untuk makan suntuk kacang hati pati ronggol. Milo, ampun ngatus di pulang jangan balik kacang hati pati ronggol lama.
0: Aku sudah mati. Iki tahu yang ngerti. Abdan tinggun aku nempuk memboyok. Dikupok, menik. Sak gunung kembali. Aku udah
1: bangun.
0: Cukup! Ojo tarian. Ojo mati.
1: Ijo baru kau buat.
0: Gunmu ngetut kelaku kuat sudah cukup lebihan banget. Dan ku amayu milakuku yang del ing tuban. Song-song tuhul noku galanin.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: dari dulu mah tak boleh hati. Awet, engkau putro suan, buat yang sok penjaringan, buat yang paling kecil. Sabda dari pun, engkau putro ngatur aku semua apa?
1: Semantan di pulau ibu, ikan putra yang tambahin panas.
2: Bila orang putar sama panas sama es berpanas si rambut.
0: Bukan juga.
2: Mana kamu?
0: Menawi ikan putra mas pada akem penjengan tansah pun ke mau.
2: Mohon. Oh ha, ibu kira rambut. Ibu mau kan ini pun jadi lipati is penyung ini.
1: Ibu. Wajahnya bucah bro, kalian kan bro. Lo banget tau sih kok ibu.
2: Ibu kira bro, pancen ibu kira murun. Ibu bawa lagi di penyong ya.
0: Aduh kajeng ibu.
2: Uh-uh.
0: Romo mau ngerti pundi. Kulo romo sekapang, kalian kan romo kajeng.
2: Ramamu ini lagi tindak suatu yang muncul baik. Timbalan sesane sang cerita aku mencana murun.
1: Nangih, ibu.
2: Apa?
1: Sungsung tunggul nopo kok boten-boten wonten ing langkah. Ya benar yang ngoten Rama tindak senopati perang.
2: Ora Rama ora tindak perang. Ora ibu kan loro karo si Rama kok nggih.
0: Panjenengan boten sisah goro kaliyan Kang Putra. Eh Kang Putra menika boten bocah cilik ing nyusul.
2: Tak tutup ana kaya ngopo panjenengan sak ora kesambut.
1: Ibu, sakit, buten sakit. Ikan putra badai semusul kalian tadi ngomong. Mamat ibu.

0: sing lumu ngebaki jembangan. Pratondo nek kowe wis nglenggono nanging pun paman mung lega apa harunane. Kowe wani gawe geger negara maca pai baran opat pisan.
1: Aman ombelawi. Kelangkep tiang sepupu tiang mbak menunggih kemarin.
0: Iya.
1: Milo gak terus kode melegekir dari mojo baik. Paman, lo gini tak sih? Temutan.
0: Apa-apa lagi?
1: Nali kan dari mojo baik kok geger. Ingin dipengting lagi bupati nanti di keboman cuek. Ini kan mojo baik kawon. Tumunur San Prabu Broman Tunjung. Ini kurang nyayim bara akan. Boten pilih-pilih kaulo soger sakit jai kebungan suwet badi dipun gaya dia ayus positif sinang kulo tagih duh paman kakak prayoga yang ada di pepalang kulo ngas kulo bayar dari mojo pahit nginiku perkara ngeh mangge
0: cakak betul baran tembungi iwitan pinggung pungkasan orano dan kesek lan lelakot sempung marang urip iya kejobo jagat mojo pedati seksi menungso utomu aku dari seksi pun melaku negara mojo pahit tuk naliko kono balerani kebongan cuman dini udah saya moro jumbo kentok andara nangin ingin gue lari tak ini nalik pos liramu makut itu atu apa sih lalu langsung kumar cuek ragamu acut rojang lajit iwa semono kumar cuek bisa mati berdosok kumui amat saksi tak pamiliki kenyokar saudara mesinuan prabu kumatutuk. Nari ku semua nomor sota lembah nanti para patah naku Pak ambil kamu lo Nayoko lantur sebutun beruh pandamu beruh wujud kabin wadun di grup mergora mentolo kelepat ke sota lu jengkar semua palenggan ketutut aku tak tunggu tindai ke sota lu cumprio aku mesebabin ke orang diku. Sampai si koyono kaki berso dalam perintah utusan barang aku seliramu supaya mapan ing pandil soto timen waloyo kemunandang pokok kejoba sebut adilik patol ragamu ku mau neacur umur saiki miso kulit koto bagus kajoba sukuku berso dalam paring daun curuning seliramu mapan ing pandu soto aku yang tapa asmo dene isine seliramu diparingi ganjaran wujudin bumi ing berangetan sing maune wujudin lagah rayungan kok bapak dari patukuan saiki katulah kabupaten belakangan seliramu kewenang suli iki wujud lagi ganjaran kok usik kuntrimo baranin.
1: Kulo sampun nedha nrimo. Menika satunggaling pangarsa. Ing lajeng paringi renang inggih mang.
0: Barat
1: kulo dipun paringi bumi blambangan. Supaya tetep tasih alit. Rene menika sampun dewasa. Pas kawung priyaja paman. Blambangan kula sampun kagungan. Supaya kulo jaluk ngono nggih mang.
0: Yen kowe ora ngerti tak ngono. Yen kelakon mengkuk. Ratu ing Mojopet suwito marang sliramu. Mung sak bupati pemancok. Apa kelakon ratu teng Abuh Balaraja nyebak oleh diamaning sak bupati.
1: Hidup man. Dosa apa sing kula lakoni? Kula wong cilik kok seneng ratu Mojopet duk mangan. Kapan bekso nggih Mang?
0: Barek
1: sing kersakaken niku jarak Ratu Mojo Pahit. Nanging supaya sedaya nggih Mang,
0: supaya Siti Kencana wungu padha. Suko Siti kencana mau padha.
1: Ih, Baran, kula wonten dawuh.
0: Atura maitu panising atimu kagembaran. Upama aku kenempuh lakon kaya kowe, mesti aku iso ngrasak. Nanging kagembaran ayo, ayo, kowe aja lali marang kusine. Yen sliramu kepengin ngomong, kepengin duwe bojo, ayo tak popong menyang ing tumbat. Dae. Ono wanita kusustiyo, ora liyo sekati. Putrane paman boyong menyang ing blambangan sakdur bareng
1: aman ronggo lawe kula mungkar dong sumpah ngantos kok jagat kula kula mboten gelem omah-omah menawi mboten kae suka sikri mono nggih bareng kula wis ora piye mawon
0: cuk temane pun paman ngemak yen nganti nyetok ketembung soro marang kuwi macan itu itu mau ngeliuk broyuk nangit kakak kesempatan di daging itu mbahan paman mundur undur no prajurit pujaan bali menyamping belambangan dimin perang iki bisa siap
1: ngulung betul badai kameratan saat ini pulang selatin atmatin belambangan nih jadi hikmah kudung bayang sebuah sedikit hikmah
0: iki dutu wong kalah hudun penak menumbah iki hikmah
1: kulo hikmah iki
0: tekaku ing madyaning palagan ketemu lan sliramu iki pindho pawak ratu mojopet kang tegesik aku dituto supaya ngerti negara lan bondo menungso kendeki negara mojopet mulo kagyo senang tiap lan kutek sirah ngemano siji lan siji ni katumbaran
1: sami kalian kulo ketan kulo bufatu betul campuran dengan du jintan kepalan kulo pasir kulo putung hikmangit
0: menung solak nat gelagleng kuih pan seperti jat silat nat
1: mang sakit ya bang kulung rumah-rumah nih mang
0: kulung sih wero solor kaki kuih contoh beto marang rasanya pun bang ayo mandi to marang bang balik yo menyang ini bang
1: kulung gelem wangsor nahi kudu dipun rapi akan dik mang
0: pun paman orang bisa nuruti kartu angin kue kutu nuruti kerekasing paman balil yang beramakan
1: boten sakit
0: balil
1: ulang singa kena tenggih man
0: tapi yes

what I long for. I am who is one is swap. I will be giving what I want to fight. Cano. Nangis semua ada pintu tu, oncang tu seguro. Nangis bupati tu pada orang golam. Hebat. Pangsoan jadi muri, bukrok. Apa nak kita kondok?

Ya, Dimas!

0: marang aku. Sawon! Yang mereka soko pakatimu! Senopati! Sandangani siji kuku siji kual sokorakan! Iumbaran! Yo jembe betul yang meneleng to marang aku. Isi ada waktu kanggo pengayuh. Manu tidak bodoh menyang ibu cepai.
1: Sakliki wani.
0: Besok

0: Akuman dalam pusok odawa langsung hati paham.
1: Pusok, mereka mendung wasok lagi aku. Mati, amat opoi. Balan, penusok, orang harus dipecih itu. Tibaning pusakaku nyawijan pandolo seksedo apa ini kini besok katra watu roto
2: Kulanan siwi petoro kulo tutuk kumangap ora cukup kanggo ngerpu sirahmu nanging kelakon acur bubur aku
0: Akman dalam aku toda Allah dan senati
1: mati.
0: Satu panci. Lakon baik itu berkenalan dan senati mati yang berat. Aku dipelajari kemarin dan senati mati.
1: Sepati. Bindo peksi kentang pola. Sici moko sici sandari senopati moko warsuloko buka sani aku makutok cekat dikau lamat penopo meniku
0: sepati
1: uyo jorewes ojorewes matulah konteng semudah kepalangi lapor iki anggepan panggil aku butuh hati-hati ngadepi si murah bersebuah binatuh sepati. Aku panggil anak putu. Papan panita maniku wando sing tak perlu. Disumpik usok wasaki makuto. Belum sempat. Papan kini besok yang honor cari jaman. Kaku watu.

0: kembang aku bani. Kate ora gosok-gosok. Halo aku mati ngomong yo.
1: Panjenengan nek kan. Saniki ngeten.
0: Iki kok kupi aku yo.
1: Enten kadang jarumu.
0: Kudu goleng
1: pusaka. Mboten mangkat sakit. Bener kagungan pusaka naraca golongan niku. Wujude panah.
0: Gak biasa nek kepi yo.
1: Setunggal nyenyep menawi dipun lepasaken dados nyenyep 1000.
0: Gimbal yang mau cukup suen, Yon. Ayo, masuk sebutan, nyangkut.

0: Bali ilangi sesawangan umbaran uga ora ketok. Nanging aku ngerti. Sanak tiyang kae bocah saka Karang Pelatisan nanging kasunan piro-piro kaluyat lan kasedhek. Lan buru-buru uga pamit. Yen aku bujuk lakune si Wisma. Ora mung ngomong penipun aku mesti ditempuh. Dintai nganti metu saka
1: ngisan tok aku dawuh kanjeng Pak.
0: Naruto bolo, mati. Bebayani, Naruto bolo si cip sudah disebut. Tunggu rokok kamu diri, mati. Sangat hati mati. Ayo bolo, ayo bolo aku mati.
2: Yang sambil nantang paman.

Amor! Chegaram, tá reclamando.

105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Angger nanggap terus lak diapik-apik awong. Sinom diajar wong bodho lak gak ngene.
1: Asing ngono iku.
0: Iya wong sinom nanggap terus kok wingi ya bar ditimbali piyai cengklik. Iki kabumi ya rono neh mlane ya mbok ngenek ana nang godho ya blas.
1: Lah ta ora tak godho ta ora.
0: Lho godho ya ana.
1: Lho ya ana.
0: Lho piye godho?
1: Aber Allah aber. Allah aber Allah aber. Pekara apa ngono?
0: Pekara apa kok?
1: Ya ora tau nanggap iku.
0: Ya aja ngono aku.
1: Lah piye? Wong
0: nek tak kira iki piye kene pinter kabeh.
1: Ya apik. Jaman saiki ku beda karo jaman sadurunge 1900.
0: Heeh.
1: Ya iki kene kabeh sakukuban masalah memulai agama Islam tetep wis maju. Oh jaman biyen masjid ora ana, saiki masjid anak-anak.
0: Lho, ora ana masjid anak-anak lho.
1: Ya ana.
0: Ora ana.
1: Ana.
0: Lah anak-anak sapa?
1: Lah iku musala. Iku anake masjid, maune jaman biyen iki masjid ora ana, anake musala, musalae ora ora cara saiki nganggo gladak, nganggo munggah nganggo ndo ngono kae.
0: Dhisik,
1: dhisik jaman saiki dibangun asa api-apike ngono.
0: Ning nggon
1: musala ora trimo siji, ora trimo loro saben desane, masjid siji anake akeh.
0: Berarti koyo nggonmu.
1: Ate ngono.
0: Nggonmu masjid siji, musalane 17.
1: Lha tak akeh men.
0: Ha 17 sing loro juga dadami.
1: Ya tau lah. Omong kamu kok iso.
0: Iya ngono kok.
1: Ora nek kowe bingung roh masjid yo ngene gumun. Lho iku mah apa kok ana irunge yo ngono.
0: Ora tau kok. Aku nek ora gumun nek kowe adan iso aku ora gumun.
1: Adek ora gumun.
0: Adan bocah cilik-cilik do mudeng wis iso.
1: Japal.
0: Apa wong kulino ngrungokno?
1: Ngrungokno sepisan ping pindho tau lomba adan.
0: Iya.
1: Ning sekolahan SD madrasah.
0: Nek kira aku mau kalah.
1: Eh?
0: Aku kira ya iso jebuk padoni. Ora trimo andan tok kira ya iso.
1: Mosok iya.
0: Lho kok padoni?
1: Wong cah sirahe kaya undi-undi mosok iso kira.
0: Lho aja mbok delok sirahku ya goblok. Sirah gede iki cara memori HP 32 giga. Uteke encer.
1: Berarti kaya kowe sirah gede,
0: memorine akeh 32 giga, uteke encer.
1: Pinter uteke encer.
0: Encer.
1: Bener nak uteke encer.
0: Gini.
1: Besok ndledek mentuk kuping.
0: Kopok niku jenenge iku. Cek piye kopok
1: niku ya aneh kok iso sampe nang dhewe.
0: Kok kopok nggo kandakno.
1: Lah iya Dik salam.
0: Kira ya iso ning aku kira ora aja nganggo ngene iki Pak.
1: Nggih.
0: Lho kira iso nganggo ngene iki ya.
1: Lah nganggo apa?
0: Salen ah, carane kira. Ngono gresik.
1: Kok ape salen iki ketoprak kasolan salen iki wis piye maksude cah iki? Andan ora antuk ngene. Udune apike salen. Kowe ape salen napa? Kok malah bocah aneh-aneh. Kepinteran ora patek iso. Malah solan salen lem jiko salen iku nang gone ngangkatan lor apa kidul.
0: Gosa, ya ayo Bu Padoni. Ape kira yo ora entuk kanggo ngono kuwi.
1: Lah kene u kiai akeh. Neng orang anak sing sirai kaya undi-undi ini
0: agak nih mbok emplok.
1: Cara kiai ini lah nekaknya lah gagam kok.
0: Lep kok apa?
1: Kiai belas orang bentuk ini kok.
0: Kayak kuyo goblok.
1: Cara bumpet orang madol no kiki.
0: Kiai itu yang delok-delok jadi delok dari segi casingnya. Delok isine.
1: Isine sing diomongno.
0: Iya.
1: Ku nek upama ana omongan, aja mbok delok sing ngomong. Nek sing didelok isi omongane.
0: Iki sarine, kowe ngerti ta ora HP ku senajan elek ning aplikasine akeh.
1: Muni aplikasi kok muncrat.
0: Eh. Lah iki ape maca ngene iki? Siarno sih ateng. Ape kira rambut siarno.
1: Nyuwun kawi gatosan.
0: Cah, kok metu kok kene ya?
1: Nyuwun kawi gatosan. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat. Sak menika wedal sampun jam setengah kali.
0: Tak kumpul siarno ta ora kok kowe malah ngandani wong poso. Lah kok nyarno piye? Niki Bagong ajeng kirok terus aku metu nyuk-munyuk.
1: Wong ta kok dimunyuk-munyukno. Cah iki kualat sonten.
0: Dang siarno wis kudu metu kok.
1: Adicor saking uruh kok uruh. Adicara kaping kalih inggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos bukanipun Adimas undi-undi.
0: Ya ora ana kiai kok undi-undi Muhammad Subagong ngono lho. Tambahi ya.
1: Muhammad Subagong undi-undi.
0: Eh Pak. Wis go dagelan aja nganggo undi-undi bayar aku pek lah.
1: Muhammad Subagong ora nganggo undi-undi.
0: Ya ngono, iki metu.
1: Pramila wedal saha panggenan kula aturaken monggo. Ya yo dengken.
0: Dengken lha apa?
1: Kakean masak kayu. Iki bukaan bukai catatan mendring to iki. Masa buka Quran ora sing apik.
0: Iya goblok kok. Kiai yo ngono kuwi. Wis apal kok Mbok
1: Pak. Iya lah kiyaine undi-undi kuwi.
0: Duh ora iso ora usah maca ya apal kok kiai kok Mbok Pak to. Teng klenteng iki.
1: Gebah kiai. Gula 3 kilo lho. Rokok 2 pelat. Lho, iki cacat kliru nek iki. Heeh.
0: Supri anake Branjung. Lho kok
1: catetan apa?
0: Iki catetan kakak iki. Ya wong kakak kok tak waca.
1: Lah mbukae kok kene lho.
0: Heeh. Eh like yo paso.
1: Gegete wong kiai kok ngene cah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tenang soco iku manyeklek.
2: Iki piye?
1: Ora lek ku ngenteni ora pakat. Bolane aku padha kondo ah. Lagi teko aku wis gagal.

Cek satu, cek. Cek.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati coro cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang para pamireng program sekawan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dinten menika dinten Sabtu tanggal 19 September 2016 pepanggihan kalian kula Budeme wonten adicara Cahyaning Ati. Oke, para kata Pak Mireng, enjang meniko sesaringan kalian Ustaz Dedi Abdullah Tilu. Oke, enggang sampun napa wonten penghujung telepon. Dados langsung mawon kita sapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, apa kabar nih Ustaz?
1: Alhamdulillah pangitunipun Budimi.
0: Terima kasih sampun rawuh. Ini sudah lama sekali ya tidak pernah apa mengudara bersama saya.
1: Nggih, saestu.
0: Alhamdulillah matur semanuwun Ustaz.
1: Sami-sami Budimi.
0: Ini tapi kok menarik sekali nggih, apa namanya? Apa temanya menarik. Tapi saat darinya Ustaz, alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan ya. Puji syukur bagi Allah ya. Kesehatan sehingga kita bisa bertemu. Salawat serta salam kagem junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma shalli alaihi wa
0: alihi. Ustaz, ini kok temanya menarik sekali, gak anti galau di tengah kegalauan. Ini sangat dekat dengan kehidupan sekarang, seperti ya banyak orang yang galau begitu ya. Dan ini kira-kira seperti apa galaunya Pak Ustadz nanti yang dicontohkan. Saya juga pengen tahu nanti nggih. Untuk para pendengar, monggo saya persilakan nanti yang ingin bergabung, mungkin ada pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilakan di 081-3569-1053. Baik Pak Ustadz, langsung saja monggo, ini seperti apa mukadimahnya, saya persilahkan.
1: Siap Budimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi liudhiru ala dinihi walau karyal kafirun, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا فإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العلي العظيم. Para pamirang ngaji pagi Cahyaning Ati RRI Perempat Sekawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita enjang menika sakit kembali bertemu bisihatin wa'afiyah insyaallah. Dan apabila ada poro pamireng ingkang diuji sakit ya, diuji musibah, semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala musibah cobaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pamirang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini ya kita semakin banyak mendapatkan berita-berita ada bencana ya. Bencana gunung meletus ya. Kemudian ada ya Allah, teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang diuji gempa ya. Lalu ada juga bencana kapal yang tenggelam, ada juga yang tidak ada bencana tapi kemudian ada permasalahan pribadi sehingga ingin menghabisi dirinya begitu ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada yang terjun ya. Ya Allah, dari gedung itu. Tapi semoga enggak apa-apa itu ya. Nah, ini banyak hal di dalam kehidupan ini yang tentunya namanya kehidupan itu tidak semuanya penuh dengan sukacita, gembira, riang, bahagia. Ya kita sebagaimana roda itu kehidupan ini selalu berputar ya, kadang sukacita, kadang dukacita ya. Bahkan sebenarnya di dalam kesukaan, di dalam kesukacitaan kita bisa jadi juga itu adalah duka cita bagi orang lain sebenarnya. Misalnya begini, ada ya anak-anak, ya anak-anak kita itu ikut lomba misalnya. Ikut lomba lalu kemudian alhamdulillah ditakdir berprestasi menang begitu ya. Nah, kemenangan itu tentunya akan mengakibatkan kegembiraan, sukacita bagi anak-anak kita itu. Tapi di sisi yang lain, bagi peserta yang lain ada itu melahirkan duka cita karena enggak ikut juara gitu. Nah, jadi kehidupan kita itu seperti itu. Jadi ada yang miskin ya. Tetapi ada juga yang kaya, karena orang disebut kaya itu ya karena ada yang miskin. Lalu kalau semuanya itu kaya, ya nggak ada yang kaya, biasa-biasa aja semua begitu. Jadi itulah kehidupan ini. Maka para pamireng, sebenarnya kita ini kalau ingat kepada hadis Nabi yang menyatakan, ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau. Dan insya Allah kita sering mendengar begitu ya. Jadi Kanjeng Nabi satu saat beliau menunggu bersabda, ajaban li amril mu'min. Jadi kondisi orang beriman itu sangat menakjubkan. Ajaban, sangat menakjubkan. Kenapa? Inna amrohu kullahu li khairun. Sesungguhnya keadaan dia itu dalam kondisi apapun, permasalahannya mau sedang suka, mau sedang duka, itu kullahu khairun. Semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mukmin, yang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Dan kondisi seperti itu, kalau suka itu dia tetap baik gitu, kalau sedang duka dia juga tetap baik, itu tidak bisa dicapai kondisi itu kecuali oleh orang yang betul-betul beriman. Illa lil mu'mini, kecuali untuk orang yang beriman. Apa itu? In asobathu sarra syakara. Jadi kalau dia itu mendapatkan sesuatu yang senang gitu ya, kesenangan, kesukaan, syakaro, maka dia akan bersyukur. Alhamdulillah saya ini diterima kerja, alhamdulillah saya ini tidak dipecat, tidak di PHK begitu. Alhamdulillah saya ini masih bisa membantu sesama begitu. Itu selalu dia akan bersyukur. Jadi tidak kemudian ketika dia sedang keadaan sukacita itu lalu ora karu-karuan, langsung kemudian uangnya itu digunakan untuk foya-foya, tidak memperhatikan orang lain, tidak begitu. Orang mukmin tidak akan begitu. Fakana khairon lah. Maka kondisi orang yang beriman, kemudian dia diberikan kebahagiaan, lalu dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu betul-betul kebaikan untuk dia. Tapi sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara. Tetapi kalau dia diberikan cobaan berupa musibah, berupa duka, berupa bencana, berupa sesuatu yang tidak mengenakkan, baik itu untuk diri pribadinya atau untuk keluarganya, dia itu sabar. Dia akan bersabar. fakana khairun lahu. Dan sabar itu, itu kebaikan bagi dia. Hadis riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu hadis ini, para pamirang, itu adalah kondisi orang kalau betul-betul beriman. Ini catatannya itu. Kondisi orang betul-betul beriman. Nah, masalahnya adalah iman itu kalau kesimpulan para ulama, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, juga bisa berkurang. Nah, jadi kita orang beriman, oke. Lalu kemudian kita harus menjaga iman itu. Jangan sampai iman itu kita biarkan seperti bagaimana kita ini punya tanaman, ya. Punya tanaman itu harus kita rawat, kita beri pupuk, kita siram, begitu. Jadi iman pun demikian, iman itu harus kita pupuk, kita siram, agar dia itu tumbuh, akarnya itu menjadi kuat, kokoh, mengakar di dalam kalbu kita. Dan kemudian kalau akarnya kokoh, kemudian kita beri pupuk, pupuknya apa? Pupuknya itu adalah ya semua santapan rohani itu kita perbanyak itu. Lalu kemudian akan melahirkan cabang-cabang yang besar, ranting-rantingnya, pohonnya, pohon imannya itu makin tumbuh, kemudian makin berbunga, dari bunga itu berbuah, maka iman kita itu akan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Jadi orang beriman itu tidak kemudian dia mek sembahyang, tok kemudian poso dhewe gitu. Lalu kalau ada orang bagaimana yang sedang susah di sekitarnya enggak dibantu, ya pokoknya pokoknya dia itu hidup itu jadi orang soleh sendirilah begitu ya. Tapi kesalehan sosialnya itu enggak ada, itu bukan begitu orang beriman itu. Ya itu masih belajar dia sebenarnya.
0: Cuman berhenti kalau, berhenti di ruang apa? Di ruang privat saja ya.
1: Privat. Itu sebenarnya belum betul-betul beriman yang sesungguhnya. Dia hanya masih proses tahap awal itu dia itu. Dia ingin memperbaiki posisi dia hubungan dia, posisinya dengan Tuhan itu aja. Tapi dia lupa bahwasanya Tuhan itu melihat kita, itu memposisikan kita itu juga berdasarkan bagaimana kita memposisikan sesama makhluk Tuhan. Ini yang seringkali kita lupa. Jadi kita ini kalau ketemu orang yang pokoknya tiap hari itu dia tuh wong sembahyang di masjid itu ya, kemudian sering puasa sunnah, lalu sering haji gitu ya, sering umroh gitu, lalu kemudian kemana-mana pakai baju yang bajunya itu identik dengan agama gitu ya, identik dengan agama, pakai ketu, pakai ya, padahal orang narapi terdakwa itu kalau di persidangan yang nggak ketu, nggak kopi haji ya, apa kopi haji lebih ya. Nah, itu ya. Nah ini lalu kemudian kita silau lah itu, ah itu masya Allah itu ya, orang itu masya Allah suku alim, itu orang beriman. Nah, belum tentu. Jadi orang beriman itu coba aja di hadis yang lain itu begini, orang beriman itu yang kalau dia ini di jalan kemudian dia menemukan duri atau menemukan barang yang membuat orang itu terpeleset atau terluka begitu ya, dia menyingkirkan itu tanda orang beriman. Lalu kemudian kok orang beriman itu adalah orang yang kalau berkata itu baik, tidak menyakiti hati orang, itu orang beriman. Orang beriman itu adalah fal yukrim daifahu, hendaklah dia itu memuliakan tamunya. Hadis yang lain, fal yukrim jarohu, hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Ternyata iman itu berakibat kepada interaksi dia dengan sama makhluk gitu. Semakin baik interaksinya dengan sama makhluk itu semakin beriman sebenarnya. Loh Pak, tapi gini Pak, ada tetangga saya itu, gitu ya. Tetangga saya itu dia ini anu sama tetangga tuh baik gitu, kalau sama saudara-saudara itu baik gitu, kalau diajak apa namanya gotong royong apa itu ya cepet gitu, kalau di ada orang tetangganya meninggal gitu mesti bantu, mesti ngelayat. Tapi wongnya lho Pak gak sembahyang misalnya gitu ya. Wongnya lho gak sembahyang belas Pak, woro toko ondile gak sembahyangan gitu toh ya. Enggak tahu kita. Kita ini kadang gak ngerti. Ya, lah wongnya gak tahu nih masjid. Ya, siapa tahu dia itu sebenarnya ya sholat tapi di rumah kan begitu. Enggak tahu kita. Makanya kita ini apa ya, sibuk sekali menjudge orang ya, menjudge orang sehingga
0: betul.
1: Kadang-kadang itu ya lupa kondisi diri kita itu seperti apa. Nah kembali lagi sekarang, ini kondisi orang beriman seperti itu. Orang beriman itu tidak hanya soleh pribadi, tetapi yang paling diutamakan itu sebenarnya soleh sosial. Sholat itu ya bagus antara dia dengan Allah, belum minallah. Tetapi sebenarnya tujuan sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu untuk mencegah anil fahsya' dan munkar, mencegah kekejian dan kemungkaran. Nanti kalau ada orang sholat tapi kok lah sholat tapi kemudian bahkan dia jadi imam sholat ya, mengajak orang sholat tapi kok korupsi. Piye ngono ku? Lah kan? Piye coba? Walaupun statusnya, status sosialnya dia bisa jadi dia gus gitu ya. Bisa jadi dia kiai gitu. Tapi dia korupsi ya. Nah itu bagaimana? Ya berarti dia belum sholat secara sejati. Karena tujuan sholat sejati itu tidak hanya ngadeg, rukuk, sujud, hanya itu. Tetapi kemudian diajawantahkan bahwasanya saya ini di depan Allah bukan apa-apa. Saya ini di depan Allah itu kepala yang kita agungkan, hajar dan kaki ketika sujud. Maka ketika saya di luar sholat, kita harus tahu bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa di antara sama kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Maka kita harus memperbanyak kebaikan. Untuk apa? Untuk sangu kita menuju kepada, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sholat seperti itu bisa diajawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, itu betul orang mukmin. Nah, orang seperti itu kalau dapat musibah apapun itu nyantai-nyantai saja. Mau dia diberi cobaan rezeki banyak, dia tidak akan kemudian menjadi medit, metitit.
0: Ya.
1: Dia tidak akan mengutamakan dirinya dan keluarganya saja, tidak. Dia justru akan bagaimana caranya harta yang saya dapat ini bisa berdaya guna untuk masyarakat sekitarnya. Itu orang, betul-betul orang beriman. Tapi kalau dia kemudian hidupnya keblangsa, lalu kemudian susah, dia juga tidak akan menjadi sedih, lalu kemudian gini, ya Allah, saya ini sudah sholat, ya Allah. Saya ini sudah puasa sunnah, ya Allah. Tapi kenapa saya dicoba seperti ini? Apa dosa saya? Biasanya kan begitu gini, orang itu. Oh, apa sih dosa aku ini? Ya Allah, aku lho sembahyang, aku lho sepuluh. Wes mulai minggu ngarep, lihat sampai ini sih. Gak ngekek ya aku jalan keluar. Prei sembahyang, Gusti. Wes gak sembahyang-sembahyangan aku. Prei. Ciwak nih sampean. Ada orang gitu itu ya. Ada. Ada. Ya pernah saya ketemu orang seperti itu tuh ada. Jadi saya tanya ya, sampeyan anu sih apa sih koyoke saiki gak koyo dhisik. Gak koyo dhisik oh bukan. Yo len dhisik kok koyo saleh. Saya kok koyo ora pati saleh gitu ya. Katanya ngene. Eh percuma anu kan sembahyang lah kok percuma. Urip wis ngene-ngene ae. Oh iya. Ya seperti itu berarti dia tidak lulus cobaan. Nah sekarang gini aja, kalau orang orang yang sholatnya itu benar, kemudian puasanya itu benar, itu apa namanya tidak akan diberi cobaan duka, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa diantara kita yang sholatnya lebih benar dari Nabi Muhammad atau sama dengan beliau? Enggak ada insya Allah. kayaknya sholat kita itu ya kadarnya di bawah beliau semua, kan gitu, rata-rata. Kecuali aulia-aulia Allah itu ya, itu insya Allah sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi apa yang terjadi? Kanjeng Nabi itu ya memang orang kaya beliau. Beliau ketika apa namanya awal-awal beliau itu menerima wahyu, beliau ini kan dengan istrinya adalah saudagar, kan begitu. Perdagangan beliau itu sudah kemana-mana. Tetapi hadis juga mencatat bahwasanya ketika beliau sudah menjadi nabi dan rasul, beliau itu ada kondisi di mana pada satu saat beliau itu kekurangan harta, sehingga beliau menggadaikan baju besinya, baju zirahnya itu. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada juga hadis yang lain yang menceritakan kepada kita bahwasanya beliau itu pada satu saat beliau itu ada makanan begitu ya, kemudian beliau bagikan kepada orang-orang itu yang betul-betul kelaparan. Tetapi sahabat melihat bahwasanya beliau itu mengganjal perutnya di lipatan sarungnya itu, di lipatannya itu dengan batu untuk mengganjal perutnya supaya beliau itu rasa-rasa sakit karena laparnya itu bisa terkurangi, sehingga lipatan sarungnya itu diisi dengan batu. Lalu itu beliau itu juga pernah mengalami masa di mana beliau itu sangat-sangat kekurangan, sampai-sampai untuk makan pun beliau itu kesulitan, tapi beliau masih tetap mengutamakan para sahabat yang lain. Nah, kalau memang orang sholatnya benar, puasanya benar, pasti kaya. Loh, Kanjeng Nabi tidak begitu kok. Kan begitu. Lalu orang, saya ini sudah sholat, sudah puasa pak, tapi saya ini sakit, tidak selesai-selesai pak, sakit diabet ini saya, ya Allah, saya ini gak putus obat, habis itu saya kena sakit ini, sakit ini. Ingat dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu tidak kurang soleh gimana, seorang nabi, kan begitu. Tapi beliau dicoba oleh Gusti Allah sakit, yang karena sakit fisik beliau itu akhirnya sampai-sampai istrinya sudah enggak betah untuk mendampingi beliau. Karena sakitnya beliau itu menyebabkan orang-orang sekitarnya juga menjauh, karena mungkin takut ketularan atau bagaimana begitu. Lalu akhirnya sampai-sampai istri ini yang tadinya setia mendampingi akhirnya juga, aduh mas, wis ngene aku kok koyo cuti sik yo. Aku tak cuti sik yo, sorry yo. Sampai akhirnya beliau sendiri itu. Nah, ketika beliau sendiri itulah lalu kemudian beliau menyerah kepada Allah, sampai akhirnya Allah kemudian memberikan obatnya kepada beliau dan beliau sembuh. Tapi itu seorang nabi. Seorang nabi. Makanya ketika kita ini diberi cobaan seperti itu, ingat ya, ada juga hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis itu menyatakan begini, bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasobin." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa kecapean. Wala wasobin. Tidaklah ditimpa satu penyakit. Wala hammin, tidaklah ditimpa kesusahan. Wala hazanin, dan tidaklah dia ditimpa satu kesedihan. Wala adha, dan tidaklah ketika dia ditimpa oleh gangguan. Wala ghammin, dan ditimpa kegalauan. Hatta as-saukatu yusakuha, sampai satu duri atau paku yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Nah, di sini para pamireng Kang Jurhmatul Subhanahu wa taala, maka ketika kita ini ditimpa kegalauan, musibah, kesusahan, penyakit, kesedihan, gangguan. Gangguan ini macam-macam nih. Ada itu macam-macam, bisa gangguan secara fisik maupun secara mental ya. Secara mental kita selama ini kerja itu enak-enak di satu tempat pekerjaan begitu ya. Lah kok kebetulan pimpinannya itu mutasi, rollingan, dapat pimpinan baru itu teroris. Ayo, aduh, siapa ini di antara para pamirengnya? Wah ya, waduh, aku ya aku lupa suwe pak kerja begini sebelasan tahun aku senyaman. Saya kira aku oleh atasan kok teroris katanya. Katanya gitu. Ini salah ya. Aku bangun pagi berangkat kerja itu rasanya kok sekarang sudah susah. Ya, itu adalah gangguan. Kalau kita ketika mendapat gangguan seperti itu ya, lalu kemudian kita ini sabar. Ya namanya pimpinan, itu pasti di rolling juga kok gitu ya. Bisa jadi ya kita dulu yang di rolling, kalau beliaunya di rolling duluan kan gitu. Atau gangguan itu berupa tetangga. Tetangga ya, tetangganya itu ya ini apa namanya, banyak cerita ya. Lingkungannya itu sebenarnya lingkungan yang baik, tapi kemudian kok kebetulan ada satu tetangga ini membawa masalah gitu. Emangnya gak hanya jenengan saja kata gitu kan, semua tempat tuh sebenarnya ada seperti itu. Insya Allah semua kampung itu ada satu apa ya, jadi kayak memang ditugaskan oleh Allah gitu. Ditugaskan itu untuk menguji orang-orang sekitarnya itu tanpa yang dia sendiri merasa gitu ya. Jadi entah ya, ada orang seperti itu tahu-tahu muncul gitu. Yang mana dia ini salah tapi tidak merasa salah, betul-betul tidak merasa salah. Nah orang sekitarnya ini merasa terganggu. Kalau seperti itu kita sabar menghadapi, ya itu juga kita mendapatkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa kita. Jadi para pamireng, kegalauan apapun yang Anda hadapi saat ini, kita jangan sampai galau, ya jangan sampai galau. Kenapa? Kita ini sebagai orang yang sudah mendeklar dirinya sebagai orang beriman, maka kita itu harus betul-betul menjadi orang atau generasi yang anti galau. Betul itu. Karena percuma kita mau galau itu bagaimana? Kalau kita galaunya itu kemudian curhat pada sama manusia misalnya, ya paling-paling cuman paling enggak didoakan, misalnya sabar sampai gitu aja ya. Atau ketika dia curhat, kemudian yang dicurhati, loh kok masalahnya sampean podo tiba nombe aku. Bisa jadi begitu gitu. Ada satu orang, seorang suami itu pada masa Khalifah Umar gitu ya. Ada seorang suami ini anu di rumahnya itu merasa enggak kerasan itu. Kenapa? Karena istrinya itu pokoknya cerewetnya itu super-super kuadrat lah begitu ya. Akhirnya dia ini merasa, waduh kok saya enggak kerasan ini ya, tapi mau pisah itu kok ya saken anak-anak gitu ya. Akhirnya dia ini ingin curhat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya dia ingin curhat tuh. Datanglah dia menuju rumahnya Umar bin Khattab. Nah, ketika dia mau di depan rumahnya Umar itu, ternyata itu di rumahnya Umar itu terdengar teriakan perempuannya sedang marah-marah. Sedang marah-marah. Ngamuk-ngamuk sing diamuk sapa, sing diamuk Sayyidina Umar itu. Ya, Khalifah Umar. Jadi itu loh ya. Pemimpin Khalifah Umar ini pemimpin ya, presiden, pemimpin agama juga presiden. Tapi ternyata di rumah ya kutuk sama istrinya itu, dimarahi itu ya diam saja dia. Lalu akhirnya tidak lama kemudian Sayyidina Umar ini keluar kleves gitu. Keluar. Lalu akhirnya si ini apa, satu orang tadi itu yang mau curhat itu gini. Ketemu kan? Ketemu kemudian Umar bertanya Sayyidina Umar itu. Oh, sampean nek perlu apa mrene? Basa Jawane begitulah itu. Sampean nek perlu apa mrene? Kata orang tadi, enggak jadi Sayyidina Umar. Kok enggak jadi apa? Karena ternyata masalah yang mau saya curhatkan itu juga sama yang hadapi itu. Maaf sama yang aku itu ya. Jadi cuman beda ini, beda penyikapannya. Kalau Sayyidina Umar begitu itu biasa saja. Yes, biar saja. Akhirnya Sayyidina Umar itu ngomong begitu. Oh, masalah tadi tau katanya gitu. Ya saya cuma gini saja katanya. Dia itu, istri saya itu sebenarnya orang yang capek di rumah itu. Dia itu di rumah itu sudah membesarkan didik anak-anak saya. Kemudian dia ini yo masak, yo nyuci, yo kasihan gitu kan. Maka ketika saya pulang mendiomeli ya sudah enggak apa-apa lah, biar dia, dia itu masalahnya terkeluar semua supaya tidak jadi beban begitu. Nah jadi ya memang ibu rumah tangga itu seolah-olah bukan pekerjaan, tapi kan di KTP kita diakui sebagai pekerjaan tuh, pengurus rumah tangga itu.
0: Yeah.
1: Oleh pemerintah itu diakui sebagai pekerjaan. Seandainya itu digaji, itu berapa gajinya ya?
0: Oh ya Allah.
1: Nah itu gue, ya itu gajinya berapa? Lah sekarang kita bergaji ART aja mahal kan? Nah, betul. Apalagi kalau seorang ibu rumah tangga itu digaji, gaji pokoknya berapa itu kayaknya gak ada yang mampu itu ya. Lah kalau sudah begitu kemudian di apa namanya dibalas dengan omelan, wah gak ada selesainya. Maka para pamireng monggo mbok menawi wonten ingkang badhe nyawiji, badhe atau mungkin mau sharing pengalamannya bagaimana menghadapi kegalauan dalam hidup itu ya. Sehingga tidak ikut larut dalam kegalauan. Nuh menawi mangkat.
0: Oke, ini ada penelpon masuk di Pak Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Sri, monggo.
2: Nggih. Mau tanya Pak Ustadz, tanya sangat.
1: Monggo, Bu.
2: Niki kados pundi caranipun introspeksi diri mengukur hablum minallah dan hablum minannasnya itu yang seimbang? Karena kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kayaknya apa yang menjadi kekurangan kita karena ada tetangga yang ada lebih dari kita seperti itu. Jadi kalau kita itu hidup di lingkungan yang sederhana itu kak, seperti saya misalnya di lingkungan saya termasuk orang yang sedang-sedang saja. Tapi kalau mungkin saya hidup di daerah yang minus, saya mungkin ada orang-orang yang lebih beruntung daripada mereka. Nah, ini bagaimana cara mengontrol hablum minallah dan minannas pada kehidupan kita. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, Bu Sri Poncong. Memang itu ya kondisi real kita di dalam kehidupan seperti itu. Kondisi kita itu sawang sinawang sebenarnya tadi itu. Jadi ya saya sendiri seandainya mau pindah ke apa namanya Araya itu ya itu jadinya di bawah garis ini ya menengah itu.
0: Di bawah garis kemiskinan.
1: Itu ya. Iya itu ya. Jadi tapi kalau misalnya saya pindah kemana yang kampung-kampung di bantaran sungai itu beda status gitu ya. Maka ketika kita tahu seperti itu, intinya kehidupan itu ternyata ya sawang sinawang saja. Maka supaya rasa syukur kita itu bisa muncul, maka kita harus senantiasa untuk urusan yang sifatnya itu ekonomi ya, itu kita melihatnya itu yang di bawah, sehingga muncullah itu rasa syukur kita. Dan kemudian kita juga bisa sabar, karena kalau tidak sabar ya kita repot juga nih, terutama biasanya yang sering aktivitas bersama itu kan ibu-ibu ya. Ada arisan, ada PKK begitu. Lalu kemudian di situ itu ya namanya orangnya cerita-cerita gitu ya. Oh saya ini bukan sombong ya, saya ini tahadus bin nikmah katanya. Alasannya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah itu ya memang kita dianjurkan dalam agama itu kalau ada kita itu punya kenikmatan yang diberikan kelebihan oleh Allah, itu jangan kemudian kita macak miskin gitu, jangan begitu, tidak boleh juga. Ya kita diberi kenikmatan oleh Allah ya sesuai dengan kenikmatan itu, tidak untuk sombong. Lalu dia begini, alhamdulillah saya beli Alphard lagi ini karena ini ada mantu juga kasihan, saya belikan dua lah gitu. Padahal tetangganya itu sepeda motor lama itu masih kredit itu ya. Nah seperti itu terus bagaimana Pak? Ya seperti itu kita biar saja, kita maklum saja ya, masnya rezeki itu masing-masing, rezeki itu masing-masing.
0: Itu saya aja bangga.
1: Yang penting kita itu bangga saja gitu, bangga saja, kita sabar, kita syukur gitu. Jadi dengan begitu itu ya belum minallah kita sudah bagus ya, sholat kita sudah baik. Nah, maka sholat yang sudah baik itu kita jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Buah sholat itu menjadi bekal kita untuk interaksi sesama manusia, supaya hablum minannas kita itu jadi tetap baik. Ya, waktu pembukaan tadi kita akan membaca surat Al-Ma'arij ayat 19-23 ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya memang ya innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan ini berkeluh kesah memang. Jadi sifat dasar kita itu pengennya itu sambat kayak begitu ya. Idza masahu syarru jazua, kalau dia ditimpa kesusahan itu suambate ularumrah. Wa idza masahu khairu manua, tapi kalau dia diberi kelebihan itu berpotensi menjadi orang medit. Nah, illal musallin, kecuali orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mana mereka itu senantiasa ada dalam keadaan sholatnya. Biasanya ini diartikan yang tetap mengerjakan sholat, gitu ya. Nah, maksudnya itu sebenarnya bukan hanya mengerjakan sholat yang berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk, bukan hanya itu, tetapi sholat di luar sholat. Ya, kita ini tetap sholat di luar sholat. Selesai sholat kita tetap menjadi orang yang sholat, yang tetap eling gemateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ini waktunya kurang pinten nih Bu Demi.
0: Satu menit.
1: Moro-moro satu menit. Lah, ini kok nggih. Insyaallah kalau begitu lanjut bagian
0: minggu
1: kedua.
0: Depan ye. Minggu depan nggih. Oke, masyaallah luar biasa. Bagian dua. Oke, baik. Pak Ustadz, ini apa kira-kira sebagai penutup ya? Mungkin ada di antara kita, di antara pendengar yang saat ini sedang galau karena kan sekarang asupan informasi dari digital itu kan sangat, kalau kita tidak punya kontrol diri yang baik memilah itu, maka membuat kita semakin cemas gitu. Mungkin pesannya buat saudara-saudara kita yang mungkin ada masalah tentang dalam hidupnya, tentang pekerjaan, pasangan, keluarga, ekonomi, dan sikat saja Pak Ustadz, monggo.
1: Nggih.
0: Agar tetap punya harapan.
1: Wahai teman-teman saudara-saudaraku yang sedang galau dan ditimpa kegalauan. Jangan larut dalam kegalauan ya, karena kita itu punya sandaran yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada Allah, yakin kepada Allah. Setiap kesulitan pasti ada, diringi dengan kemudahan, dan kurangi untuk ngulik medsosnya orang-orang yang di atas kita. Nanti syukur kita jadi berkurang. Itu kurang lebihnya insya Allah. Okay. Kita sambung kiat-kiat menghadapi kegalauan pada Sabtu depan. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, biridhola inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, matur semanuan, sehat kagem panjenengan, berkah barokah apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi Cahyaningati pagi hari ini, anti galau dari segala kegalauan begitu ya, apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Semoga saja ini bisa menjadi bekal kita lah ya, mengingatkan kembali apa diri, siapa diri kita, bahwa kita ini adalah manusia yang tidak akan pernah luput dari segala macam cobaan dan ujian, tapi kita lah di dalam sholatlah yang akan membantu kita untuk bisa melewatinya. Terima kasih, saya Bu Deme pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi, hadir setiap hari. Cahyaningati, matur sembahnuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM 106.6 Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat Sabtu 19 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polresta Malang Kota memastikan belum menemukan indikasi adanya gudang yang sengaja menimbun beras di wilayah Kota Malang. Pernyataan ini disampaikan Kanit 2 Satgas Pangan Polresta Malang Kota, Ibda Henry Budi Cahyono SH/MH, saat mendampingi operasi pasar bersama Bulog di Pasar Bunul Rejo pada Jumat 18 September 2026. Menanggapi pertanyaan wartawan adanya gudang yang dicurigai menimbun beras, Ibda Henny menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada temuan praktik semacam itu di Kota Malang. Operasi pasar yang dilakukan Bulog bersama Polresta Malang Kota bertujuan untuk menekan lonjakan harga beras premium di pasaran sekaligus memastikan pasokan tetap lancar. Dalam operasi tersebut, Bulog Cabang Malang menggelontorkan puluhan ton beras premium berkualitas ke Pasar Bunul Rejo untuk mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas harga. Sementara Kepala Bulog Cabang Malang M. Nur Juliansah Rahman memimpin langsung distribusi besar-besaran beras premium tersebut dengan didampingi jajaran Satgas Pangan Polresta Malang Kota. Di sisi lain, Bulog memastikan stok beras kualitas premium di gudang masih sangat melimpah mencapai 86 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan warga Malang Raya hingga 1 tahun ke depan. Dengan rata-rata konsumsi alokasi 6 ribu ton per bulan. Adapun untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP, harga eceran tertinggi ditetapkan maksimal Rp12.500 per kilogram agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin,
3: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

wabarakatuh. Wilujeng Enjang, selamat morning barakatang pamirang. Terus putih paparta senjang menikah dinten Sabtu tanggal 11 September kalian menem lekor pepanggian kalian kula budi mewan tena di joro warung gaul warung orang warung sempetik mambul. Semoga kula teri pindah rengkang pada absen kalian budi 081 5569 1053

dari Jakarta, Babe. Oke, Mas, Mr. Siaram atau Sembanuan, terima kasih banyak sampun absen pagi hari ini. Bu Sri Pancawati, waalaikumsalam, absen, good day, baik. Matur Sembanuan, kita pemanasan dulu nge semuanya nge. Pelan-pelan saja ya.

satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, lanjut lagi. Bokong Semok Vita Alvia, yo!

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
4: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
5: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lawak Waru 2 Malang.
3: Musik tradisional, keragamannya mempersatukan bangsa.

Kansa 3.4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Gaya perangkat tempat mirang, monggo-monggo yang kan badingnya wici kalian kula. Wonten 08 setunggal triple kansel, lemsongo setunggal kansel tiga. Tapi tasik niki nge senam nge. Mangke lak telepon lak tadi siangan nge. Semanuan sekali lagi buat si orang-orang amba, Pak Suarnata Busak, Busri Purnama, Busri Ponco, Babe Mus, Mister Sierra yang ada di Jakarta.